Hello, selamat pagi pendengar. Nama berita ke minggu tu. Dah lama nganti betisi radio kini. Bagai selama aku datang baru dalam program Leman Berita, program kebalak benda diantik kita ujung minggu bisa bertemu ngobalah sekedak seminggu dua minggu tu bisa bertemu ngobalah kita ke ngelala aku kumai aku nak ngelala ngelala ngobalah sekedak yang tadi okay nama ngirup aja nanti ngirup beranau ngobalan ya bisa orang nanya nuan sanuk kini ke orang ya tadi peningat ya terima kasih yang gigi kita ke ngelala aku ya ke udah megak bertanya serta ampit megak bergambar mai wah cerita kami kebenar ya. Jadi ke minggu tu bisik 5 itik Leman Berita. Udah sedia? Tidak sedia. Mau puak kau au. Kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu Leman Berita tu diambil aku hari menua China. Siapa kalah ngelawak zoo? Engkau kita yang tadi udah kalah ngagai menua semenanjung dia nampit ba Kuala Lumpur kini ba zoo Melaka, ba zoo di Perak di dia kini kita ke kalah nemuai kin. Tau ke nanti ba kita Sarawak dia tu ya ke nakak ke dia temu aku ya nyak ba Bintulu tau ke dia kumai sidak ya Taman Tumbina. Dia mayo jelo. Nak nemu dia tu pian nanti nyemak kita yang tadi bisa info senentangnya tajak apa nama rin tu lutang lama ke aku dah nak kira kira penudi subah antara tahun 96 ngagai 98 pia maya nyagi mayu wah rusak ba dia bisik pelan dua sawak nyu bau sinang sawak dia siwa maya nya bisik nyu muah orang hutan mayu hatai jelu-jelu dia nan mu dia tu bekini nak ne kita bisik info tau berkongsi ngau kami upis berkuasa zu ba menua Hangzhou ba benar bebula berita ti madah ke jelu juga matahari hari bangsa juga matahari laban juga tetap dengar mayu bangsa bisiknya juga matahari bisiknya tadi juga nama aku sidaknya tadi juga celua mamai juga kemit bisiknya tadi juga berbulu kalau kak cecoklet kalau jadi sidak tu upis zoo bahang zau berbula berita tik madah ke jelu juga matahari tik dipandang ke bak zoo nya nang juga tik pelesu kira ya tadi mensia nyaruk diri nyadi juga kes tu balat amai mai carut udah bekau sebuah video senentang jelunya jelu juga nya tadi bisik de pedak sida lenyak me tadi peningah kuasa viral ke dia tu mimik-mimik de tanya lai de seniap ngena gambar ambil ngena kamera udah nya tadi lalu dikunci ba media sosial okay bedau temunya betul tau kamai nya mutai ke nyadi ba zu di Hangzhou din mayanya kita ina sigi demo ya ngagi de miak kena nemu juga tu sigi nemu berdiri tanda gayanya tegi-tegi nak nemu gaku ya juga nya tegi-tegi tau kena selalu nanti juga angkat yang tadi bungku wak nak ya tegi-tegi maka kita mensia tak nak nemukannya juga matahari tu nak sigi bangsa juga kena sigi berdiri tegi-tegi nyak matahari ngujung korang ambil gambar juga lalu di share rombak media sosial tidak aku dah kalak dengan gizunya dia tanya bala pemberita begini saya hati kita ayak lebuah kita nemu juga yang tadi okey juga mamai munyi korang tadi ii gat tunu ko zunya lagi habis sih sekedak munyinya apa media hati laban ukainya murah tamak dengan zoo peningan nanti kita ngagai zoo negara din rumah ya ya dalam laman Weibo ianya laman media sosial bak menua China din terang mai mandang ke jugamnya benung degi-degi lalu maliak kibak kanan pakai kita mesti atang gaya-gaya ya ya pedak mata aku peningan nasi jugam tu nasi mai-mai jugam tajak porang ngumbainya tadi ukai laban nama ke buah hari gama videonya peningan nanti nak nemu kita kalau medak atau kena ya kebenung dia pedak aku dia tu bisa singkap-singkap lemak bapah jugamnya indah nama ke junggu mulut pada air akhirnya ya kita nak nemu nama begini kau gama singkap lemak pedak kita mulut pada air akhirnya ya sebeda untuk peningan bisa kalau sekedak zoo di menua China dia ngena ukui dia kena sedak nganti jelu ke nadai ba zoo sedak ya dalam tahun 2013 sobat peningan sebuah zoo di Hinan kalau dibantah orang laban ngena ukui bangsa Mastiff Tibet ukui tu mayu bangsa ukai semina ukui suah pedak kita tu bat dunia tu mayu bangsa ukui upis berkuasa zoo bahinan dia kak pendak ngena ukui bangsa Mastiff Tibet dikena sedak nganti jelu singa laban nama kebuah pening nanti kita medak bat dalam Google tayap kita ukui bangsa Mastiff Tibet tu gamal yang sikit maka singa laba bulu peguk bulu rekuang tadi nak sikit ngermai maka bulu rekuang singa nama kebuah tanya tadi ditemu orang lebuah harap jalan tadi mendak puh anak apa nak nyin singa puh besar singa nyin kau sidak tak nak muka-muka lebuah singa nyin delara peningat tak nyalak munyu ukui nyak mebut sidaknya pansuat ukainya aja
Kira yang nak lama udahnya, but zoo di Sichuan di China dia megak sama bak menua China, kes kesamanya di. Kalau zoo bak Sichuan di China dia ngena ukui bangsa golden retriever, dia kena sedang nganti singa Afrika. Bakanya amin tadi bisik bulu bak rekuang ne membaka peniau singa kama main tadi. Tang lebuh de lara orang alunya layaknya mengujung tadi ditemu orang lakar. Rugi membayar nan nemu carut me pampai mayanya pelawa aku. Jadi nya amin tadi leman berita kita keterubah. Ngenang jelu juga ke dekumai sidak ya bakal mensia. Kira tadi mensia ngeluluk ke diri nyadi juga. Tang kebenarnya sigi juga mamai. Kita bansang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu. Agi sama ngenang jelu. Leman berita kita kedua atau peninggal. Ngenang siku ular. Tamak serta ngenduah dalam baju siku lelaki itu benung tinduai. Jadi dalam kes itu lelakinya benung belelak nat ke diri bak baruh pun kayu. Mahal ke peninggal. Laban dia tahu arinya balap benar angat deh. Nyak metudangkannya benar gawok kini. Benar berjalai kini. Duduk dulu bak baruh pun kayu. Nak muka-mukai siku lah terduang. Engkanya ulah terduangnya pun sama ke ngigak ndur ngenduah. Ya pun tadi ngerayap. Lalu tamak ngagai baju lelaki itu kira tamak dengan selepak baju. Ya kebekancian bak luar. Nah, bak lubangnya ya tamak. Tamak ke dalam baju dia lalu belalai dia. Lelaki itu banyak tinduak tadi peningannya bermimpi. Gelesik-gelesik ya. Ya terdani. Tangkaban ya peningan bisik medak perkara tu. Nyak me penyai balakaban. Dengar kita penyai balakaban ya. Balakaban tak medak perkara tu tadi nak ngasuh yang kasih. Pelabak aku bisik kita mendak video dalam TikTok senentang perkara tu. Anak gue yang kasih, anak gue yang kasih. Kira pihak menjakuk sidak, jakuk bangsa sidak. Ya, tadi jakuk bangsa India. Tang ya baku, dekaliah kaku. Anak kasih dia, anak kasih. Pada bisik ular dalam baju dia. Nyak melakinya peninggalnya benar rambik-rambik yang ngenat ke diri. Lama balakaban ya ngelara bisik ular tamak dalam baju ya. Ya, nemunya ular laban gelisik-gelisik yang ngasai ke ularnya. Sikit bisik yang kiluang manah dalam nyin. Bukan yang kiluang aja, nanti kita meda ular 2-3 kali dia lah hai pansur kenyak ngabang-ngabang sute berluari cok. Tentu bisa terkena ke sebelah tu buah dia. Nanti aku ni buah ya reda lebah aku dia kunyah kepala ya. Balak kabarnya tu bunyi koko repun tadi. Benar men tadi nguji dekat ngeluar ke ularnya. Tang pedak aku kan nguji dekat ngeluar ke ular peningah. Balak kabarnya tadi benar mai telepon namanya ngambar ularnya dalam baju. Ngambar belakang kabarnya tadi temenu rambik-rambik tangannya tadi dengkah ya kata sekian ngambil kulanya nak mantua. Ukai nulung ya kak ngambil gambar kak ngagak konten video TikTok sedak ya. Udah gemua kabarnya pucat kelat lepas nemu diri. Ukai nama pucat kelat ngasai ke sepiak kaki udah ada sebayan dia. Ni nak nanti ularnya udah tamak lah baju. Tapi nekak ular mengigat ni tekak de pantua mantua dada mantua perut mantua punggung sukati. Dini ya kak mantua. Nyam tadi peningap leman berita kita kedua tu ngenang senentang ular ti tamak ngake baju sikut laki terbenung nat ke diri dalam kes tu. Okay semina kita dekat ngenang lakinya tang ngenang balakaban nanti lebuah bisik penusah nyampau balakaban dengan laka betuluang dalam cerita tu nyo belara okay sikut mana kau dulu ane negu nyak meyanya tadi mua ni buah kira puda. Nyopuda mua mulut nyopuda nyopucat ukai nama tadi takut nemu dirinya kaki udah sepiak di sebayan di dia lepa ular benung kiduang ya ke peningan nanti kita main-main mendak videonya ularnya tadi benung nekis ha? Nemu kak ngelaban ular nemu ngengar ke ularnya tadi kak ngelaban ica nasib nak mangkir kecil nanti mangkir kecil sikit nyau terus kaban. Ukai terial semangat gay pedaku tak udah lenyau semangat roh pun udah pansuat dari tubuh maya ulahnya ketama dalam baju. Nyama tadi leman berita kita kedua. Okay dai. Uji kita mansang ngagai leman berita kita ketiga. Kak nak ngusi leman berita ketiga sama genang senentang ular sendua. Ular terduang katanya sama genangnya. Tangti ba leman berita kedua tadi kita genang ke ba India nya tadi. Nada apa nama laban ularnya uliah deburu uliah pansut udah bakau ke muka baju lalu diketiak kularnya. Tang lelaki sikok lelaki ba menua Indonesia tu nasib ya lain bimbing nama nasib ya
aku dekat ngenang sikut lelaki nguji dekat bayam sikut ular. Kira nya tarikat nunjuk ke pemerani ya, pengelani ya bermain dengan ular senduak. Jadi nya mentadi dalam kes tu lelakinya berumur 20 tahun. Mayanya ia benua mandang ke diri bayam ular. Benar mai tarik pegai ular tanggung ke atas, so ke kibak, so ke kanan. Udahnya tadi ya lo ngagok diri neguk-neguk pala ularnya, lo kak disiwa me ularnya. Jadi video senentang perkara tu bisi udah dikunci ke badal media sosial. Kalai mayanya lakinya nguji dekat siwa ularnya. Semak, sesemak, semak, sesemak. Nak muka-mukai peningah. Nyak ya, nak muka-mukai lebuah ya dekat numpia ngage keniang ularnya. Ularnya pun lalu maliak ngage ya, serta mantua iduang ya. Lalu dia pangkil ularnya mamai. Kegujuan ke lakinya terkenyit serta dia tangkap ularnya tepuk baru dalam kutak. Mayanya nadai nama-nama ya pendengar relax aja duduk nat ke diri ya, udah bekau ke depan tu ularnya seraya megai-megai duang nak lama udahnya pendengarnya terbelurut terbelurut terbelurut kaban ke ujuang yang ada tadi luput dia baik orang lagi klinik pendengar tang lebuah datai di klinik dan dia ada bela derisa madah ke lelaki tu dah nadai ketegal depan tu ular baik duangnya nya mentadi nak nemungka pelawak kaku ya tu sama daya jegak dekat bayam mulal kira keminta puji maka kita dia tahu ya tahu kayaknya tadi nasib ya nak betul ya engkau orang kena sikit landik bayam mular tangnya tadi nasib nada engkau sarinya ularnya nak nyamai hati kini tahu kulanya bisik ringan kini bedau dah beri ngirup bedau dah beri makai nyak tadi ke ujung kaya mati ke tegal ke depan tu ular baik doang tiga-tiga lemah beritahu dah tusuk dengan kita senentang ular sikuk selamat sikuk lagi mati ketegak depan tu ular bayi duang. Okey benar bukan tadi bayi duang. Kita berperindang dulu dengan lagu peringau dah lagu tu lagi ya. Kita bisik duit tik leman berita nanti kita. Nak tahu tinggal tu. Duit tik leman berita ke penuh dia. Kita ninggal dulu lagu tu.

Ya, kita bertemu baru dalam program Leman Berita round kedua, program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama aku buah aku ngasuh kita nak tahu ndak pulai baru kita ngage TC radio bulan aku dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Tau ya, laban Leman Berita kita keempat tu ngenang peket Belanda 100 meter. Kita keliak kalak dengan orang sukan peket Belanda. Aku amai yang berketuk, boleh tahan aku keliak 100 meter. Nanti nak salah aku ke muji diri au. Ya agi 100 meternya agi setakat 14 second agi boleh. Pamang ke berat ke tubuh tu keliak tang agi ke sama-sama share sama-sama tubuh dengan aku. Tinggal nak ke jauh tinggal setengah jengkal kini tinggal ke pengen diri lah banyak sama-sama saya sedih. Landia ke cikgu keliak jadinya tadi peningal di menua China ada dia habisi pekit diatur pekit lomba ngemain universiti dunia atau ke FISU diatur buat menua China. Jadi dalam pekitnya nasi baka pekit lomba ngemain kebukai maybe si orang Belanda bisi boxing bisinya merai bisinya tadi perjuak suar bisinya perjuak jauh bisinya perjuak kijang nikau ke lekam riam nikau ke diskus mayuh macam pekit tang tu dungkup ke ngagen nembiak ti belajar ba universiti universiti di dunia tu tahu ngau jadi sidak ya dianjung ngagen menua China berbuat ke medal ba dedian jadi siti ari pekit kebisik dia tu mayanya ari mayuh pekit kebisik dia tu siti pekit ya kebalat benar narit ati orang kebalat benar di kejakuk kurang ba dalam pekit lomba ngemain universiti dunia FISU di China ke sekali tu nama kebuah dalam pelanda 100 meternya jadi kita nemu rekod pelanda induk tikas Olimpik meruan di pegai siku induk ari menua Amerika bernama Florence Griffith Joyner ngau rekod 10.49 second nombor satunya tahun 1988 coba alu datai dia tu bedau di pecah kerikut ia kedegaga abak menua Korea Selatan tang kita yuk kaya dekat ngenang rekod induk pemadu laju Belanda tentu kita kenyit tang utai kedekat dekenang aku buat pekit sekali tu ianya siku pengari induk dalam pelanda 100 meter tik ngari ke menua Somalia bernama Nasra Abu Bakar ia peningau kan si minat boleh rumuncit nak dengar kita boleh rumuncit buat final laban ti sekali Belanda tarik 8 ikut lepas kurang agi boleh diterima nanti kita nombor enciat nombor 8 nanti dengan mak nyemak orang bukain tadi boleh nombor 1 rekod tadi 10.5 sekian kini nanti dengan mak sekurang kurang kita ke boleh nombor enciat Belanda kita 12.3 12.4 second kira pihak ya nombor enciatnya tang induk tu tadi lain nama kebuah udah ke ya boleh nombor enciat ia megak ngerikut rekod orang ke numbun cetik pemadu yang lubah Belanda 21.81 second dua kali orang Belanda ngalah ke Belanda siko selalu ya orang tu boleh numbun cet bak Belanda tu nak kalak ngeluik hari 13 second laban orang ke nanti bak final tu nak sikit orang ke laju-laju orang tu medak pekit tu madah ke nasib induk bernama Nasra bak dalam pekit 100 meter tu nang udah ditemu sidak laban lebuah orang bukai nyedia ke diri dekat Belanda ngangat kisik murah berjugi-jugi yang orang ngadu ke kasut ngadu ke baju benar orang fokus tadi menawu aku kak boleh nombor satu jadi induk tu tadi maya orang yang dia kediri ngangat kisik ia degi-degi je bahkan nembiak kena ampit ais krim degi-degi meda orang kibak kanan kibak kanan orang berjeli buah juga yang sebelahnya ia degi-degi ngantik dia ke Belanda lebuah pelandaknya dilepaskan induk bernama Nasra tau berumur 20 tahun nang berupai mit berbanding ngau sidak ke bukai jadi induk ke bukai ti ngari ke menua bukai berdalam pekit Belanda 100 meter tu tubuh sidak tegap bisik singkul sidak depeda rajnya cua-cuau peninggi deh. Nasigi arwah meh sidaknya tadi nasigi boleh ngau orang final laban nama kebuah tubuh sidak nasigi gama orang ke nasigi Belanda tang induk tu tadi ya kai nyuribab ribab tu dah ya lebuah sidak bukai berumpak ngenatai kediri badan dekat menang dia di induk bernama Nasra tu

Dia pedak kitut-kitut baka ke jugiang nuju ngagadan. Laju gini miat-miat Belanda. Hari no tau bisa badalam video pedak kita badalam laman sosial. Gika kita badini aku dah medak. Sino ke mendak teratuan saya pendak menganjuang Belanda. Udah bias pengelola orang bukai peningai ya kedah sangkai di adan. Baru meyanya tadi datai ba adan. Orang udah baduk. Udah nadai gilala. Iya nama berkitut-kitut ngenatai kerik kia. Nanti Belanda peningai dua kali orang melepas Belanda baru yanya datai kasih anak. Okay, nanti kita malu ningai ya malu gi Belanda. Nyaman tadi utai ke nyadi di mana China dia dan pekik lumba ngomain 100 meter. Jadi menteri lumba ngomain Somalia Muhammad Bare madah kediri dekat Mansiak perkara tu laban utainya balat benar ngemalu ke mana Somalia. Dekenang orang puh tu sah lah bantu tau tinggal saya kediri nak laju ni buah ngau orang dan tau tak nak aku ngau menti menua sidak ya namanya ngasuah ya pelbak kekungkanya nak degi orang buah menua Somalia dan laju gari nak tau ne okay tu sah lah bantu nyam tadi peningal leman berita kita ke empat sekali tu kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi aku dekat maik kita ngagai menua India dekat nanya kita dulu nama je nama handphone ti amai-amai dikingin ke kita. Oh bisik madah ke dia aku kok ke main lipat. Aku kok handphone ke besar peniau tu kamera besar kenya. Aku kok iPhone aku kata mayuah bangsa ke dekat kita. Jadi begini cara kita kak ngulih ke handphonenya. Bisik sekedar nyimpan duit. Kena kau beli handphonenya. Ah, mana ah memang kenya. Ah, jadi bisik sekedarnya tadi nak kisuh. Eh, jang kapok kunya. Nak dek kiruah ke jenama amai me ulih de kena kita alau kenya ko balaya jadi bisik mega rindu ke handphone bangsa ke culik-culik lalu bisik mega orang ke lama rindu handphone ke semina jenyanya aja laban ni kemen culik sikit pedia sigat nantu nemu ngena te ke bangsanya kenya aku sedak ya aku mai kita ngenang sepasang laki bini di muda India ti sanggup nyual anak seduai ke tegar dekat beli handphone bangsa iPhone kita nemu peningal handphone bangsa iPhone tu ukai handphone tik murah. Nanti nak salah aku nak kak kita tu nan mau berapa dia tu iPhone berapa dia tu gini. Ya kena kak aku dah dengar aku sarinya. iPhone 14 bisi dengar 15 dengan 16 kak masuk. 17 dengan 18 kak masuk. Nan mau aku nan dah tunda handphone ke maya dia tu. Sari tu beli ke baru. Pergilah lusak bisi ke baru dah tai. Bah ni maya deh. Harga handphone tu kayaknya murah-murah tu. Bansa iPhone tu. Bisiknya ya pemandu murah 3,000 lebih. 4,000, 5,000, 6 ke dekat ya. Haa 6,000. Ancik kita nyamai kita beli engine speed 6,000. Kes tu peningannya di bendua ke dokumai Panihati Gandinagar. Muak ke Benggol Barat. Kalai indai nembiaknya udah ditangkap polis. Tang laki tadi, baka jebon. Uliah ngelari ke diri. Lebuah polis datang agar rumah sedaya. Munyiko dalam cerita Doremi. Sup, hilang. Ha, kenyak ya. Uliah sedaya melaki bini tu peningan ditemu orang. Udah bakau sidak ke dia bersepiak rumah. Ndak agi medak anak mit sedaya ke berumur 8 bulan. Ni nak peningan orangnya lihat hati ngelamak tu bisik ni nga nembiak nyabak nembiak main sebelahnya ni anak seduai ke umur 8 bulan sarinya ok nama orang lihat hati peningan ngelamak tu seduai suah sebenar ke diri madah ke diri merinsak senak deh berandau menggau orang sepiak rumah nyama wai tu sah nak kami tu berau kadang bisik kadang nadai lawak ni berkiranya dari mana nanti bisik belawak suah gik belawak kesup kusuang kok bini ya madah ke diri miskin lakinya tadi nadai untuk kerja nadai boleh hutang atu sahati tang nak muka-muka peningal sidak ya sudai melaki bini tu bisi depeda orang bisi siti harinya sudai depeda orang tadi bergaya ngena iPhone baru ukai telefon-telepon ngapa nanti telefon nyanyi orang ada munyi tang sudai tu tadi ngena iPhone bangsa kebaru udah ke ngena iPhone bangsa kebaru de soso ke bamua ramai orang ngacit-ngacit ke sebelahnya dini na orang nyo Iran hati nyo lihat hati dini boleh duit ngemayuahnya sudai tu udah ke sarinya madah ke diri merinsan sana tu nyo ngena iPhone gage udahnya peningal sudai tu suah mandang ke diri rawun ngelantang kati baka orang kaya tu sate ura tu nak patut tu tentu bisi utainya di lebuah depan siak udah bekau di report ngage polis lebuah depan siak dia ada sidak tertemu ke seduainya berjual anak seduai ke berumur 8 bulan ngagai orang bukai duit ke duliah seduainya tadi nyak medekena meli telepon serta dekena seduai rawun seduai melaki bini tu megap dia berita ke orang dekat berjual siku ke anak induk seduai berumur 7 tahun laban dekat nguliah ke duit kedegal dekat nyamai berdalam penghidup nasib udah temu dulu nanti nak ada temu orang udah mana anaknya tadi ya ke berumur 7 tahun tu dekat dijual seduai ketegal dekat
hidup ngolan tang. Nya menteri pelaman berita kita ke penudi ke sekali tau. Terima kasih ngagi kita kuda bergulai sejalan dengan kami di WFM Beban RTM di Kuching. Terima kasih ngagi kita. Ya, bertemu baru minggu bukanya lah. Nama lagi pelaman berita kita minggunya lah. Nanti sabar ya. Oh, minggu baru lah. Kita bertemu baru dalam program pelaman berita. Terima kasih ngagi kita semua. Kita kuda bertemu dengan aku berdinding-dinding dua. Terima kasih ngagi kita. Nak lihat disebut nama di tau ya. Tang nombor telefon cikgu dah disimpan. Nama-nama tahu share, tahu kunci kelaman berita ngagi. Kami di WFM Beban RTM Kuching, penerbit program Leman Berita. Mumpul aku ke minggu tu. Bye-bye ngagi kita peningat semua.

0: Hai seberai.
1: WAI FM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAI FM.
2: Sibu 87.6.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-hoo!
1: Dekak ngericah ke industri music Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, lagu ke di Bayat Ramles, Walter ke pagi tu peningat kau lagu di rantai pengingat manis, Siti lagu megak ke sama dekat kau berebut ke gelar juara beranugerah carta sampai juara ke 9 ke dekat diatur kita indah lama dagi. Ya. Jadi kau lagunya peningat 15 minit dagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi kita dekat ingat ke berita hari Kuala Lumpur sebelum kita ke Nampung awak kita bergulai buat Y9-12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyalai ke sekali tu berdengar terus merindang kita ngau lagu ke di by Winnie Albert lagu ke masuk buat renggat final ACSJ Mega ia ke 9 ke dekat diatur dalam mak dagi ya. Jadi lagu aku Ukai Luluang jadi udah tu lagi lagu ke di by Darah Helena Perau Miet.

0: Telingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Kita jatuh, penuh, menjengkuh.

Rimeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyang semena leka jaku tak rutia cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita labar terus menang ke kami.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Minute End. Okey, tepat nak diawalkan tena. Jadi kami dapat dari dalam 9.20 macam ya. Jadi itu 9.21 kepada kita orang. Itu adalah info cuaca yang pun nak kongsikan daripada rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Padahnya di situ untuk hari itu 19 September 2026, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuasa dari jam 9 pagi hingga 12 tengah malam kelak. Di mana untuk keadaan laut ataupun untuk hari itu kawasan di Miri, di mana untuk keadaan angin dan juga dari barat daya 10 hingga 20 km sejam dan juga ketinggian ombak 0 hingga 1.5 hingga 1.0 meter.

0: suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Amaran hujan berterusan yang siap ada, kemudian angin kencang pun siap ada. Dan juga untuk cuaca hari itu diramalkan adalah sedar hujan lah nak oh. Untuk hari itu diramalkan sedar hujan di beberapa tempat lah. Jadi kepada kita orang, tapi pagi itu jerbu, untuk petang adalah hujan beberapa tempat dan juga malam sedar lah. Jadi diharapkan kita orang semua berjaga-jaga sebab kita balik lagi baru jerbu. Daria Nangga dah kacak, dah kawan kami udah mula habis work dah. Lepas saya udah berjoging dah. Tapi tadi ada udi jerbu. Jadi kita orang jaga kesihatan, okey? Lepas tu kembali lagi bersama dengan Mul hanya Geng Pagi Miri FM.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: Langita Vito, Sarawak FM,
1: Sri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang untuk pagi itu. Tapi kali itu kita nak bersama dengan rakan-rakan kita daripada stesen kawasan lah, di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Cebu FM dan Seri Aman FM. Lelah berkacau.
0: Okay, hari itu 6 stesen bergabung menjadi satu.
2: Yeah,
0: untuk
2: betul.
0: Cerita hari itu, kita nak tahu lah apa aktiviti dan juga program yang berlangsung di kawasan masing-masing lah. Oh?
2: Ya, jadi kita nak menyapa sedikitnya dulu.
0: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
3: Morning.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
3: Baik guru.
4: Alhamdulillah sihat.
3: Sihat. Yeah. Sihat guru.
2: Ya guru, guru. Hadir guru.
0: Kumbang yang satu si berbunyi.
2: Hah? Siapa kumbang ni?
0: Kumbang di utara. Saya ada suara.
2: Siapa di?
5: Sebabnya semua orang bersuara, saya dah siapa nak didengar.
0: Iya kah?
2: Okeylah. Kami, kita diam suruh yang di Limbang.
0: Si berbunyi tak kelaka.
2: Diam semua.
5: Diam.
2: Silakan Jeb.
5: Ya jaga. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Ya jaga.
2: Ya jaga.
5: Ya
2: jaga. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi mungkin ada perkongsian-perkongsian lah daripada kita orang yang
5: Limbang.
2: Aktiviti-aktiviti. Kita pergi jauh dulu lah Jaya.
0: Ya, sebabnya saya dah suara. Dah
2: suara. Tok tak suruh dia bersuara.
0: Terima kasih rakan. Sebagai satu hukumannya.
2: Suruh dia bersuara.
0: Kita ke utara terlebih dahulu.
5: Ya. Terima kasih rakan-rakan saya yang baik hati hari itu.
0: Ya.
5: Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Amin. Hantar QR lah.
5: QR apa? Cabutan petua kah?
2: Bang.
5: Cabutan nama petua.
2: Oleh kanannya dah muji kita dek. Hantar QR.
5: Okey.
2: Okey, silakan okay.
5: Sebenarnya kalau di Limbang sejak Rimare, selama 2 hari itu memang dah gagal lah di Limbang kita. Ada Regata Limbang 2026 yang mana Rimare merupakan hari yang terakhir untuk bot laju. Bot laju ada 2 hari berlangsung. Tapi saya nak nanggar yang bot laju yang ada atap ya.
2: Atap.
5: Tapi yang macam Formula 1 pun.
2: Okey, faham.
5: Tapi si banyak ke? Rimariknya cuma ada 3
2: speedboat ya, yang speedboat kan.
5: Speedboat yang pun horsepowernya besar. Yang rimariknya 50 horsepower, biasanya 60. Dia memang lajulah, tapi set dah si banyak yang ditangga cuma 3 buah aja je. Jadi si seronok gila lah rasanya. Alhamdulillah walaupun ya. Sebab saya sendiri pun hari-hari membuat laporan dari tebingan sungai sempena dengan regata tu. Dan hari-hari pukul sekitar pagi, pukul 10 pagi, baru acara dah start, hujan turun. Alhamdulillah hujan rahmat je lah.
2: Betul.
5: Sudah lama si hujan, tiba-tiba hanya hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Tapi si lama lah. Lebih kurang dalam setengah jam dia. Lepas ya, acara seterusnya akan diteruskan lagi lah. Dan hari itu acara kesukaan Abang Yus.
0: Kesukaannya.
5: Kesukaannya.
0: Apa ya?
5: Hanya biasanya ini akan ada di udara, di air, di daratan.
0: Di udara.
2: Belum pernah coba lagi di udara.
5: Belum kan?
0: Mengulas di udara.
5: Mengulas di udara aja. Soalnya di udara.
0: Okey.
5: Hari itu lomba berkayuh.
0: Okey.
5: Ada, kalau pagi itu ada 5 kategori. Saringan perahu bida kategori 30 pekayuh, 15 pekayuh, 25 pekayuh, 20 pekayuh dan 30 pekayuh yang berlangsung pagi itu. Sebelumnya disambung petang kelak ada 20 pekayuh untuk saringan 2 perahu bida kategori 20 pekayuh, 25 pekayuh, 15 pekayuh, 20, 25 pekayuh, 15 kategori bida pekayuh dan perahu bida kategori 30 pekayuh yang hari itu pun. Yang akan berlangsung.
0: Meriah.
5: Dan lari-mari kalau kita nanggar, banyak perahu-perahu yang dah masuk. Ada yang dari negara jiran kita, dari Lawas pun banyak yang datang. Alhamdulillah Sinangga, untuk kategori tu, kalau di Limbang kategori Pekayuh-Bekayuh kata tu, memang sambutannya memang menggalakkan lah. Terutama dari negara jiran. Tapi kalau kita nak anggap bot laju, orang kita di Limbang tu nampaknya kurang apa nama? Nya suka anggap yang bot laju lagi berbanding yang
0: Bekayuh.
5: Tenangga aku pun
0: yang teruja lagi nangga.
5: Bila aku nangga
0: lombak bot.
5: Si pernah aku nangga orang-orang kedatuk yang mbak dah apa tika pindah dari hulu nak dari hulu Limbang. Alhamdulillah ada dah jalan raya gini tu. Daknya dah awal dah. Acara awal bermula pukul 7:30, adanya pukul 6 dah ada siar.
0: Mau dah bermalam di siar kot.
5: Mungkin lah.
0: Kan. Wala kemah ya.
2: Wala kenopi kali.
5: Ada yang berkemah nak.
0: Oh, betul.
5: Ya, mati aku tu. Bagi aku tu barulah. Sebab kita siap pernah nangga ke Datuk sebelum tu.
0: Oh, sebelum tu Zeda.
5: Saya dah berkemah-kemah bang Zeda.
0: Satu perubahan.
5: Satu perubahan lah. Bayangkan aja, ya, aku dengar cerita daripada Sida Pak Penganjur yang ada last regata tu tahun 2013.
0: Oh, yeah, lama.
2: Memang dah lama dah.
5: Memang dah lama Zeda.
2: Baru muncul balik lah.
5: Baru muncul balik tahun 2026 tu. Ya pun alhamdulillah juga. Jerbu tu pun si bapa kuat gila di Limbang.
0: Okey.
5: Kalau di si angan-angan jajalah. Ni banyak lagi regata nak. Rakan saya.
2: Ya, banyak lagi selepas
5: guru-guru.
2: Lepas tu ada di Lunduk, di Seratok. Lepasnya baru Dragon Boat di Kuching dan Regatta Sarawak di Kuching.
0: Hafalnya. Jadual setahun lah hafalnya.
5: Tapi ada guru jadi situ nak.
2: Ada guru lah. Ada dua orang guru saya datang.
5: Hanya lah.
2: Wan Ismail dengan saya dibujang. Boleh tukarnya guru.
0: Jangan hatikan guru.
5: Saya di konti ya. Ugilah.
0: Aduh. Okey, Bapak ia jap perkongsian dari Limbang.
5: Sebenarnya banyak sebenarnya. Kita nak beri peluang orang lain juga.
2: Okay. Terima kasih. Nampak muda ni pakai topi kau.
5: Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Ada QR dia?
2: Ha?
5: QR.
2: Kelak kita PM tepi lah.
5: Bukan QR ni.
0: Pada muda ada QR.
5: Cabutan nama bertua.
2: Cabutan bertua boleh hantar.
5: Nama bertua hantar.
2: Mungkin Zana boleh hantar Zana.
5: Hantar.
2: Kan?
0: Kenapa? Lah bercabut-cabut boleh semua. Rata. Biar semua. Rata. Sama rata.
2: Zimah kita jangan tetak.
0: Okay. Diam. Dari Limbang.
2: Untuk Zimah.
0: Udah? Okay. Limbang kita nak ke Miri dulu lah. Singgah Miri kita.
2: Kapan kita di Miri tu, Teo?
0: Mul.
2: Assalamualaikum, Mul.
4: Waalaikumsalam.
2: Apa cara mul di Miri kau eh?
4: Miri jerebu di
2: negara kita
0: sama,
2: tu.
0: Sama. Menangga teh 9 kawasan bacaan IPU yang
4: ada pakai mask teh mul. Kami baru selangkah nak berlari. Si jadi. Ya
2: macam di area kami orang tu kami kan diam di area Matang. Jadi kami orang ngelah di Matang yang Matang Highland.
0: Wow.
5: Jerebu kuat ni.
2: Ayalah Matang Highland.
0: Gunung Serapi. Si nampak.
2: Gunung Serapi si nampak.
0: Ilang Udi.
4: Ini gaya kita tu. Awak ajak lah.
2: Okey lah Mul.
0: Yang belum mau pulang.
2: Awak nyagi raun di telaga air ni. Okey lah Mul. Silakan Mul.
0: Terima kasih
4: lah. Okey. Tok dari Miri. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk Info Ekspresi. Kita hari tu. Dengar tadi lepas dari Limbang. Miri pun ada juga regata. Kelak nak. Minggu depan di regata Sibuti. Sama juga Jumaat. Sabtu Ahad. Jadi lepas Limbang ke Miri. Time tu pun border ataupun sempadan kita ni. Migration kita pun memberi laluan kepada sidaknya dari Miri ataupun dari sini nak ke Limbang. Di mana dilanjutkan masanya sampai jam 12:30 malam. Dan juga dilanjutkan jam tu sampai 20 hari bulan kelak. Jadi kepada kita orang yang berada di Miri masih lagi sempat nak pergi regata di Limbang lah. Tapi tempat. untuk di Miri pada minggu depan di Regata Sibuti. Dan juga yang antaranya yang Mul nak kongsikan, seterusnya Mul nak kongsikan juga di mana tok ada mengenai Ordinan Buruh Sarawak. Jadi pertanyaan masalah di tempat kerja kita orang daripada Jabatan Buruh tok boleh pergi ataupun berjumpa saatnya tengah mula Mahkamah Buruh bergerak. Program tok berlangsung pada hari tok dan juga esok bermula jam 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Kampung Tunku Abdul Rahmat. Jadi kepada kita orang mana-mana yang ada kemusykilan, boleh hubungi Zat Najwa di talian 085-420-1095 atau daripada Pejabat Tenaga Kerja Migi. Tapi kereta sedangnya tengah mula Mahkamah Buruh bergerak di Taman Tunku. Ia antara yang Mul kongsikan juga. Selainnya juga Mul nak kongsikan di situ mengenai vaksin anti rabies yang mana berlangsung untuk hari itu dan juga esok di Taman Bulatan Migi. Bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Dan juga peringatan vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan juga kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada masa pada setiap masa. Jadi untuk lebih lanjut lagi, kita orang boleh hubungi Zatnya di talian 085-411-866. Ya, antara yang Mul nak kongsikan, ada lagi Mul nak kongsikan. Okey, itu untuk Sarawak Literature Festival Book Fair Sarawak Outre, Highlight Culture Showcase, Art Theater Workshop, semua tu adalah anjuran daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri yang mana bakal berlangsung pada hari Rabu sampai ke hari Ahad minggu hadapan, 23 hingga 27 September 2026, bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri, juga di Stadium Tertutup Miri. Itu antara yang Mu nak kongsikan. Lagi sikit last yang Mu nak kongsikan untuk perkongsian kita di cerita Rito daripada Miri, itu adalah daripada Dun Senadin pun Service Center lah, di mana Miri Special Need Fest yang mana berlangsung pada esok hari 20 September 2026 hari Ahad esok jam 10 pagi hingga ke 6 petang bertempat di Permai Mall Miri. Itu adalah festival untuk special needs lah, person di mana untuk anak-anak yang mana special boleh pergi ke Sia. Sekali kita ketahui dengan lebih lanjut lagi aktiviti yang ada di Sia. Okey, ya, ajaklah perkongsian daripada Miri untuk cerita hari itu.
2: Ya, yes, pasal apa tak baby apa
4: istimewa.
0: Baby istimewa.
4: Baby istimewa.
2: Okey.
0: Nyatanya tahu.
4: Vaksinnya tak asuh. Di sambungnya ko no anti rabies sekali dengan
0: lima bahan dikongsinya.
2: Ya, betete. Nak saya dah full stop.
4: Masih ada.
0: Oh, macam ya teh rindu dengan. Oh, macam ya teh yang apa bahan yang keempat disambungnya dari vaksin ya teh.
4: Lalu lah jadi baby guguk teh nak. Lagi kerja.
2: Okey lah, sampai lagi kita nak pergi sini atau pintu dulu.
0: Pintu dulu.
2: Ya, Kak Zana, kita hai Zana.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semua.
0: Waalaikumsalam.
6: Itu lu pun kuat jerebu tu sampai kami si nampak dah duit dalam beg duit tu.
2: Ya, kami pun dah si nampak, kita pun dah si nampak lagi dah tu.
6: Tapi bibir merah kami nampak, Yus.
2: Ya, dah nampak.
0: Ya, terang dalam jerebu.
2: Dengan mic kita nampak, dengan nak banner belakang pun nampak. Kita dah si nampak.
6: Okey, siapa? Okey, dari Bintulu ada juga program-program yang Zana nak kongsikan. Minggu tak belum ada gig program yang besar, tapi minggu depan Zana nak mewawarkan supaya orang ramai boleh datang ke Bintulu, terutamanya di tapak lapangan terbang lama Bintulu, sebabnya minggu depan bermula 25 September Jumaat akan berlangsungnya Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang mana sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest 2026 tu, antara tarikannya adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, Peladang eShop, Sarawak Kitchen, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan banyak lagi yang akan terlibat bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026, adanya jualan produk-produk tempatan daripada usahawan-usahawan dan pelbagai jualan makanan dan minuman yang akan diadakan bermula 25 September hingga 4 Oktober 10 pagi hingga 11 malam bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Yang singgah ke Niah, nak nangga regata Niah ya, bolehlah terus ke Bintulu memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Dan seterusnya Zana nak kongsikan juga esok hari Ahad 20 September pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Bintulu juga akan mengadakan satu program yang dinamakan program Ritma Kehidupan Harmoni yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu bermula dari jam 8 pagi, yang mana antara pengisian bersempena dengan program Ritma Kehidupan Harmoni itu adanya aktiviti karya dalam harmoni menghasilkan karya kreatif yang bertemakan kita berbeza, kita tetap bersama. Adanya aktiviti seni lukisan ekspresif, adanya refleksi ritma kehidupan harmoni dan seterusnya. Pada sebelah petang, majlis perasmiannya esok hari akan diadakan pada pukul sekitar 2 petang yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan Zana nak kongsikan juga aktiviti yang seterusnya, yang ketiga mengenai aktiviti derma darah minggu tu, hari tu 19 September, aktiviti derma darah diadakan di The Spring Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk esok hari juga 20 September, aktiviti derma darah juga akan diadakan bertempat di Boulevard Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi cukuplah tiga perkongsian dari Bintulu yang Zana nak kongsikan pagi tu, Yus dan Jai dan semua yang lain.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih bahannya.
6: Sama-sama.
2: Bila saya check speed dia 147 km per jam.
0: Tiga bahan.
2: Tapi
0: yang Miri tak laju sikit lah.
2: Miri
0: lima
2: laju.
0: Lima bahan.
2: Miri ya 200 speednya. Yang pun tak tahan GPG. Memang kompon pun dah saman.
6: Sedia aman laju lagi ke lah?
2: Sedia aman. Ya, sibuk yang nak betih jagung.
0: Kita cuba dah lah ke sibuk lah.
6: Si sempat memang ke jagung pagi tu.
2: Siapa di sibuk tu? Orang baru kah?
7: Hai, assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam. Nembiak baru kah?
7: Oh, barulah
0: tu. Dah artis tu.
2: Bukannya tu lagu ke? Bukannya penyanyi kah?
7: Nah, oh, nyalah ya.
0: Oh. Dari kecilnya berlagu.
2: Oh, nyatulah dia kami berlagu di Sibu mari.
7: Oh, nak dia ada je kita ya Bang Yus.
2: Lagu sikit lo.
0: Lagu apa lagu?
7: Sikit. Ta-da. Oh, sikit.
2: Sikit.
0: QR.
2: Wow. Okeylah Sazia, apa dah dikongsi tadi Sibu, silakan Sazia.
7: Okey, terima kasih Bang Yus dan juga DJ Jai dan yang lain. Dan kami nak kongsikan info di zon tengah untuk kali tok, di mana jambatan Batang Paloh bernilai hampir 300 juta dah memasuki fasa akhir pembinaan dan dijangka dibuka kepada orang ramai seawal pertengahan Oktober, dan sekiranya kerja-kerja akhir berjalan lancar. Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata perkembangan projek berkenaan amat mengembirakan memandangkan keseluruhan struktur jambatan dah pun bersambung dan kerja-kerja masih lagi berbaki melibatkan kemasan di bahagian tepi jambatan, jalan, pemasangan lampu serta beberapa kemudahan berkaitan dengan adanya jambatan tu. Perjalanan rakyat dari Sibu, dari Tanjung Manis bolehlah ke apa kata orang tek di Jabatan Paloh tu dengan lebih lancar, dan isu kesesakan khususnya sering berlaku musim perayaan dapat dikurangkan. Okey, untuk info yang kedua kami nak kongsikan, di mana Majlis Daerah Dalat dan Mukah akan mengadakan kursus latihan pengendali makanan di Perpustakaan Awam Mukah untuk sesi September 2026 tok, hari Sabtu hari tok bermula di Majlis Daerah Dalat dan Mukah melalui bahagian kesihatan dan perkhidmatan bandar komited untuk memastikan setiap pengendali makanan di kawasan majlis antaranya di Mukah, Balingian, Dalat dan Oya sentiasa mematuhi syarat-syarat kesihatan seperti menjalani pemeriksaan kesihatan pada setiap tahun, mengambil suntikan vaksin anti-typhoid pada setiap 1 atau 2 atau 3 tahun, dan mengambil suntikan dan menjalani kursus latihan pengendali makanan pada setiap 5 tahun, dan mengamalkan sepenuhnya etika yang betul ketika mengendalikan makanan. Dan seterusnya info yang terakhir, Majlis Daerah Dalat dan Mukah akan mengadakan jom sama-sama kitar-kitar semula. Kepada warga di sekitar Dalat dan Mukah, bolehlah embak dan hantar barang-barang kita semula ke Dalat 3R Program 22 esok 20 September 2026 2 petang hingga 5 petang di Balai Persatuan Bomba Sukarela Pekan Dalat. Jangan lupa jual embak ubat yang sit digunakan, ada ubat tamat tempoh ke, ubat yang sit digunakan, ubat cecair, sirap, krim atau suplemen di rumah, jangan dibuang. Simpan embak untuk bersama dan serahkan untuk pengurusan yang betul menerusi jom sama-sama kita semula. Ya, ajak perkongsian di Sibu.
2: Oh, terima kasih Sazia. Alhamdulillah. Bagus nama aku tu. Dia nunggu saya abang. Ya. Cik macam dah lain.
0: Dia seorang dia nunggu. Dia seorang dia nunggu. Oh. Tapi Sazia, bila orang ada nyampe salam, kami kena apa? Kena maklumkan lah. Oh. Ada pendengar kita tu dah jauhnya dari tanah seberang.
7: Oh, ay, benar.
0: Nyawa sibuk.
7: Siapa ya, Teh?
2: Namanya Mansur Pataus.
0: Jaga salam dulu kita.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenal kita dengan Tuan Ayah?
7: Ay, benar nak ke? Nama Yusto. Cocok. Oh,
2: Mansur namanya. Jangan dia naung sibuk.
7: Oh, kenal. Kenal mek Abang Mansur.
2: Kenal tak dengan Tuan Ayah nak?
7: Yang pendengar setia Sarawak FM.
2: Ditekan-tekan. Terima kasih.
0: Okey, dah harapnya berpuas hati lah. Oh.
7: Sama-sama.
0: Okey, Sazia, kita ke Seri Aman lah.
2: Azimah. Azimah kemain lagi kita tetapnya.
0: Nampak sangat menekan-nekan ya, dia. Dia tadi menekan-nekan. Okey, Azimah, silakan dengan cerita kita.
8: Alright, itu Al Sri Aman ada ngembak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Tidaklah. Tapi
2: berat tadi mbaknya Jai.
8: Baik, sedang berlangsung adalah program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong di 9 lokasi. 5 lokasi berlangsung bermula hari Marik dan hari Tok akhirnya di 5 lokasi, iaitu di Pasar Serba Neka Keluarga Pusat, di Lubuk Antu, di Betong, di Sepauh dan di Pasar Serba Neka Keluarga Seratok. Sementara 3 lagi lokasi program jualan ramah madani diadakan pada 19 September iaitu hari ini di mana itu dia?
2: Mana saya tahu?
0: Mana itu? Itu mana?
8: Di Dewan Meludam, di Dewan Skrang Laman Kelili dengan Dewan Milenia Debak. Dan di satu lokasi diadakan pada hari ini dan esok, iaitu di Lipapa Hypermarket Seri Aman. Ia adalah program jualan ramah madani Seri Aman dan Betong untuk program pertama yang diwawarkan untuk bahagian Sri Aman. Next, program Sarawak Ku Sayang yang akan berlangsung di Betong pada 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Seperti biasa, akan diadakan pameran-pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan dan sektor swasta. Yang menariknya, insyaAllah Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tropeng akan merasmikan SKS tersebut pada 25 September pukul 9 pagi. Dan cabutan bertuahnya, sebuah kenderaan bertayar empat menanti pengunjung-pengunjung di sana nanti.
2: Nang bertayar empat kah?
0: Oh, okay. Bertayar empat.
2: Bertayar enam kah?
8: Lekat ya, menyusul tiba.
5: Puluh pun ada saya.
2: Puluh.
8: Akan.
5: Terima kasih,
8: Cikgu. Menyusul tiba kelak.
0: Tuk tek tayang empat lah. Okay.
8: Tak tayang empat je supaya si menaruh harapan.
0: Okey lah, jual dari tayang dua.
8: Seterusnya. Seterusnya, menyusul tiba 3 Oktober ke lah. Seperti yang kita sedia maklum, akan berlangsungnya anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 di Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betong. Yang akan menampilkan 12 peserta termasuk 2 buah kumpulan yang akan mempertaruhkan karya dan bakat masing-masing. Dan insyaAllah Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas akan merasmikan ACSJ kita pukul yang dijadualkan pada pukul 5 petang. Seterusnya untuk hebahan awal yang mana Betong bakal menjadi lokasi pelaksanaan Hari Sukan Negara 2026 peringkat Negeri Sarawak, insyaAllah pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari tersebut, termasuk seperti biasa larian, futsal berkaitan dengan sukan lah kerananya Hari Sukan Negara, yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap Betong. Itu sahaja untuk setakat ini. Selain akan juga di Silupa Jua, Regata Krian Seratok berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober. Dan Regata Tandang Sari di Pusat akan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober, insyaAllah. 16 hingga 18 Oktober kelak akan berlangsungnya SKS Sri Aman. Back to back kita.
2: Bila jual kita tak tarik.
0: Oh,
2: ni macam
0: Oh, si jadi dia di Daya Bali tu. Dia adakan Bali tu. Sri Aman SKS.
2: Tetap. Boleh tahan tak ya?
8: Oh, baik ya, ajak lah. Tiga minit ya.
2: Masih Zima.
8: Sama, Bang Yus.
2: Oh, Abang.
8: Kata kirim QR.
2: Ngau. Okey lah. Di Kuching pun ada juga lah. Perkongsiannya ada dua lah.
0: Ada dua.
2: Yang akan berlangsung sebentar aja lagi. Yang akan bermula jam 10 pagi dalam majlis perasmian pembukaan Perantis Pendaya 2.0 yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang akan berlangsung di Dayak Chamber Tower, Kuching. Sekejap lagi lah. Ini akan bermula jam 10 pagi.
0: Dan yang kedua, Tok, kita ada Majlis Penangguhan Minggu TVET STEM Terbuka Kerjaya dan Keusahawanan College Vokasional Matang. Dan dijadualkan yang akan hadir Encik Zulkarn Nai bin Fauzi, yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknik vokasional di Kementerian Pendidikan Malaysia, yang akan diadakan di College Vokasional Matang sekitar pukul 11 pagi tu.
2: Ya, sekolah anak saya tu.
0: Ya. Ada meriah pagi tu ah.
2: Meriah. Dia suruh kami berlagu. Dah siapa?
0: Oh, ada permintaan.
2: Konti je ambil. Siapa?
0: Okey, ada permintaan.
2: Lalu batuk. Siapa batuk?
0: Kau berlagu.
2: Okeylah, walaupun pun terima kasih banyak-banyak. Dan kita orang terima kasih kepada Abang Jeb kita. Terima kasih kepada Kakak Zana. Terima kasih kepada Kakak Mul kita.
0: Gembang tu otai.
2: Terima kasih kepada Kak Zazia kita. Di sibu. Kak Azimah kita.
0: Kita juga ada Pak Yus.
6: Terima kasih Pak Yus.
0: Ya. Kita juga ada Kak Jai.
2: Ya, terima kasih.
0: Dia seorang tak Pak.
2: Saya seorang diberinya nama Pak Yus.
0: Pak Yus.
2: Oh, terdah jadi hati.
5: Kedahal.
0: Tadi dah ditunggah dua orang ya.
2: Oh, orang dah tunggah saya Abang kan.
5: Super Indon Pak. Ianya anaknya hormat.
2: Oh ya kak.
5: Bapak disebut bapak.
2: Oh bapak. Oh. Alhamdulillah juga lah. Terima kasih ya bapak AJL ya.
5: Dan terima kasih kepada bu guru yang ajar tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Terima kasih. Terima kasih guru. Guru, okay. Terima kasih guru.
5: Nantikan guru.
2: InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
7: InsyaAllah.
2: Jumpa lagi. Bye-bye.
7: Waalaikumsalam. Bye.
2: Okey, kami doa Jai nak gunuh diri dulu. Jai. InsyaAllah lepas tu 10 pagi, berita ringkas 10 pagi akan dapat kita ikuti. Lepas ya, rakan yang lain akan teman kita orang untuk pertemuan yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
7: Bye.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan swap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan duhala akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan. 9 disahkan maut manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Frekuensi Miri FM
2: 95.1 FM di Suai,
1: 95.7 FM di Lambeh,
3: 98.0 FM di Bandar Lembing.
2: Teruskan bersama kami di Miri FM.

0: ميري اف ام مصر برمعلومات.
1: Ya, Miri FM Mesra bermaklumat dan 10.08 minit pagi dah pun masuk di jam yang kedua. Kita ke udara bersama untuk geng pagi pertemuan hari ini 19 September 2026. Anda masih lagi bertemankan saya Moon di sini, okey, sehingga ke jam 12.30 hari nanti, okey. Seperti biasa, untuk di jam yang kedua ini, kita akan ada carta hits Miri FM, iaitu diterbitkan oleh rakan setugas dan DJ Fals. Jadi kita nak dengar lagu-lagu yang makin meningkat naik untuk dicatat hit siapa nombor satu dan juga lagu yang akan terkeluar. Jom kita dengar bersama-sama Carta Hits Miria FM.
2: Carta Hits Miria FM, evolusi muzik terkini.
1: Carta Hits Miria FM.
0: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Miri FM, di Carta Hits Miri FM. Bertemankan Fars untuk siaran 19 September 2026 edisi yang ke-28. Terima kasih DJ Mul yang menemani anda di hujung minggu ini dalam geng pagi sehingga pukul 12 tengah hari, okey? Jadi Fars mengambil sekejap untuk satu jam ini segmen Carta Hits Miri FM dan juga 11 buah lagu kita akan dengarkan semuanya atas undian anda di www.mirafm.rtgov.my. Okey, sebelum tu kita nak recap dulu kedudukan carta minggu lepas untuk edisi yang ke-27 minggu lepas, iaitu 19 ataupun 12 September 2026. Jom
2: recap.

0: Jakarta Hits Pilihan FM. Evolusi muzik terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas 12 September 2026 edisi yang ke-27. Jadi untuk minggu ini 19 September 2026 edisi yang ke-28 yang pastinya naik turun semuanya atas undian anda semua. Okey, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu. Berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, kita mulakan untuk kedudukan ke-10 dulu untuk minggu ini. Lagunya Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Komposer Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lirik pun orang yang sama juga, jatuh dua anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 8, jadi minggu ini berada di nombor 10. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 10 untuk minggu ini, hanya di Carta Hits Media FM.

Yang nombor 10 untuk minggu ini, lagu Ayuh Pulang artis Ain Abdul dan juga Amir Jahari. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.com.gov.my. Okey, anda di Bandaraya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Lagunya Patah Hati artis Cepen Fit Chubby, komposer Nemo Cepen, Syahir Cepen, Kimi Cepen dan juga Chubby. Lirik pun Nemo Cepen, Kimi Cepen dan juga Chubby. Pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Media FM. 9.

9 untuk minggu ini, lagu patah hati artis Japan Fit Chubby. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia 9 minggu dalam carta, lagunya Nur Leila, artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Lirik pun orang yang sama juga jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 8. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di Carta Hits Mirror FM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Carta Hits Mirip FM.
3: Duduk.

0: Iaitu dia nombor 7 untuk minggu ini. Lagu Mungkir artis Usop, komposer Zimir dan juga Usop, lirik Zimir dan juga Ismi Syam, naik 3 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 10. Jadi minggu ini berada di nombor 7, 2 minggu dalam carta. Masih lagi dalam segmen carta Hits Mir FM bertemankan Fas untuk edisi yang ke-28 ini sehingga pukul 11 pagi ini. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini, lagu Bizika artis Sarah Suhairi, komposer Minggaling, Mas Devanga dan juga Jova Devito, lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Naik 1 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 7. Jadi minggu ini berada di nombor 6, 6 minggu dalam carta, dan juga nombor 5 selepasnya hanya di carta Hits Mir FM. 6
1: Sikit tak malam ni? Jom keluar.

0: Jumpa nanti.
1: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
2: Carta Hits.

Yang nombor 5 untuk minggu ini jatuh dua anak tangga lagu Masih artis Sakura Band, komposer Luck dan juga Adi Prio. Lirik pun orang yang sama juga 7 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirifm.r.gov.my. Okey. Terima kasih sekali lagi mendengarkan kami. Selamat bersarapan kepada anda tengah bersarapan untuk pagi ini. Dan juga kepada anda pun yang tengah bertugas bekerja pun, kami ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda semua. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini, lagunya Cinta Ini, artis Naufal Azrin, komposer Wan Saleh, lirik pun

Yang nombor tiga untuk minggu ini jatuh dua anak tangga minggu lepas juara carta Hitsmir FM. Jadi minggu ini berada di kedudukan ketiga, lagu Gila Bayang artis Amar Haikal. Lima minggu dalam carta. Okey, jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirfm.gov.my. Okey, untuk edisi yang ke-28 2026 19 September ini, 11 buah lagu kita dengarkan. Dah kedudukan ketiga dah ni. Kita nak dengarkan pula untuk kedudukan kedua pula lagu Lembayung Tari, artis Wani Hasrita, komposer Hel Husaini dan juga Iki Hak. Lirik pun orang yang sama juga, naik 4 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3, 4, 5, 6. Nombor 6, jadi minggu ini berada di nombor 2. 3 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hitsmir FM.

Iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini, lagu Lembayung tarikh artis Wani Hasrita. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat pilihan anda. Okey, kita nak dengarkan pula juara carta Hits Mir FM untuk edisi yang ke-28 ini, hari Sabtu 19 September 2026. Tahniah diucapkan. Ini dia Alala Syayang, artis Kai Bahar, ciptaan sepenuhnya Kai Bahar. Naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 2, dan minggu ini berada di juara carta Hits Mir FM 4 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan juara carta Hits Mir FM, Kai Bahar.

ucapkan Kai Bahar adalah Syayang, juara carta Hits Mid FM untuk edisi yang ke-28 ini. Ini bermaksud lagu yang terkeluar untuk minggu ini adalah Andy Bernade, lagunya Aku Nak Kahwin, hanya mampu bertahan selama 10 minggu sahaja dalam carta. Okey. Kita nak dengarkan pula pencalonan baru untuk minggu ini, lagunya Kau Bersama Dia, artis K Langit Fit Adina Rijui, ciptaan sepenuhnya K Langit. Jom sama-sama kita dengarkan, ini dia pencalonan baru kita untuk minggu ini untuk edisi yang ke-28.

iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini. Kau bersama dia, artis Kelangit Fit Adina Richie. Ha, jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtwgov.my. Okey. Cukup 11 buah lagu kita telah pun dengarkan untuk minggu ini. Yang pastinya untuk minggu hadapan, edisi yang ke-29, mungkin ada perubahan kan. Okey, dan juga terima kasih habis temankan Fast dalam segmen carta hits Media FM ini. Dan juga untuk seterusnya di jam yang ketiga nanti, kita kembali bersama dengan DJ Mul dalam Geng Pagi hujung minggu menemani anda untuk siaran hari Sabtu 19 September 2026 ini. Selamat berhujung minggu semuanya. Assalamualaikum dan jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Tahukah anda, minum air kosong sebaik bangun tidur boleh meningkatkan metabolisme badan anda. Apalagi amalkan ya.
2: Frekuensi Miri FM
3: 95.1 FM di Suai,
2: 95.7 FM di Lambir,
4: 98.0 FM di Bandar Remedi.
5: Hai, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, aku sayang untuk anda yang baru bersua bersama dengan kami. Pastinya di geng pagi Mira FM mesra bermaklumat untuk anda. Frekuensi kami 95.7, 98.0 boleh juga didengari sehinggalah ke Suai, ke Niah, di negara jiran kita Brunei Darussalam, di Kuala Belait pun dapat didengari Mira FM. Jadi kepada anda semua juga yang sedang memandu ketika ini ya, mungkin sedang nak cari tempat makan, sini kita nak majuh pagi tu, tengah hari dah kira nak, sini ada jenis orangnya si mau breakfast, mau sekali terus lunch, si mau breakfast, jadi dia ada juga macamnya, sini kita orang nak makan apa selera perut kita orang. Ada jenis orang yang nak cari nasi campur, ada nak ayam gepo, ada nak mi goreng basah, nang nyaman-nyaman ajak disebut kami untuk kita orang. Ya, antara pilihan menu lah, ni tahu saya ada yang dalam kepala utak saya ada hawal. Air apalagi air sirap lah paling nyaman hari-hari, tengah hari macam tu, apalagi minum lah air nak berai-rai si nyamannya. Jadi kepada kita semua yang sedang mendengarkan Miri FM di mana saja anda berada ketika ini, sekiasalah daripada RTM klik ataupun frekuensi kami, terima kasih kerana memilih siaran kami di Miri FM. Okey, kepada anda semua, jom kita ada berhibur dahulu untuk sayang-sayangku sekalian yang sedang mendengarkan mu di Miri FM, lagu slot pagi sayang untuk anda, geng pagi Miri FM.

ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: 자꾸 레게 하얗게
1: kembali lagi bersama denganmu hanya di Geng Pagi Mira FM, cerita kedai kopi dan minum kopi kau lam. Dan tengah hari tu minum makan lagi, jangan biar perut kosong. Okey, Mul dapatkan tu daripada Kerajaan Akbar, di mana IPU Sarawak kekal tidak sehat, antaranya di Kenawit dan juga Lubuk Antu tertinggi. Kualiti udara di Sarawak masih berada pada tahap tidak sehat, dengan 13 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sehat setakat semalam. Jadi berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Kenawit merekodkan bacaan tertinggi Maret 183, diikuti Lubuk Antu 178, Kuching dan Serian masing-masing 169, kemudian Seremban 163, Sri Aman 162, Lunduk 138, Sibu 159, Serikis 152, Bintulu 135. Besar juga Bintulu ataupun MPU. Kapit 118, Tebedut 122, Betong 168, dan juga dua kawasan lagi adalah Limbang dan Miri yang mencatat IPU 64 yang berada pada tahap sederhana. Tadi pagi kami turun kerja, nangga bangunan di Tanjung Siap pun dah sama-sama. Masih ada bangunan kah? Masih ada bangunan kah? Macam ni kita tu, hari dah nyaman, mata kita clear, jakasa mata tu ada udi. Sik lah, saya tahu kita berdoa je lah semoga semua tu saya dah lagi dah si mau lah kita nak jerabu lama-lama, sakit juga hati, sakit juga mata kita, kesihatan kita pun kita si mau juga nak si bagus-bagus, nak bagus-bagus. Saya doa banyak-banyak. Okey, kita orang semua teruskan setia bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Miria FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk info zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Ya, info solat pagi zon 2 untuk hari ini 19 September 2026 bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Sabtu maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.21 minit tengah hari ini nanti, manakala solat fardu asar pada jam 3.24 minit petang, solat fardu maghrib pula pada jam 6.23 minit petang dan solat fardu isyak pada jam 7.32 minit malam. Subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.07 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nak berke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke Sarito hari 6-19 hari bulan 9 tahun 2026. Gaya penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Ngirau Kati kala 8 stesen ngerikut kebacat indeks pengamat angin API kategori dan manah ke pengerai nakat pukul 11 pagi tu tadi. Serian ngerikut kebacat pemadu tinggi inya 171 di Tangkan Kuching, 170 ngau Seri Aman 164. 4 stesen kebukai ngerikut baca bak kategori jalan inya Limbang 64, ILP Miri 64, Miri 76 Gau Samalaju 79. Tim perubat nuklear di Sarawak dilalau dengan cara terlebih cakah lagi dalam mansi sektor perubatu. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madahnya berindi ari sektor perubat nuklear dia tu nyadi komponen ti berguna amat dalam atur perubat moden penyulut teknologi baka PET CT ngau punch imejan molekul udah ngerembai ke pengawak perubat nuklear dalam pengawak klinikal kelebih lagi dalam pengawak ngubat penyakit riman. Enti nadanya sektor perubat menua engka dekat betapi penanggul nyedia servis perubat manyuh macam penyakit kronik. Ia bagaimana minta madah ke komitmen Sarawak nyukung semua guna raban tingin tu pengerai di negeri tu. Ketujuhnya ia nanduk baru pengarap atia Sarawak dekat boleh autonomi pengerai mengemuntang ke negeri tu ngasai ke sistem ngintu pengerai ngau kualiti pengerai ti mana hagi. Dato' Amar Dr. Sim maksud ke perkaranya maya malam gala konferen perubat nuklear nasional 2026 di Kuching demalam. Atlet hari 11 buah menua kemasa Lumba C 2027 kluster Sarawak dekat Diau Bak Hotel ke dipilih sepemanjai atur lumbanya. Menteri Nebiak Lumba Engkau Pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah cara tu dengan beri peluang ngagai bala atlet ngasai ke peringkat gunan dur Diau ke lantang lagi sekumbang sidak di Sarawak. Penyampau atlet yang masuk Lumba C 2027 di Sarawak dipelabak ke ngelui hari 4,000 ikut endak nyengkau meraban pemesai kontingen. Berbangunnya kompleks Lumba Engkau Main Sarawak dekat nyadi palan timuna konsep pengerami TBC nyedia ke Malaysian Kitchen serta megak palam jual ke produk ngau barang ari urang dagang. Ia madah bunyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak One Year Countdown ungkup Lumba C 2027 kluster Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah megak madah pengawak nyedia kepalan Lumba Engkau Main untuk Lumba C 2027 kluster Sarawak dia tu dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. Tunjeng kaum Stadium Sarawak ti diperambunya di palan besai muka lumbanya nyeng kaum ungkup pengurami berjadi ke lumba tu. Berbangunnya pengawak ngemansang kepalan penabur antarabangsa IBC ti berpalan bak sepihak bergunan bayi Baitul Makmur di Petrojaya Megang di Kemujur dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke IBC mesti tembuk sedau main peringkah dikenal nentu ke pengawal nabur nyedia penerang gau data bekal gau lumbak si uliah dipansut ke gau jampat ngagai mensiam manyuah di serata dunia. Pengawal anggap palan komuniti bidayuh keberungkus 18 juta ringgit babau Golden Square di pelabak tembuk bak suku keterubah tahun 2028. Adun Tasik Biru Dato' Henry Harry Jinet madaka projeknya di kemansang bak palan ke ngembuan pembesar 582 meter persegi dipejalan ke oleh UPIS Council Pelilih Bau MDB. Palan komunitinya ngembuan tuju dikenyedia ke palan menyeguna ti lantang serta kondusif endur peranak digenturung pendiau-diau berjalai ke macam-macam aktiviti nyengkaung program Ramanggau Komuniti. Ia kemegak sampai Menteri Perengkap Pengangkut berkongsi ke penerang tu lebuh ti nemuai ngabas berjalai projeknya kemari. Penemuannya dikena nentu ke projek di pejalai, nitiah ke perambu serta nyapai target ulih tembuk gagak, nitiah ke udah ditetapkan. Menyujung ke berita tengah hari kita, ungkap ya tengah hari itu, tengah hari hari 6, kena ke 19, hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Samantala, Ninali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malam.
1: YFM, Sigulay sa Jalan.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dah berjadi ke Kompleks Berikan tiri gagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih berjadi ke Kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang Berikan serta negap ke pemansang sektor Berikan hari tengah-tengah menghagi Kompleks Berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya, Siti Pansiak Benuang dipercayai kena melangkar pelan integrasi sektor Berikan yang kau mengagak Kompleks Berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengawal Berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib Bisi Ahmad Pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan Berikan ke Beguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian ngau dalat.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah.

0: berga agi ari awa tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemadu beguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: Program Rundown Minggu tu ngenatai ke sekedar penerang berkawan gau sekedar isu tau ke topik ke di kerandau nama station Kuching Seri Aman Tibu Pintulu Miri Gau Limbang Minggu hari 6 jam keterubah ngelang tengah hari.
3: Dum, makai.
4: Ah, lagi meh.
3: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
4: Oh, sekejap dulu nai.
3: Dum, manuaknya beri makai dulu.
4: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
3: Dum.
4: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
3: Dum, indai benong ninga YFM tu.
5: Gulai sejalan.
6: Segelai sejalan kau kami ngelah tengah hari kita yang ke hari 6 bakal selama jam ke terubah ya randau minggu tu ya. Begulai kau pengeluar program kita kebuka kau 5 bengkas station. Okey, di Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman kau Limbang kita ngagai Miri. Hello Miri.
7: Halo yo, selamat tengah hari.
6: Ya, nama berita yo.
7: Berita managari di Bandara Miri panas tengah hari tu yo.
6: Mhm.
7: Nuan dah.
6: Berita mana yo tang bersebun baru menua kami di Kuching gitu yo.
7: Agak bersebun ah.
6: Mm-mm.
7: Di Miri kira ke nyo mana gaya sebun nyo kurang munyi ke berita tadi pan yeah. 60 lebih aja dah.
6: Mm.
7: Laban 2 3 hari itu bisa hujan di Miri dah.
6: Baik minyak yo.
7: Iya. Yeah.
6: Okey, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
8: Hello.
6: Nama berita yon.
8: Mana?
6: Okey. Gari Dayan.
8: Kak madah bersebun. Bersebun kami di tok. Bersebun balat kepada aku. Jadi sama kita jaga pengerayan. Tajak pun munyi ko bos bana tadi bisi hujan tang. Nemu datai baru ke ya. Sebun mak di tok. Labak ko kita di balat gi babak ko.
6: Kami seringnya asai ko tersari aja pada ku temanah deh.
7: Mereka peluangnya muari Malaysia aja nih.
6: Aman. Terang pula ilmu ke gawat malamnya deh. Terang bekas selama deh. Api nadai tanya nadai petang kesak kesebun. Uliah menjugi yang pergi lakukan hati. Kali tadi paginya berdandai. Namanya maka kebula. Okay. Okay, kita ngagai Sibu dulu. Sibu, hello.
9: Hello, selamat tengah hari.
7: Tim subak baron yo.
9: Tang tim sarinya deh bisa berubah, bisa duit ko ino dara ngau ku dito. Mere selamat tengah hari, dua membayang agak balaya.
10: Hai, hai, selamat tengah hari.
6: Lagi menur puang bala pritikal ya intan deh.
9: Madah kedelai empus dua nama dua.
6: Hari ini sedoan do pada kenama.
10: Aku Alicia Bird and Alban hari UMS.
6: UMS.
10: Hello.
6: Ini kita bermenuan. Ada nama UMS nama.
10: University Malaysia Sabah.
6: Okay.
7: Depan aja kok Sabah.
6: Iya.
10: Yeah. Aku Christy Gading anak jenis dari University Polytechnic Malaysia.
6: Okay.
10: Okay.
9: Ya, macam kami tiga hari sibuk
6: cerita. Lama sudah intern ba RTM dah.
10: Lebih kurang 3 bulan kenyak lah.
6: 3 bulan.
9: Tuh, nyu kamis dah.
10: Oh, kamis.
9: Nih, baru kemais dua ya kenyam kami. Baru ngayan ke ada. Ngayak lama ketengi ni yang.
6: Betul. Dalam menyemanyuh orang ke engkau sedua di belajar ba RTM dia, intern, practical. Ni bagi ke imun lagi pada sedua Lucia ke? Tau ke Margarita ke ni?
10: Bela imun pedakku.
9: Tidak ada jalannya. Lepas banyak ketawa deh.
6: Kedua, kena getil ni. Tidak meri jawapan begini. Okay, lagi.

0: Undik Seruan Baru. Kita ingatkan Seruan dulu. Hello Seruan.
1: Hello Madek, Matthew, Ba, aku Jing. Selamat tengah hari dengan yang kita sebuan.
0: Oh, ni bersebut lah Sian. Kira-kira bersebuan di Seruan eh.
1: Ya. Nang kami tak lama melunggang mimin aja. Nyo menua kaban kita sepiak nyin. Betul. Jadi sebuahnya tadi ente nak kami juara sidak ri luban tu ke.
2: Oh, kan sare tau kena wet juara in sian nan mo hari ni.
1: Apa ya? Jerbo tau ke sebuan.
2: Nah, nak mau aku. Kemarin udah 213 lemai kemarin. Udah nya nike angka 182. Nanti kita menda ranking ya pagi tau deh. Hari jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawaknya 182 kena wet.
1: Ya. Yeah.
2: Ya, kaku ya nak gemlung yang bunyi kenuan yang tadi ingin.
1: Oh my, kena darah.
2: Ya, aku balik tadi baik.
1: Ya, ada baik angin, ada bakati kita, maka ada angin nguak-nguak, kena darah.
2: Betul. Tapi angin nemu nak gemansa, sida serikai nyenak ke dia, no. Tunggak ke bintang jualau nyu sangkai dia kenawin.
1: Positif aja malah bawa kena uyat yang kanya tanya ke dia darah.
2: Angai napa menuang ku dito ke ana.
0: Ndalah tetagang ke gaya pupuat angin meh neh. Sebab kita ke kena pansa angin lelengau menyanilah tagang sama dini hari ke lelengau lelengau meh.
2: Pama bayar do jako.
0: Kita ngagai limbang dulu. Rumah irama kita itu.
3: Halo, selamat tengah hari, Eme. Berita tu mana? Mana? Bagi selama gaya hari kita, bunyi ke kita sebuat tadi. Bisa gampir sebuan mimit. Bunyi ke berita dibaca non tadi di Limbang tu nyaw udah nurun. Kira berapa tadi naik?
0: Di Limbang tadi jalan pembersih ya dom.
3: Dia nemu niki nemu nurun kota itu. Laban nggak ingin nyebut hari berengkah hari kemari nya pengerami ke cukup diantik kita di Limbang berengkah diadu ke di Limbangnya pesta Limbang segi mayuh mensia ke datai beda pengerami pesta Limbang tu kemari kalau sari itu pun lagi di belabuah lagi dibuka.
0: Okey, untuk jam ke terubah kita sebuat randau minggu tu ya. Okey, ngelah tengah hari kita itu kira ke pulai ngagai kita di Sibu tu Lucia. Mengulai ngau darah bajak kita intern Wiko Elizabeth ngau Christy.
2: Oh, dia baik kuang gai peningau pi mangga ngai DJ 2 mas tu ai pama me 2 3 jam tu bisa kaban kita.
0: Iya.
2: Oh, ngumai no darah nah. Okay, jadi perkara minggu tu tak ke utai ke dekat dikenang kita minggu tu program RMT kita berkawal dengan Hari Sukan Negara. Labak ko kita sama belak udah kalau nemu tau keninga nama utai ke dikumai Hari Sukan Negara tau ke HNN. Tok Siti dari inisiatif nasional ngambil kuliah jadi ke pengawal lomba tok kesukan tok ulih nanam pengerindok ngagai urang mayuh tok ke mensia mayuh ba pengawal lomba ngemain ngambil ulih ngada ke rakyat ba benua Malaysia ke cerdas ba untai ya, pemegang ngemuan pengerai ba tubuh ya. Jadi pada tahun 2026 dia ada hantar kita pada Hari Sukan Negara atau diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026 dia diatur berbab-bab serta menua kita di Malaysia. Lalu sebenarnya mega aku dekat berkongsi dengan bala peningkat kita nama kebuah program Hari Sukan Negara atau ke HNN atau diatur ya. Jadi aku ngelansap mimit sebenarnya mending ke penemu hari bala pengeluar program kebukai dia ada maya tahun 2015 dia penyampau rakyat benua Malaysia ke bisik ngau main tak kebusukan minat 40% saja cukup mimit nanti dibanding ngau rakyat hari benua bukai ambil kebanding bakal hari benua Australia, Jepun, UK lebih hari 60% rakyat sidak ya bersukan. Jadi nanti kita mendak 40% bak menua kita Malaysia di tok mimit ngujuang ke dia opis menteri pengerai menua Malaysia madah ke rakyat bermenua kita di tok mayuh ngemuan penyakit tinggi darah ke satu kedua adanya kemih manis lalu megak pemberat tubuh ke ngeluai hari ke patut nanti dibanding kau rakyat bak menua buka ya. Jadinya meh Siti aku buat Hari Sukan Negara tu diatur perintah ba menua kita. Jadi ngagai nuan tu Elis apa ke dia suan nuan nangkan ke tu?
4: Berkawal dengan hari sukan negara tu, angka bisik sekedar peningan nak nemu sejarah hari sukan negara. Jadi kati penemuan DJ hari YFM Limbang.
3: Okey, terima kasih Lucia tu sudah ngeluar ke topik tu engkau Elise ne, Elise enten yeah. Kita. Jadi sama tengah hari megang gay kita sebuat di Bakunti dia. Jadi berkawal dengan sejarah nanti ni teh ke di beri Lucia tu tadi sejarah Hari Sukan Negara. Ianya Hari Sukan Negara HSN. Ketua Degaga kena 10 hari bulan 10 2015 bunyi ke disebut tadi di istihar Menteri Besar mainnya Dato' Sri Najib Tun Razak. Jadi pihak mega pengawak tu dia tu nintian tahun kena hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Kira kena lama lagi dah Luciana bulan 10 bulan
2: ya,
3: depan.
2: Ya bulan baru.
3: Jadi
2: ya.
3: Bulan baru. Jadi badisi keterubah mainnya tahun 2015 udah masuk ke Malaysia Board of Records. Tegal ti uliah ngatur program lumba ngamain ngau sertai atau ke secara serentak dalam sari. Tegal ti uliah ngatur program lumba ngamain di menua Malaysia ngau penyampau lumba ngamain diatur mainnya bisi 17,648 serta 15 juta orang kenggau ngambil bagi atau ke penyertaan. Jadi tahun 2019 Hari Sukan Negara kalah di Perambu dekat ditukar nama ngagai Malaysia Sports Challenge M Maisin. Jadi tuan tahun 2020 Hari Sukan Negara diketu Tegal pandemik COVID-19 lalu tahun 2021 diatur secara hybrid atau ke online ngau penyampau tubuh ti limit berzikil atau ke terhad. Ya tadi sejarah berkawal ngau Hari Sukan Negara lalu pulai baru ngagai konti di Sibu FM.
4: Terima kasih. Okay, terima kasih hari DJ YFM Limbang.
2: Oh, nya sejarah dikunci ngau cara ngelansanya tadi ne Dom.
3: Ya betul.
2: Oh, okey.
4: Dia tahu kita dekat agai YFM Sri Aman. Selamat tengah hari DJ.
1: Selamat tengah hari. Siapa tu tadi? Darane. Siapa tu tadi memang?
4: Christy.
0: Elizabeth. Oh, Christy.
1: Selamat tengah hari Christy. Okey, jadi terus sampai kami pas Sri Aman itu nah.
0: Anti gede.
1: Oh, nah dai ke salah ni anti. Nah, sikit ya kan.
0: Ya.
1: Okay, jadi okay, jadi kita terus ngagai tujuh ne. Nama tujuh hari sukan negara tu diatur ne. Jadi kecubah ya tu tadi peningah kena kita nambah ke penemu mensia mayuah ke pemesai reti ne. Pengawal lumak tau ke main tu ngagai pengerai tubuh kita mensial. Lalu ya kedua tu tadi dikena kita ngempit ke pemanah kaul antara kita ngau pangan diri ne. Laban tiap bengkah utai ke diatur lebih geba hari lumak ngomain tu tadi ndang diatur kita nak lihat tu siko ja tu tadi ente main tu tadi ente ya betim kita akan menang jadi kawal tu pepadu ya berguna lah nanti kita akan menang ne tepat tu tadi Christine
2: lalu kita kapasik ya, ke tau lagi menara ya, mesti ngempit ne kawal kita ini no tau lagi
1: ya betul setiap biro wanita ni mualah ne lalu yang ketiga tu tadinya dikena kita nambah ke penemu berkawal dengan pengawal lumba tubuh siku-siku kita ini. Lalu yang keempat tu tadi dikena kita nambah ke penatai pemisik menua lebih lagi bab kara ekonomi ngena industri sukan atau ke sukan dengan lumba ne. Lalu pihak mega yang kelima tu tadi tu pemadu yang berguna lah yang bak kita ikan orang kemeran ke pengawal lumba ngemain tu mereka pengiktirafan ngakai sidak ke landiak serta udah ngambil bagi bak pengawal lumba ngemain di menua Malaysia tu lalu dah ngangkat ke nama Malaysia bak pentas dunia ne. Jadi ketahuan tu aku kan nama gatau tadi Dara Lucia piam ga Christy ngau Elizabeth nanti kita berarti bak peringkat negeri Sarawak tu tadi sida ke diau di bagi menabetuang tu patut dia temukan hati laban bak tahun tu bagi menabetuang dah dipilih nur ngatur hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak ne. Jadi pengawak tu tau ke pengurami tu ialah dekat diatur berengkah hari 16 nyentuh angka 18 hari bulan 10 2026 lalu pengurami hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di betuang tu ialah dekat nyedia ke 33 itu aktiviti ia ke tau di pasuak lebih lagi orang ke diau di betung ngau semua kita ke diau di strata menau Sarawak ni awalnya dinyak ke Siti Ari berita ke cukup mana lebih lagi berserimai ngau pengurami hari sukan negara 2026 kalai ke tahun tu bak peringkat negeri Sarawak bagi menau betung udah dipilih andur ngatur pengurami tu jadi kira kira ke nyak sarak kami hari Sri Aman tu Elizabeth ngau Kristi piam gadara Rusia jadi pula warungi kita tiga dia ya.
2: Ya, kadang nua jemput hari sukan negara rengat benua Sarawak nyedara ne ngau bala pelinga kita lah. Ke pemandu di kerindok aku bisa medak bala raban komiti tu sidanya bisa nyedia kemain tu ko selipar.
1: Oh, pamuk selipar ko kita nak.
2: Oh, ya.
1: Tanya ka.
2: Ayam ya, selipanya tukok kita nak ngagai selipar ke detik ke depan yang kita tiko selipar ko kita pamuk selipanya.
1: Pamuak selipa teng kami pamuak
3: selipa. Kau selipa.
2: Nanti
3: kepala yang di nama tu senang di paham. Nama tikau selipa teng kami di tu.
1: Tahu timpo selipa tahu mah. Nama ya selipa yang keberatnya keliak. Nek kita kan kami yang nak selipa ke bansai ketenyaknya deh.
0: Agi kami handsome keliak kami ngau mainnya main segitiga.
3: Segitiga bermuda.
2: Aku ngarap aku bisa main ase yang bisa tenadai daripada aku beria minat main kene ke kita ke namanya ngena tali getehnya kita melipat dia nah nemu te mainnya kene nyebutnya.
1: Nemu kate mainnya
4: sepadan. Oh. Okay, zero point.
2: Zero point. Bunyi ke MA ini kita nak nemu te zero point.
4: Nak nak dapat ge ke kejuak dia tu.
2: Oh, nadainya. Beria rempo.
1: Beria main selingkuh bisa darane batu semannya main selingkuh main ketek kliannya nemia ada tona dai nemu saiku
2: au ngasite site dage ke ban umur 3 tadi nameh ke penemu bekawa ngau pengawak lomba tu buah sikok-sikok kita reti bari tok tadi daran tik tengau belumba bala peningah kita nemu andi main ke snipek ngau tubuh ngau pengulih pe makas put kita de ante baka ko na dai ulai ngau ra belanda pe artin tadi dengai dengai main sengkayu main tukos lipanya me dudu wa de awari ari ute kita ke ngau ra lomba ketau dia kita nemu oh aku leh ngau pe kebol aku boleh ngau berbinten teh kenyak deh.
1: Kadang-kadang tu dari tadi darah kita nak kalau meda ambil ke bandi yang main namanya tadi ne. Pickleballnya tadi nak kalau aku main tu tante aku kak main tu uliah gak aku belajar main tu jadi bu main nama tu uliah gak kita belajar lumba ke baru ne darah
2: betulnya wah kira ke di kumai orang kena jago tunde ja atau peringannya ngam mati deh main orang udah tua ya leban namanya dua net ya baru wah dehnya yang pukotnya mirnya
1: angkat tu angkat tu ia katanya tu dah rasukan ika warga emas tu angkat uliah kita kini uliah
2: aneh-aneh ngemak tu warga emas iyo uliah doa iyo nya tu apa dawa saya kau no
0: kami lagi cergas pun
5: ngenang pickleball nya deh lebuh kami ke berjadi court pickleball kami ngimai ofis bulan nak ingat ke bulan berapa kedepnya di Dato' Sebastian Ting deh. Ya madah sejarah pickleball tu berengkah rimiri ko ya. Di Malaysia nya.
2: Ate ame sampai madah orang nyebutnya main pickleball ngai pula.
5: Ngai ngaso sendiri.
2: Sejarah
1: di se video ya.
2: Share lah.
1: Iyalah.
2: Uliah lah jadi stiker.
5: Oi. Okey moyan dolar ni yo lagi.
0: Oh sabar dia.
2: Guna sejarah harinya tau dia nak main.
0: Nun ku dia rintai magang ni tu yo lagi nyebut lah.
5: Ya, lagi memang sabar dah lah.
2: Aau, sedoi ada main nama sedoi ada ke baru ada kemarin. Dari induk main nama Kristi, ya nang iga ya.
4: Aku sebab sebab main pingpong.
2: Pingpong, dia tahu deh.
4: Dia tahu main badminton aja me.
2: Okay, uliya sendiri patuang kita agak licau inya minyak patuang. Kena dia tanya Elias.
4: Main batu sereman.
2: Ya. Apo? Banyak batu sereman. Mama mayuh main baru tu batu sereman. Saya nak ada tu yang ni nak.
0: Ba UMS lah patut ada sukan dia ambil ni.
4: Oh, saya nak mayuh juga
2: sukan. Main selingkuh kita dia nak bersabar ya.
4: Oh, bersabar. Selalu main basikal.
2: Oh, okay. Main basikal ni.
4: Ja, Belano orang.
2: Oh.
4: Udah fun run din.
5: Di ni ba bukit ba kundasan.
4: Nah, dah Eropah Belanda pun kena sel.
2: Aman, nama kau Belanda pun kena sel. Nama pengawal dia dah
0: Eropah. Ngambil angin.
5: Ngambil angin.
4: Selalu dia orang bisa event Belanda, fun run, selalu orang food run, Belanda sampai makai.
2: Oh.
4: Ya,
3: ya kan jadi malam-malam. Ya, Belanda lo makai dia nyana.
4: Belanda dia nyana, bisa certain station, station tidak akan ngetu makai dia, dia nyana sambung baru Belanda. Nanti kuno lihat aku.
0: Jadi kita makai Belanda.
2: Nah, pun jadi sengaja sport lah banyak.
5: Sempit lah caw.
2: Kalau kenyang.
5: Tidaknya ini pada sebab sumpit lah caw.
0: Oh,
5: kalau ingat jakonya dia.
0: Oh,
5: sudah makaiannya terus belanda sumpit lah caw.
0: Ya.
5: Nyampau lah caw bisa sumpit.
2: Apa lah caw sibuk kata ya.
0: Ya. Oh, sudah Melayu madahnya senak nih senak perut kesudah.
2: Oh, nanti kita sebuat asai kongau bakal run sambil nama kita ke makai tadi delis. Boleh ngambil pulai bala kami tu lekat dia aja nak angkat.
4: Nanti kongau pun aku makai dia aja nak urup lanok baru.
0: Ya.
2: Oh, udah tahu kini kita delis.
4: Jadi keringa aku tahun tu kita bisi besukan baru kati boleh DJ berkongsi kami yang hari sukan kita dekat diatur engkau bisa sekedar bala peninga kita berada nemu kami yang hari sukan negara ke dekat diatur kena tahun tau keti penemuan YFM Mari Bintulu.
6: Okey, terima kasih mau. Jadi nanti
2: siko mau.
6: Bengang tu kan nama aku dah lama kita itu umur. Ani kan bu umur.
2: Anak lalu nya bu umur yon.
6: Anak lalu ya. Okey, kemaya hari sukan negara negara tu diatur. Hari sukan negara tu diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Kedekat datai lalu ia diatur serentak ba Selampur menua Malaysia. Jadi hari sukan negara Renggat menua Malaysia dekat diatur ba pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil serta diurus dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN berbulan dengan Jabatan Belia dan Sukan setiap negeri tau ke menua di Malaysia yang kau wilayah persekutuan. Hari sukan negara mega berenggak menua Malaysia dekat diatur mayuh program berengkah hari 9 hari bulan 10 ngagai 10 hari bulan 10 ngau tema tau ke rambai jakok ya teknologi digital ni tu tadinya nantu pedak dan kecerdasan buatan AI antara program mayat tu bakal pelanda atau ke larian Ria Madani berjalai Ria Madani udahnya segmen Malaysia aktif ngau rakan muda aktif rakan digital rakan litar ngau rakan niaga lalu Maya SSN Renggat Menua Malaysia dia Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dipelabak ke dekat jadi ke program tu urungnya dalam pukul 7.30 pagi lalu dipelabak ke penyampau bisik 5.3 juta rakyat bak menua Malaysia anggau ngambil bagi bak tiap bengkah lumbak ngomayen ti disedia ke bak tiap bengkah menua atau ke negeri nyak tadi kawal ngau kemaya hari sukan negara diatur. Kita megak boleh medak tau ke ngelawak pes rasmi pejabat belia dan sukan. Dia sida mayuah mantai ke namanya aktiviti ke boleh dipasuk ke kita bakan tik Bintulu tok tadi. Kita tau ngelawak kiat tau ke scan QR ba namanya ambil ke penemu tau ke boleh ke penerang berkawal ngau sukan ke dekat diatur bagi menua Bintulu. Hanya tadi cia. hari Bintulu.
2: Jadi terima kasih angkai Nuan Yon Ba Bintulu retinya tadi laban utai to dia tu serentak 10 hari bulan 10 2026 ba menua Malaysia nya kita medak penyampau ya. Ya kuda register tongong ambil pagi 5.3 juta mayanya ila nah. Onde kita sampai atau namanya munye koyon tadi kita ngagai page rasmi Jabatan Belia dan Sukan nanti di sibu pun ya bisa lalu kita milih nama kini main ke dekat diambil kita mainnya lah deh 10 hari bulan 10 2026 kini pejalai kita tahu Kristi udah tahu
0: nyo nyelepa randau kita buat sibu tu Alicia Elizabeth gau Kristi neh
2: Elizabeth nada nama Elizabeth
0: oh Elis
6: amat
2: siapa murah berserangan mati dengan Elizabeth nih
0: okay. Salah sebut meh.
2: Napa tu salah ya? Nyau okay. Tepatinya
5: Nora adalah salah sebut ada.
3: Kuma Elizabeth ni. Tolong tu, sudah silap.
0: Aau, jadi
3: tolong. Sudah silap.
0: Nyau nyau lepak.
5: Elizabeth gayo.
0: Aik kopi kita nyau celap. Uji merindang hati kami ke lelaki itu nginjau Kristi ngau Elis dah ngigak lagu. Aku jadi ingat nama judul lagu kebisik gelas berintainya yo. Lagu jadi aman. Nama judul ni.
2: Dan nama dia masang kesedah ayak dari lagu.
3: Lagu jelas berintai.
0: Lagu judul nama ni benda aku ingat ke judul lah.
3: Bisa maswat lagu.
0: Gelas berintainya lebih jenis mana nama judul lah.
2: Tiga dulu meh.
0: Nada berkunci yang ingin orang sibuk nebah aku nanti ingat ke judul lah.
5: Gerinting ayan nebahnya yo.
2: Kita berpainan dulu
1: lah. Ingat kaku nya lagu.
0: Nama lagu eh?
1: Nama mimpi nuan ingat kaku.
0: Bukai, tajam pemandu gelas berintai kok ya.
1: Ya, ya, ya.
3: Renta jugitnya.
2: Renta jugitnya. Tajuk ayahnya leka lagu gelas berintai.
0: kami kucing udah nebahnya meminta kasih kita sibu. Lalu pesan ke tu juga kayak babang DJ kedek lagi.
5: Ane ngayak ke sedua Elis, sedua Kristi ya. Abang kayak.
0: Ini dah kami tu nganti ya.
2: Nah ada lagunya. Nah ulil layan merindu hati orang tua ke ayak-ayak dua dinya Elis Kristi. Nah lagu kita empo meh kita bisa playlist nah. Okay, kita mengadu dulu namanya RMT kita.

0: Anjay, lagunya na ya. Nada mimpi kagila indok kaya Kristi, Elias.
1: Ya. Pengindok nak bagi tajak sungai belah dua ke kia.
0: Kau jako, bukannya mati nak tenemu na Kristi. Kau.
2: Oh, dia tahu kita dekat ngagai DJ RY FM Miri. Jadi sekedar bala peningas hari tu kak nemu buat dini hari sukan negara 2026 tu dekat dia tu ni teh ke menua ne.
3: Terima kasih siapa ke tanya tu. Mari tanya ngagai aku tu.
2: Kristi.
3: Oh, Kristi ya. Nama bidang dah ambil sedoi belajar tu. Kristi atau Elis?
2: Aku ngambil degree English.
3: Oh, jadi pengajar English lah dah terlalu. Tahu. Sikot dah.
4: Antara aku ngambil seni kreatif.
3: Oh, seni kreatif apa?
4: Ya.
3: Oh, harap kedua yang muncul mu dah terlalu dah. Agak pula yang agak tanya kian sedua dah tahu. Agak tahu ke terus ngantik ke combo aja.
2: Oh, ngantik combo aja.
0: Kamu dah mutong baju kebaya kan ngos dua. Dah
3: mutong baju kebaya.
0: Jadi kebaya moden.
1: Datai ba combo tertas jahit.
3: Okey, jadi terima kasih ke tanya yang tadi. Jadi sebedau aku nyara utai ke ditanyanya tadi orang madah orang Indo tau mayuh ke tanya tau jadi tu kita semua belak berarti itu siapa orang ke pemadu mayuh obvious di Malaysia Indo kelah laki ni ngak ke pesan tu dulu.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Ya, terima kasih Marina Jara. Jadi, nama tu tadi PSA yang ada nyebut penempat lelaki ngau Indo ni kemayu hagi. Itu ni tiah ke data Reupis Menteri Pengerai. Orang lelaki atau report dalam tahun 2015 kita lelaki ke obese tu yo 15% tidak kena bisa 20.6%. Lalu obesity abdomen tu abak perut dah ya ke berway lah sebuah atau di tahun ni yo.
1: Ya.
3: Lelaki di tahun ni ke report 38.2. Indo 60.2 nya. Siapa ke tanya ke retinya?
0: Ada report na guna 2015. Dia tu 2026.
3: 2026 nya kan yang mayu age dia tahu dah.
1: Ya baru main maju ke mua ni yo.
3: Ya.
0: Ngai. Nah setuju na.
3: Nah jadi
6: nanya kaum kita itu cia.
0: Nanya kaum kita ini oke ke?
3: Jadi itu apa tak ke ditanya tadi deh bak dini hari sukan negara 2026 dekat dia tu orang yang kabalah peninggal bisik hati kak ngau ngambil bagi aku ngenang di di seberainya dulu jadi ke terubah tu bak TM pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil semua tu 10 hari bulan 10 magang tu peninggal ya 7:30 pagi jadi itu peringkat atau ke tikas nasional atau ke kebangsaan di Selangor bah dataran kemerdekaan Shah Alam 8 pagi berengkah di Terengganu nya Mesra Mall ke Masik sama 10 pagi di Perlis ba pekarangan Kangar Jaya Mall. Kangar 8 pagi berangkah di Negeri Sembilan ba kompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan Parwe. 8 pagi di Kelantan ba Yon Mall Kota Baharu, 7:30 pagi di Kedah Taman Rekreasi Bandar Perdana Sungai Petani 8 pagi, lalu di Melaka ba kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka Ayer Kroh jadi jam 8 pagi, lalu ke Sabah ba Padang Istiadat Tauran 7:30 pagi. Kalau ngagi Padang tu siapa ke belajar den tadi? Kristi ke Elis? Elis.
4: Elis, Elis.
3: Oh, kalau ngagi Padang tu non Elis?
4: Jauh. Jauh, boleh tahan lah jauh.
3: Oh, berdau kalau ke ya? Oh.
4: Berdau.
0: Jadi ada lain aku deh.
4: Ada jalan.
3: Ini nemuan ke kaisa saya semua orang. Lalu bak Pulau Pinang bak kompleks sukan dan rekreasi Jalan Betik Bukit Matajam pukul 8 pagi Johor tuan bak Tuanku Mahkota Ismaya Youth Centre Iskandar Puteri 8 pagi lalu bak wilayah Persekutuan Labuan bak kompleks sukan laut antarabangsa Labuan 8 pagi lalu di Perak kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak Ipoh 8 pagi lalu di Pahang kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan 7 pagi lalu di Sarawak Dewan Penglima Rentap Betung 17 hari bulan 10 di Sarawak aja nak sebakang abak menua buka ya 8 pagi betulnya tadi Insin 17 hari bulan 10.
0: Ya, 17 hari bulan 10.
6: Ya, betul.
0: Lepas dia tu rengat menua Sarawak sekali.
3: Ya, meh palan dini lain nong atau hari sukan negara 2026 tu. Okey, boleh baru kita bersibuk dia.
4: Kena ke dengar aku, mayu kategori sida aku lengau ngambe bagi ke betiap berengkah lumba ke bisi dia tu ngerumak ngau hari sukan negara tu. Kati DJ boleh berkongsi ke kategori ke bisik diatur maya hari sukan negara tu ila.
0: DJ siapa asu deh?
4: Oh. DJ. Sorry DJ. Nah,
0: lanjut sambung baru ke mirai.
4: Ragai DJ. Nanti
3: sebut oleh abang nyambung baru oleh tadi ni yo.
1: Ya. Aku saya nganti abangnya lama aku nganti 56 minit dah nganti.
0: Katanya nemu kita Kristi benuang namanya Google gambar kita tiga dom DJ-nya mak aku sebut bisik aku gigak dia nama dia. Si kau kena apa raya?
1: Nada kami melawat dia lagi menawa Facebook kami. Benda kebelian.
0: Karena semua orang minta kau ngabang kau ya.
6: Si kau akan miri apa ikatnya, mail?
0: Apa ikat?
3: Apa umail sebab dah?
1: Iya.
3: Baranda urwai sebab apa umail?
0: Balik mang deh darah.
6: Apa limangnya? Apa endoknya? Apa endok? Anak-anak terperasa lah.
3: Baka, baka orangnya magam ya. Ini kau ada Elis dan Kristi. Agi boleh kena kenyadai. Mente ya. Agi bujang sobat.
0: Apa ya? Munyi nyawanya sih. Anak yang kakak mutah dah. Kayak bisa benda catak nyala yang live aku. Munyi nyawa aja sih. Gak.
3: Kelalu. Ini yo.
1: Nanti kami.
7: Ya mutah. Sama kelalu. Masa tau deh.
1: Dengar deh Dom. Woi, kalau you nanti kita tiga jadi lecturer sedua ya, nyampau sedua ke badu belajar.
3: Lama. Nanti pukul
7: rindang deh.
3: Nanti pukul 9 start pukul 8 sedua ya. Dah masuk
7: ke kelas. Sudah, sudah masuk.
1: Bilik belia.
0: Ribonya, cetak nyala untuk mu dua ada pula negara.
3: Psycho sedua ya, psycho ibu kedua nyanya.
1: Iya.
3: Elis ngau tanya Kristi ya.
1: Sekaya ya.
3: Lah, nah ibu lah sedua madah ke bekening. Ya poin ni yo.
1: Orang dah kalah poin yo.
3: Hati aja men.
6: Ada itu banget di psikonya ada darah. Kak mamat.
0: Tak mamat ya. Ya, ni pun di psiko.
1: Nanti bakal cata kenyalang yo. Kira ke calon ngepit surat kabar menyo. Balas kada.
0: kain mengumula ke kamera lagi tanya Elise.
1: Okay.
4: Okay, kita dia mulai yo. Baru. Ngagai
0: apa Ryan di Kuching.
4: Ya. Perayaan di Kuching. Perayaan di Kuching. Oleh kita berkongsi kategori nama kebisik diatur maya hari suka negara tu ilah.
3: Awak mana hari sukut hanya broadcasting salahnya buat apa perayaan ya dah.
1: Iya.
3: Aneh-aneh dia aja orang negatif sekali belajar.
4: Apa ayun?
1: Okay. Bak kategori kebisik disediakah? Enggak opini kemanyu. Enggak kita hanya lagi ninggal kami atau baru muka radio. Jadi kategori KBCD sediakan untuk sidak ke udah tua umur atau ke warga mas 60 tahun ke atas. Jadi warga veteran tu 40 untuk ke 60 tahun. Rakan muda 13 untuk ke 29 tahun. Engkau orang bandar induk engkau anambi amit. Jadi tebal lagi. Nanti kita mendaknya maya hari sukan negara tahun tu pengawal KBCD atur sekedar area ke udah dirintai ke disebut tadi begak. Enya fun run, fun walk, pengawal lumba basikal. Jadi di benua betuang disedia ke 33 pengkah aktiviti sukan enggau program bukai ke disedia ke ungkau pengurami HSN Ringgat Negeri Sarawak ke diatur 3 hari 16 untuk ke 18 dari bulan 10 tu di Betung. Nitya ke penerang hari Safi Menteri yang nambiak lumba enggak peman sang orang dagang yang Datuk Garrett Rentap Jabu yang patah programnya ilak sidak nagak ke bisi 21,000 ikut mencam menyuah ke dekat ngemasuk program ke bisi diatur hari selampur menurut kita Sarawak di tu. Jadi program kemuncak ke kia dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 jadi ke menyuah bengkah program untuk pia menyuah serak rakyat di menua kita Sarawak di tu antara ya ke bisi disedia ke megak enya main untuk raban dan biak engkau apa indai pia megak suka neka untuk sidak ke timpang pendiau OKU engkau suka neka warga emas dan mulah ni bagi main ke sedia ke ungkup sedaya. Okey, main asal malam kita munyi ke sudah disebut tadi bisa mengkat dimain ianya kaki tiga selipar tadi batu seremban sepak raga bulatan main tinting engkau main-main kebukailah batak tali semuanya bisa magang. Silik tadi pada kita buat foto rasmi Hari Sukan Negara.my. Pulau Baru ngagai bala nak di Sibu engkau Makcik Lucia. Terima kasih.
0: Oh, kenyam dia ngagak kau nak. Oh, nak boleh ngalu nak laban dia bisa ngagak kerja rumah retin tadi dah. Oh, terima kasih ya ngagai DJMA Bakuching jadi kepenuhi hari kami tiga namanya dalam randau minggu tau ke RMT aku ngelansa bakau ngau ramai jakau tau ke tema rasmi keudah dikena berengkah hari HSN tau diatur kena tahun 2015 ya. Jadi tahun 2015 ramai jakau ke dikena mainnya subak hanya menuju negara besukan tiang mainnya ada hashtag nah. Lalu pada 2016 bersama ke arah negara besukan, 2017 negaraku negara besukan. Berikutnya tahun 2018 cergas bersama mainnya berengkah dengan hashtag ianya hashtag HSN 2018. 2019 tema tau keramai Jakob Malaysia Sport Challenge tau kemai 6-19 ngau tema Sebulan Sporting Nation. Jadi 2020 nadai HSN ketika COVID-19. Berikutnya tahun 2021 bisa hashtag toward Sporting Nation disambut secara online toko hybrid mainnya. Lalu 2022 hashtag keluarga Malaysia aktif. Lalu barengat sekolah mega sihat aktif ceria. 2023 hashtag Fit Malaysia, 2014 Curgas Bersama, 2025 Malaysia Aktif, lalu 2026 kuda dikunci kita bak RMT kita ke Sarito ianya inovasi digital perkasa budaya hidup sehat ya lebih fokus ngagai teknologi digital AI VR dalam ya jadinya ke ngau cara ngelansak berkawa ngau ramai jakok ke dikena berengkari 2015 berengkai HSSN tu diatur bak menua kita di Malaysia. Terima kasih ke penerang hari kita lima tadi sudah berkongsi ngau bala peringat kita yang ambil ke utai ke dikongsi tu mengamin oleh mereka penemu ngagai semua kita berkawa ngau Hari Sukan Negara 2026 ketinggal lebih kurang sebulan lagi hari dia tau nah tumu kita ngatur randau tu oh, okey MA dukun boleh baru okay. Ngaduan
1: bisi kabar nyawa tadi oh MA ke kia lagu gelas berintainya judul ya pemajian wan lekat di mata judul ya yo
3: bisa bolehnya dia yo
1: Oh, bisa orang beri info tadi yo. Bisa buat sistem.
3: Oh, ya, tebah dia ame yo.
1: Oh, tebah ame sudah tu
0: kita. Merindang dalam kita.
1: Oh, kena aku merindang dom Roma Irama yu di miri ngau merindang hati kumpul bak kucing.
3: Nanti nak igat e beta ame yo lagunya nyacon gayanya.
1: Lagi ku ngigai yo. Oh, jadi aman dah megai mekerupun kan jadi gayo. Oh, ngai kasak gaya lagi. Lagu pemajian anak gue lo uji buka FB kita dah hayan ke ni kita pun live
3: oh okey okey
1: udah ne udah dom
7: udah lo aku
1: tu buka ba lapan aku tunggu jadi buka tak lo boleh buka aku
7: oh kejap ah
1: okey FB kita nanti udah live lagi baru kita tanya lah Udah ya meh.
3: Ngunan dia dah kacet kada tadi yo.
1: Mudah. Aku laban aku meda ba YouTube tu dah tang ba FB. Bisi menawa FB ba konti tu yo.
7: Tapi tu lagi tulis testing tu itu.
1: Testing.
3: Oh. Engko tu ayan ke minggu nyen kemarai yo.
1: Gambar-gambar kita aja ya.
7: Gambar-gambar kita aja tapi nya testing nada apa-apa.
1: Okey. Kira aku dah banyak lagi aku belian ke baru.
7: Ya, udah.
1: Okey. Lagu kena merindang hati kita tiga tu yuh pemajik nuan lekat di mata udah tu kita enggau carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah bertemu Carta Kenyal Langu ke Piasar itu minggu 38 nya ya. Siapa berdoa yang tanya? Insian berdoa insian?
1: Aku dah biasa ya.
2: Okey, sekejap. Tak ada masalahnya.
0: Ya, sedua dia juga berdoa yang
1: aku berdoa ke Piasar.
0: Ya.
2: Oh my god.
3: Nama
0: tak punya angin tak?
1: Hari ini penatai tak?
0: Anak gue ya, punya gak hari ini bunyi. Hari sibu bunyi ya. Balan dah kesuang.
3: Ini kita coba sibu.
0: Oh, Lucia. Hari sibu katanya. Padam sibu, nanti bunyi angin. Nyemunyi ke duduk bat speedboard batisi jendela. Oh, Lucia, dah?
3: Nah nyamot Lucia.
1: Labannya tadi udah tanya, udah berjaya kita ke lelaki deh yo.
0: Iya. Mimi dah ke kena tangkap karan tadi ni yo.
1: Iya. Kui raw ke tali karannya sudah tadi ni yo. Kau tahu ini darah dari resibo ni yo. Ni Kristi yang kajari dah.
2: Oh nya.
0: Benung agai pulau gaya kita dubai sada sibu.
2: Benung lepas perias agai pasien kian deh.
0: Yeah. MF. Yeah. Ni bagi Elis ni bagi sibu. sibu.
1: Ni bagi. cermin matanya Elis ni pe.
0: Oh jangka aku sida empu mixer ni mesti problem yo.
1: Ya.
0: Ya cermin matanya.
3: Mati udah mana?
0: Elis. Oh ya kespiannya Kristi.
3: Dalam jakok guys dua dia.
0: Ya, so ini kena bahasa isyarat.
2: Besai bunga isyarat. Bungai bungai ros sebab denya nya besai main eh.
0: Ya.
2: Kristi. Mana lah bunganya Kristi? Au.
0: Boleh nyawa dia. Boleh nyawa dia. Mesti penanggal ba si dan pun mixer di konti au.
2: Okay, nang awak kita terus
1: ngapa pemutas lah yo nanti.
0: Misi 12 pemikir kita yang ke minggunya kemarin minggu special kita ingin tu ulang tahun ke-6 Carta Kenyalang. Ini membawa begangin tu hari Malaysia kita berengkah engkau pemutus untuk minggunya kemarin minggu ke-37.
3: Lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngai kami bawa pantai kami belagu pada kita punya belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kejap sih 2 kejutan.
3: Perine yo.
1: Rugi nani. Aku mengante nama berita ngan.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
1: Awak. Itu
2: kini yang minta untuk rempau.
1: Isai balat tu minta. Itu kini yang.
5: Sama pak.
6: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumi.
4: Kita. Sirap lor.
7: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban ninteng hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
8: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu Carta Kenyalang minggu ingin kemari. Ya, okey.
3: Sudah dengar kami MA?
2: Oh, dah datang bawa penyangkai. Ada yang teman sari buat lagi kita ni.
4: Ternyata ada ketulahannya, yo.
2: Asal nebah lagu, nebah lagu tadi, yo. Oh,

0: sebab kita ingin buat ke
1: kita tahu tadi.
0: 8 minggu ni kemarin kita berumban 2 jam deh, sampai ke sempat break. Terima kasih ke ngage balas penajah-penajah atau orang ke sponsor kita cerita kenyal yang spesial minggu ni kemarin ya. Tang tangguh pengawal orang ke ngepis orang banyak di kena di dulu gini yo.
2: Betul. Oh, nyebut dulu lah penduduk ya.
0: Ya.
1: Ah, nasi kemerah dan agak-agak kona.
2: Kura-kura yang macam tahu meh.
0: Neng neng agak deren nemu kura-kura dalam perahu.
3: Hei.
0: Ya. Baca deh ya, mentaja apa magai trofi ya.
1: Oh, tahun tu je pihak yang ada bercura aku ni. Reti tenang ngepit mina bapa penduduk ke penudi sekali hari 12 ikut balap pemakit minggu yang kemarin. Nah,
0: ngepit. Nak pansut hari nak kena kuarantin.
1: Nak kena kuarantin. Mina bapa penduduk ke penudi lah.
3: Ngepit tetap ngepit.
1: Ya. Yeah. Ngaya ngepit ngau tanya ngau nak ngepit kat sebaka kena yuan. Ngepit ya lu kurin tanya nya lu di kurintin to nak kurintin.
0: Belak maneh magang. 12 ikut sidang minggu yang kemarin. Belak belak maneh magang. Ada jauh ga poin ada. Nyau tu sehati ga ing ke yo ngai nentu ke siapa juara lu mudua penuduk ke bukai na yo.
1: Tang tanya pihak juara ba kenawin edo tau terima kasih ya. Au ba penuduk ke 12 saya nyak kembali Fizi hari sibu ngemai lagu Nuan Bujang nanti kita medak minggunya kemarin ya. Ba penuduk ke 11 Deni Gira hari tatau ngemai lagu Indai ngari ke Bintulu udah nyak Jimmy Isut hari Bintulu mega. Ngari ke YFM Bintulu mai lagu Melikai Pengurindo udahnya bab penduduk ke 9 Kembali Ari Miri ngari ke YFM Miri mai lagu Singkang bab penduduk ke Lumur 8 Aloysius Ari Kuciang Ari ke Kuciang ngemai lagu ngarap ke Nuanika Pulai udahnya Cecilia Inci Ari Limang ngari ke YFM Limang megang ngemai lagu Seminak Kelulo. Bapak penduduk ke Lumur 6 Aaron Roni hari Sriaman ngari ke Sriaman mega mai lagu Medan Belalai. Bapak penduduk ke 5 Awang Muhammad Faiz hari Miri mai lagu Reta Berga ngari ke YFM Miri budenya Hislovia Edeli Veni Hiskia hari Limbang ngari ke YFM Limbang mai lagu Atinuan Atiaku. Bapak penduduk ke Lumur 3 Frederick Manggi hari Sriaman ngari ke YFM Sriaman mai lagu Tungkat Semengat. Bapak penduduk ke Lumur 2 bantai dulu midonya memang ya zoomnya MA pengawak deh mesti dengan zoomnya. Ya genggam mimpi suak sih kena ngesau sari tau ianya MSA Jeburi hari Sibu ngari ke YFM Sibu mai lagu Simpet Nak Bertampung ngau juara kita nyerumak ngau catak nyalang special ke 6 2026 ianya Petrina Suliang hari Kuciang hari ke Kuciang ngamai lagu tajak nakak tau nyak pemutus kita pemutus hakim nak boleh dibantai. Terima kasih kakak NK Yunggai.
2: Iya. Aku meda Kristi Batibi kita maka ke meda Lucia 25 tahun yang lalu.
1: Nah dai subana dak mera nang kenya dai. Nya ati dah jawabnya. Na meda mua ko dah suba. Perasaan dia aja nak Kristi. Dia tahu sira Kristi loro buang kami sebab berkata yang nada terkena narit.
2: Ya. Seminggu lagi bau bau bau racun buat nah hamai ngara. Tak
1: baso nak ko dah.
2: Kayak mesti dah depan basnya nyuma buat nyium buat.
0: Nama Rodan mau bekaran ni oh.
2: Ya, chemical kelihatan siap dia tu nyak kira ke mudah gila. Lah.
1: Okay, nah, jadi... buat kita lah raya soban ko dah dia tahu mau ko.
2: Ya.
0: Hormon dah tuai punya.
2: Ya.
1: Tawa dia darah.
2: Kategori veteran dah.
0: Okay, jadi apa lain ngagai sekali lagi break. Terima kasih ngagai bala penaja kita lagi. Sibu nyebut ya ke merek sponsor Sibu pihak Megari Sriaman aku nyebut ya ke merek sponsor Remiri jadi Siti tropi pulai ngagai siapa namanya negara Rilimbang dom boleh boka ke pemadam mana
3: Islovia
0: Islovia ya jadi tani ngagai nuan lalu klimpernya mega bisa doi tiage tropi ke di sponsor Remiri nombor 4 ngau nombor 5 ya nyedi retinya Heslovia nya bisa nerima duit trofinya dom ya nombor 4 ngau poker ke pemadu mana lalu sidai agai trofi pulai ngagai awang Muhammad awang Muhammad Faiz dari Miri ya nyedi sibu ngenan dulu siapa ke merek sponsor Merek, terima kasih mah ngagai orang ke merek sponsor ngagai catat kenyalan spesial.
1: Ya, jadi baca carta kenyalan spesial ke 6 2026 tu. Mere, terima kasih mengagai yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana, enyak kaban kunci negeri CTN 49 Gemah. Ya, aku dah mere mata duit ke penyampa RM500 ba pekit sike kita minggu ni kemarin ya. Jadi ke nombor satu bala peninggal ngambil tetap terang nerima duit ke penyampa RM250. Nombor 2 RM150 lalu nombor 3 nerima RM100 ya. Terima kasih sekali lagi ngagai yang berhormat Tuan Anyi Anajana.
0: Okey, kita ke Sriaman. Sriaman mayu mayu ngiga penaja ga.
1: Ya. Out. Out. Okey, jadi terima kasih dengan Mr. Bana. Lepas juga ya kepandu ya besar kita ya mari besar terima kasih angkai duit company ke udah sponsor carta kenyalang special kita minggu nyen kemarin. Ne, jadi ya kecubah ya orang ke sponsor trofi kita juara udahnya naib juara ngau ya ketuliah ke penduduk nomor 3 ianya company ke dikumai DKNZ. Maju Enterprise atau company ke nyedia ke mayuh macam service tu jadi company tu balu bantu tu tadi Mr. Bana ngau peningan mayuh jadi ya keduanya tadi ianya company ya ke dimpu Siko Indo Dara kita hari bagi menua Sri Aman itu tang dia tu ngetap ke peniaw dimpu di Kuching ianya Habinu Shalom Enterprise Sisters Art and Craft. Jadi perkhidmatan si Datuk Pan mayu mega. Ya mau ngagai craft tangan lah. Nanti kita ke nama tu ngagak tempahan craft tangan, baka gift udah nyak tadi burek manik lom resin. Jadi si Datuk tadi bisa nyedia ke perkhidmatan ya ke bakanya ne. Jadi ya ke disponsor ya tu tadi kebenarnya ya nyak resin. Resin lah kata ku nyebutnya banyak craft tangan ke baru baku resin tu tadi Mr. Bana. Lalu terima kasih mereka laban yang bisa nyedia ke kelimpah di ke nyedia ke resin ya ke penduduk nombor 2 dan nombor 3 ya mereka bisa mereka kita sikir apakah gift lah kitchen ngakai semua DJ ke kawak minggunya kemarin jadi terima kasih mayu-mayu ngakai nuan untuk Puan Angela ne? Puan Angela awal
0: dah kira kenuannya Nora.
1: Agak bak kucing, tanya tadi agak bak kucing. Nasabah medar isiannya.
0: Kan angkat ni, cetaknya lah.
1: Ya.
0: Apa yang saya tulis nama dari rempo dia.
1: Kan tadi yang ke bak tanya bak B ya deh, B doyan. Ya. Tanya kemana yang bukan darah si ke logo si ke nya mah, ya ke dibaik kengkia deh. Ya, kena ngesau deh. Kitchen. Ya.
0: Aku ingat nyebut nama yang ke sponsor trofi Boker yeah. Ke pemadam mana hanya ya, Alistair J tak ke disebut AJ ko ya. Terima kasih lagi. Terima kasih yang semua orang ku dah gerah hati gerah nama tu murah hati gerah jari mah udah sponsor cetak nyalang spesial kita kita minggu yang kemarin Tuhan aja mulai malas pemanah budi sidani yo.
3: Iya.
1: Harap ke mayu hage orang ke sponsor mayu hage
0: juga jerki sidaya udah tu ilah deh.
1: Iya.
0: Okay, jadi berengkah ke kita ngau cerita kenyalang hari miri siko pengarih ke tengah hari itu. Dan ya leban ke terubah ngau cerita kenyalang minta nomor 2 nomor 3 bakenya mah.
3: Okay, miri siko ne yo limbang yo. Dom. Limbang tu ni tiga siko lo belum datai tu. Nama penyadi lagi.
0: Okay, di Bintulu Yun.
1: Bisik siko
0: udah datai doam doam ga Yon
1: udah
3: okey
0: dan natau ngalih ngage tim doikonya ngage sidam pada syarat mesti yeah. Kami tiga dah
1: Tak, mai Yunnya pejah caranya. Kumai ya baru ada kemarin Yunnya.
2: Yun dah boleh macam macam lah nak belajar bab menua kemiri tu.
1: Jaga nah. Yang
2: ngai ngai ke dia lalai anak ya.
0: Okey, bintolo bintolo siko.
2: Okey, bintolo siko Yun.
0: Sibo dah. Oh. Sibo tau fikir aku nanti nak ada itu dua ikon yang masuk lagu laban.
1: Betul.
0: Yeah. Sigi ya.
3: Ya. Atur cataknya.
0: Atur cataknya okay. Yang suba dah.
2: Ya.
0: Yeah. Mm-hmm. Orang keterubah dengan cataknya yang mesti ingin berlagu.
1: Lah tak ngop ngawak tante de buyak mesti belagu.
2: Ya, bae mesti dua ya.
0: Ah udah gato minggu ke penodis dua ya ba atim sibo dia.
2: Ya. Mesti kami si pengingat ni yo. Kena merindang hati
0: apa. Kira-kira iko meh hari sibo sare to.
2: Au.
1: Ya.
2: Insian Sulaiman Sen.
4: Engkau kari atau apian bisa itu Matthew tangku ngarap ke sidak ke dia di Sriaman itu tahun ni ke konti dalam kadang kita ke mulai bab program cetak nyalang tu ne.
2: Awak
4: tak japi aku mengam ransang engkau ngai ni ke konti tahu kat telefon ke baku sorapan 3 3254 3 6 nya harus telefon ke distia ke kami ba Sriaman itu kita ke dekat belagu bab cetak nyalang hari ke Sriaman sarito ne.
2: Iya bab kucing tenitih ke janji hingga semaya keempai balang tu semaya hari tahun 2021 sebab nanti jadinya di awal
4: bisa empai balang ke semaya
3: malam lah semaya 2021
2: bukan nama lepas balas sudah tu lepas kita ke bertemu lepas kita ke bertunga udah nunga speaker
3: bluetooth amai kan
2: lu semua akan memasang anang guai kaku ngai jadi kita berbual gagak ke hari bulan okey ialah aku memasang sana nya kemada hari 2021 kelia. Alun pai datai.
3: Sal.
2: Nya ya sida ya main ngai pola gaya baru saya sibuk.
0: Ada ni tahu. Sibuk baru tengah pedes pandai yang lapan tadi.
2: Awak. Bisi tak salah juk minyak kini Lucia.
4: Tengah mada ke?
2: Nama sen? Apian
4: bisa semaya nak pala lu jai utanya nak?
2: Oh.
3: Oh, letak sebuat utainya.
4: Ini tahu.
3: Letak sebuat semaya balayangnya.
2: Ya.
3: Oh,
4: ya. Ya.
2: Kai. Okay. Sebenarnya basic video hari pemenang kita champion CK special ungkap ya minggunya kemarin. Enggak perlu antum bergayu kira kemarin. Terima kasih yang genuan kau dah jadi penerbit CK special kita yang berubah ulang tahun ke 6 enggak hari Malaysia minggunya kemarin. Nah. Enggak bala-bala tim kita ikat sama ngadu CK minggunya kemarin. Jadi kita sama berarti ke tu kira ke video panda hari pemenang kita minggunya kemarin nya Petrina Sulang. Ia dia tu benung ba menua Semenanjung Malaysia Dedian sempat yang ngadu ke kita video kita sama ngemata kita dulu.
5: Hello, aku Petrina asal Kakiwon Serato ngari ke konti YFM Kuching. Aku berterima

0: Kayak Bala Peninga, ngarap ke kita terus nyukung program Carta Kenyalang tu, engkau terus nyukung stesen radio YFM. Nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Celap hati mendak video yo yo.
2: Ngasah kabanda raja kane nyokas kuah barosone yo.
1: Iya. Okay, terima kasih Gagai Petrina. Hari ini dunia dunia.
2: Mana
1: sih datu? Hari ini bunyinya apa?
3: Halo lagu boleh dia?
1: Bukan ikunya, bukan di kucing.
2: Aku tukang klik tempat cari tadi ikunya, tanya.
1: Awak.
4: Bantu penyakit lata.
1: Udah mana mana kita akan serius.
4: Sabar, aku merah penyakit lata.
1: Aku gay kebetulan. Buka itu
4: sebuat enak, aku dah baik lata ya.
1: Aku gay kebetulan, minta kinsel lama. Bakar.
4: Namanya lata lah, bawa udah mendak video.
2: Sapa dulu dah.
1: Okay, nya, mari terima kasih guys. Apa yang kau intai? Apa yang kita berbendar nganjung anak kita, biar mereka nulung anak ya ngadu ke videonya deh. Awak. Okay.
2: Sabar dulu. Bintulo ke Sibo.
4: Bintulo dulu. Nama Sibo tu ngapa pakai dua ada meng? Setuju lah deh. Ngapa pakai? Sudah enggak pala.
3: Malai. Sudah sebuat dua tadi.
4: Aku keseruan.
3: Dah sebut.
4: Ketawa dua ada merinsa. Gawa minggu baru nanti macam baru kita.
2: Mangan Arab ke kaban sekali. Napa tuan? Bisa 900.
4: Kalau kroket, aku dah mau dah ningau.
2: Okay, 900 lebih orang ningau. Ningau semayanya. Dah napa tuan pula?
1: Iya.
4: Okay, langau pakai dua meyang kita aja lagu lah kan.
1: Okay, yang kedua tu Yun di pintu lu Yun.
5: Okay, nenggalo aku ngalih ke kamera dulu. Nyak ya. Ni to.
1: Dia nak bagaku Yun. Aku jauh mbah itu kita.
5: Okey.
1: Nyak ya. Sudah berkali. Okey.
5: Induk Dara dari Bintulu. Okey. Hello.
6: Hello.
5: Okey. Siapa nama?
6: Felicia Yusun. Ana James.
1: Felicia. Ne?
5: Nama lagu sari itu?
6: Begedik Tang Sayang.
5: Ya. Begitu tang saya ulih tarik nganuan ngena bukannya aku pun cuba lah. Okey, kita sama ninga ke senanyari Bintulu begitu tang saya.

0: Okay. Ya, ya tadi hari Bintulu Felicia.
1: Siapa main lagunya Felicia?
2: Florence Law.
1: Florence Law, ne?
0: Florence Law.
1: Oh, terubah enggak cerita kenyalang?
2: Oh.
1: Okay, steady nyawa. Tajam sih kesal, ne?
3: Puan berapa ada itu Felicia? Puan berapa ada itu? Puan dua. Puan dua, ini sekolah.
2: SMK Bandar Bintulu.
3: Oh, SMK Bandar Bintulu. Eh? Oh, ila ni ke baru ga ambek berani-berani age ga.
1: Iya.
3: Okey. Okey, ada siko aja ni Yon. Ari Bintulu.
0: Oh, siko aja.
1: Oh. Okey, terima kasih Felicia. Oh, kau nak kau lihat yang natai ke lagunya tadi, lagu Begedik Tang Sayau keterubah yang kau kita sikit bisa ke Sal Mimit maya ia ke ngalun ke OOO nya tadi pun lagi dikontrol ya ne.
3: Jadi nyadi yang NK yang ngain ne yo.
1: Oh, nyadi Crispin Fowler.
3: Crispin Fowler, okay. Ba 3-4.
1: Iya, ba terubah nama lagu tadi Felicia betul. Nada itu nanggol tang nuan ke kontrol ba udah nuan ke chorus tadi bisa berupai kesal. Udah nyak maya nuan ke mai o yang tadi nak tu natural bunyi yang bunyi ke di pansal dah. Oh, ini bunyi kita ikut jadi tazan. Bunyi tazan kena. Berberto ya, ulih adu mimik lah tang. Terima kasih lah bantuan branding uji Felicia. Nyajak.
3: Okey, terima kasih. Udah nyari juri.
1: Kesal dah ke juri.
3: Minggu tau. Okey.
1: Ngagai nuan tu di Limbang dem.
3: Mire yo.
1: Betul, betul mesti.
3: Ada standby Mire tu. Berana dulu ngau pengarir Mire tu deh.
1: Nang gua aku ngiga lo ni Mire.
3: Okey, wis sudah meda yo.
1: Okey, nya ya.
3: Kita berkelalang Rabu Jang tu dulu deh.
0: Oleh
3: madah nya Rino nanya ada. Udah madah dia ko dulu. Ino dara.
0: Siapa tu Jang? Siapa nama Jang?
4: Halo, selamat malam DJ. Nama aku boleh ngau nama aku Grayson lah. Grayson. Ya, Grayson.
0: Kalau ngau sebenarnya tu Grayson.
4: Nari kalah tu kali pertama.
0: Awnya mah?
4: Aw keterubah
0: ya.
4: Ya, keterubah ya. Aw.
0: Aw tadi Ahmad Wanulia nama tu tadi berani nani ke ngekonti na.
4: Aw.
0: Lagu nama baik nuan Grayson.
4: Aku main lagu lama dari Ernesto Kalum. Biar ajak meh.
3: Biar ajak meh na.
4: Biar ajak meh.
3: Tu hari Bintulu baru.
0: Asal
3: dari
0: orang ni tau?
4: Asal dari ngap ke penda Aris Rehman meh.
3: Aris Rehman.
0: Oh, Bapak Tahara. Okey, siapa ngari kene nuan to Grayson?
4: Ngari kemiri.
0: Oh, mbiak kan.
3: Ati udah lekat bemiri bah.
4: Minta ampun aja ya.
3: Terima kasih megang. Laban oleh Limpang Sarito. Sarito sigena do.
4: Nadai, boleh setengah hari lah.
3: Oh, setengah hari aja. Ya. Oh, terima kasih. Sanggup Limpang mah. Ketegal carta kenyalang tu dah.
0: Mari kemiri kan, Grayson tengok juara minggunya lah. Aku pengau nonya di juara. Kan tu orang semangat.
4: Betul.
3: Ya kebenar ya tu gawat bas. Si teri company telefon, kita kalah juga kita line telefon. Tahu ni gak Grayson tu lah dia. Bah berdiri nan belagu.
4: Berdiri.
3: Kesah kah mama ngelaban si dak Bintulu ngelaban orang bukai mah lagi ada. Okey.
4: Jadi boleh pedak?
3: Boleh. Okey. 3, 2, 1.

0: Buonasera.
1: Terima kasih Grayson ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Kira kenya di NK yo ngai na lama tengah rete
2: yo
3: yo. Oke yo.
1: Jadi suah enggak belagu lama tama dek.
2: Kroke berumah.
1: Kroke berumah. Bepeke nak kala.
2: Bepeke nak kala. Kala suba lah maya gi sekolah nyajak meh sekali nya.
1: Bisa nombo
4: meh. Pengingat meh
2: Kanada. Cekirin wate ja
1: meh. Kira lagu bia ajak meh nya kira ke suah de bai no ana.
2: Suah.
1: Kira nya de asai no nya. Feeling non bisa pada aku deh. Ati klasi nan mana bok nama tu lontaran suara nuan pan mana aku suka mada ya.
4: Jadi jurik yang pula. Oh, not seen now.
1: Hashtag aku suka. Uji nanya Nora deh. Bekerja gaya dengan aku mula-mula pejama tadi. Kumaiku Enesto kalau mula
2: dari
4: mana menyawa po Grayson mesti kita nai lah ngari kesia mana lagu bamiri tapi nuan ngari kesia mana lah
2: makanya apa doa wakil
1: udah Maya bukai lah kau yang Maya pula gawai lah nanti nuan lagu bersia mana ke studio sia mana ngari kemiri kau ya nyerti ya
2: tanya. Oke,
1: terima kasih oleh Limpang. Oke, yuk sudah mirip. Nanti kita bala juri awam balu ada. Nanti kita rindu ke Grayson Type 10 ha, poin dari juri awam.
2: Thank you.
3: Bintulu dah Grayson di Miri. Oke, bintulu jadi Felicia. Ke dia tu punya kucing laban ke bedawa ayam. Nada salam ke siapa membintang tu?
1: Aku nasabah kan ingatnya.
3: Hari sibuknya yo.
1: Elis ngau Kristi
4: tu belakang. Hari sibuk ya kami bisa tiga ikau lagi kita milih aku nak ngetan ke sedua ya siapa nada tanya nake nada pengari ngamai lah. Tajak pia ane nak percaya aku sedua ya udah boleh buka ke pemadu mana deh ba sabah na.
3: Ya.
4: Elis lah bodoh selalu boleh orang sabar cara yang pakai mic pun dah ditemu kita you know.
3: Oh, juara apa peringkat blok asramanya okay you ya.
4: Peringkat bila mana blok satu piala yang
3: okay siapa lo berlagu Elis tau ke Kristi
4: dia dulu Kristi
1: anang ayah ke Tio
4: anang ayah ke Tio ya bisa si kau dah ke kami bisa temui datai kita deh
3: nang punya alun jangkuan kucing
1: kucing bisa sereman bisa
4: minta sawo kita ngiga lagu mana ke aw
3: ok Kristi lagu nama baik Kristi
5: Gwen sanggup aku
4: kempel ngga dia tulis si dah ayahnya seorang RMT tak RMT lagu ar belagu
5: kita mesti accept challenge kita
1: dia tahu sedua iba baru dia sedua dia tahu agi ngaya ke kira kak ngabang ke berkena kau dah abang mah
5: apa
4: apa daddy ke daddy suka ke suka daddy
5: no
4: okay dia ada dia ada si dah inyak sikit ngasu dia kesal nama macam
5: oh no best
4: tak boleh kesal lah main anak kesal taruh dia jadi DJ dia tanya dia
1: pagi siapa dulu tadi Kristi kah
5: Kristi dulu
4: ya udah kena baju baju kebemayangnya kermai ke saya kenyak
1: udah ke bungai bungai namanya bungai kedung suang kah
4: okay dia sedia
5: oh

0: Ya, sanggup aku ne tanya Christy.
1: Tahu sanggup.
0: Aku mah dah sanggup kau dah sebelah belakang.
2: Christy ke belajar bahasa Poltech di Malaysia ne?
1: Tahu, iya.
2: Ngambil bidang seni.
1: English,
2: okay. No wonder lah bila nak berlagu tadi, you are more to English sounds.
1: Speaking London.
3: Speaking London.
0: Tawa dengan sound kau ya. Betul tu kau yang tadi, Melayu.
1: Betul.
0: Boleh guna lah.
1: Boleh kena.
2: Laban ba first verse, verse non tadi, agi Iban. When you come to second verse, then you start to...
1: Speaking London.
2: Yeah, speaking
3: London.
1: Mersis, mersis.
2: Yeah. So,
3: nama ke kategorinya kena ke NK yang ngai minggunya kemarin. Bisa ke tahu mana caranya ba lagu bekasidak masterpiece lagu ni ke koya ke harinya yo.
2: Bisa ya nyebut istilahnya deh.
3: Oh, istilah ni
2: bekasidak Indon ke kena leka jaku cantiknya di cantiknya deh.
3: Yang lagu sangat bagus. Dan sangat aku tu nak boleh gaya ada sebuah kenanya.
2: Oh, laban dia bahas second verse tadi ya lalu ngagai menua London dia. So please be careful.
0: Mata yang nyebut maca.
2: Ya.
0: Kalau juhurai mayu mana meyang.
3: Tapi tapi puji apa ngagai nuan Christy lah bahas sanggup main lagu sanggup aku nya. Rindang 1001.1K orang tadi.
0: Mayu
3: orang mendak Christy tak.
2: Ya. Ba YouTube lah bakul boleh menita YouTube 300 iko dia tu.
0: Ada yang ngeluai arenya.
3: Bisa orang nanya yo kira apa unde ba YouTube boleh boleh kira kena kesedaknya hanya peranan wan dia nya yo.
2: Ambil sekali yo lah kita ngambil yang put total.
3: Kira boleh nanya ngage balas sida kena nya ba ba Facebook ada. Okey dia tahu Gintir Elis dia tahu.
0: Ah untuk nama Elis.
2: Elis lagi ke Munyi rasa bahaya tu lagu
0: ni. Oh, ngamai ke tampak tu, tampak ke pemandangan
3: tu. Munyi.
2: Ah, Munyi rasa bahaya tu lagi Munyi stesi.
3: Nur Christine dia sabah ke nak belajarnya. Nur mau belajar Christy.
0: Christy ba Kuala Lumpur.
3: Oh, Kuala Lumpur.
1: Oh, Melayu tu lagi.
3: Tahu Sabah
2: atau Sabah?
1: Tahu Sabah tadi ni.
0: Tahu. Boleh bah tu, boleh bah.
2: Boleh bah, boleh bah.
0: Okey, jauh dua piah,
1: memandang tu.
2: Lagu, lagu apa ba?
1: Lagu tua ditemu ke petara, Riram Les Walter. Kita mesti kapit. Lebari kapit.
0: Oh, ya orang kapit deh, sapa orang kapit pula.
3: Oh, nol, sapa orang kapit ga?
0: Ane malu menteri deh.
1: Semua.
0: Tuh mesti tu peminat Riram Les tu, na. Udah ngundi Riram Les ga?
1: Orang boleh spare rumah. Dah
0: Elis? Oh, spare rumah ya.
3: Spare bilik ya.
1: Salah, salah.
0: Udah ngundi ya, ada by SCSJ. Ngundi ya, ambil popular.
1: Ngundi. Kita kita mesti support loker.
2: Betul.
0: Loker mah, geng. Saya dah di rumah.
1: Oh my God.
2: Elis kau, Christine, sesuai kabar dansa badi aneh jari. So, dia pedang ke kena mikrofon. Eh, kena namanya trofi.
1: Trofi.
3: Ini patah tanda lagi.
2: Enggak ke bintang yang nutuk-nutuk hidung lagi dah.
0: Sekali orang pun kan ngamai pedak nyu dah. No, ya, dan nak guna kamar.
2: Okay, Liz.
0: Okay. Tunggu. Oh, kakak dia ngadu ke lagu dulu. Lagu tua di tengah utara, Liz.
1: Sorry kalau peminat nanti nanti suara nanti berapa.
3: Ngari ngari ke siapa? Ngari ke siapa nih, Liz? Ngari ke siapa? Pilih
0: sih dah. Ngari ke siapa? Asyate de.
1: Ngari kena moto.
0: Ngari ke stesen ni nuan.
3: Ya kepada bisa pengari.
0: Kita stesen 6.
3: Sri Aman ngau kuci yang nada pengari
1: tadi. Sibu lah.
2: Oh, sibu deh. Aku udah bisa yo.
3: Udah bisa yo.
0: Nanti ngadu orang nule kita ngau cara lu. Udah bisa.
2: Ngari butuh dah ke stesen.
0: Ngari ke aku ke Elis. Ngari ke Sri Aman ke nuan Elis.
3: Ngari ke Sri Aman. Aku nuka tinggi deh tau memang.
0: Tengah kita nih.
3: Sri Aman. Merengkak dia. Nih dah.

0: Sampai ke jari.
1: Nama memang makcik temu tak orang pada habis berlagu.
2: Sama dengan Chow.
1: Cik
0: Ina. Sampai leh. Selantai ada laban aku.
1: Aduh, sakit jantung kita.
0: Sakit jantung lah.
2: Yang dari Chris dan Paula, yo.
1: Okay. Okay lah, aku serius so. Fuh, nada gila tak. Siapa nama tadi anak?
2: Alice.
1: Oh, Alice. Ya, nama temunya tu baru dah.
0: Bertimba nyawa saya dah macai dah.
1: Padam macai. Padam macai. Hari ni bunyi tu apa?
0: Ya, nak temunya di ni.
1: FB kita tu padam. Aku nak dah muka FB.
0: Nak dah kami muka FB.
2: Mana yang kasih dah yang... Yang kasih dah yang kena visi tu main ke lagunya yo.
0: Nak dah.
1: Anak gue aku ngejengi ke hari ni punca tu ni. Ya. Oh, bunyi video. Hari kumpu pada hari mati kita ini.
0: Bukan nyamuk.
3: Nah, ini gak penyalah orang.
0: Oh, nyamuk. Kaya aku
3: maya kami. Siap penyalah orang.
0: Kena pisai lah kami belagu. Kaya sida.
4: Kalau si bau salah ke?
1: Kan FB bak unti nolah dia buka. Nama toki penyawa dah. Ukai aku lah. Udah padamku. Bah lah.
3: Aku tu. Aku tu nolah masa FB tadi tau.
0: Madang kami baru ambil lu kita ni Yun. Au jai mam si bos hari tu.
1: Ah, dia mesti bunyi dah. Au delay tu. Nang ama Alice tadi ni.
0: Ya, Alice. Komen dulu.
1: Laban nuan tu ke bandar ya kan nguji mai Mel version ko kita karaoke. Ngana ka ulih nuan ka nguji ngubah lagunya ngagai version lelaki tang ari segi nyawa tadi laban kelalu baruahnya Alice. Dino leh ngangkat kenyawa-nyawanya tinggi lagi. Pelabak ku manah didinga lah. Laban ya terlalu tendur.
2: Terlalu berhati-hati ane yo.
1: Ya nanti... terlalu bejo jemat labannya terlalu menjaga hati remles walter engkau didinga. Nyak kebuah ya. Pelabak ku engkau ya kang uji mai Melbourne tangga. Nyak minta di mimin lagi tiun ya baru ya cun.
2: Lagi degalau-galau ya. Kebenar ya bisa ton suara agak.
1: Bisa.
2: Engkau ya malu-malu ngabalabang.
1: Betul. Tambah lagi ya damda abang-abang tiga ikut live buka ni nak kesal hati. Aku lah.
2: Tau kala saya ke medagama
0: tau. Kenyil medagama teh tadi. Nyawa ni gue jadi belagu nah.
1: Okay.
0: Si kau dah agak nah.
1: Hari sibuk ya.
0: Oh ya.
1: Okay.
0: Selamat ngalih hari Mel.
4: Selamat ngalih hari.
0: Oh siapa nama?
4: Mili.
0: Mili. Hari ni lu antar
4: kepada Naya aku hari ekonomi dan dia buat sibuk.
0: Dia buat sibuk nah.
2: Okay, oh, sekolah Mili.
4: Okay.
1: Ini spelling nama dia Mili.
4: M-I-L-L-Y.
1: Okay, M I
0: double
1: Y. Double L.
0: Kau mai korek nawe, ngai kau mai sebun.
2: Ngari ke siapa Mili?
0: Sikit sibo ya. Sikit udah janji kami minggu ni kan.
1: Okay, lagu di baik nuan Mili.
4: Penawa penghidup puang dari Melissa Francis.
0: Selalu ngau sikit tak kena kalah meong.
4: Nak kalah. Terbaik.
0: Siapa ngasuh dek kita tadi deh?
4: Apaiku.
0: Apai deh? Apai deh? Sikit dengar sikit.
4: Ya.
0: Oh, belagu bah luar nadai bah sekolah ke semua?
4: Bah sekolah bisik, maya sekolah rendah sebab.
0: Oh, lama je udah ni. Oh, senang awak.
1: Ia dah untar hati.
0: No, kena amat lama kan jadi tahun ni udah berpum na.
4: Pempat.
1: Oh, anak tersati memacik.
4: SMK Lanang.
0: SMK Lanang yang...
1: Lagu nama baik tadi?
4: Penama penghidup puang.
1: Oh, no, okay.
0: Okay, bah.

0: tahu, dah ambil lakonnya milih. Tahu, aku ngantai bertandak tadi. Je lelak di rekom tanak. Teng kemerah nak nuju aku. Nanti reti sekali. Okey, terima kasih Milih. Anak jerak dia datang kita ilau.
1: Maya, Maya Benboy kan main muziknya Lucia. Warning dulu kami ya.
2: Aman terkenyit.
1: Oh, terkenyit abang bak kucing tu.
2: Biasa hari tu biasa hari bengau dah pulai tu lah.
1: Iya.
0: Waga gol gawak. Kenyak main ada nak tengah sut kenyit.
1: Bengau siti yo siti agenyo bepula surat jantung kasar dia sibu.
2: Nyun sing tengenyit kenyak.
0: Gerah na urat jantung deh. Ni bepula sih.
1: Okey, steady milih. Ni milih tadi.
2: Siapa ngomen dah? Dom ngomen dah.
1: Ah, Dom. Ah, Romai Rama kedai.
3: Aku ngomen pia. Jadi, milih tu mana suara milih tu? Mau tari sidak ke bukai tadi. Milih tu te kumre mereka ya besai. Jadi aku ada komen suara ya segimana nanti uliah. Udah tu perlu nama tonggau rak ruke kau pergi kini. Ambil ke suara adanya nama tu boleh dipelajar kaki suara hari ini nama tu suara
2: dengan saya bakat
3: ngelatai ke suara ngeluar ke suara dengan saya bakat gitu lah sebab tau tu kalau enggak pekit ke milih udah tu dana bapa
1: sekolah rendah
4: sekolah rendah
0: gitu sudah sekolah menengah udah ya ni nak nyoba kerja nyawa anu kore
1: ya maya cikgu ya pintar sebab pinjau orang anggap
3: sembah tapi mana suara ya tu okey teruskan milih.
4: Okay, terima kasih.
0: Ya, nanti jadi penyanyi nanti ingat kami lah. Lalu jadi penyanyi.
4: Puji Tuhan.
0: Oh, balan man.
1: Indah Melissa Perancis kelihatan bunyinya menyawa ya. Terubah ya baru nyingkang jadi artis dah.
0: Tahu.
1: Ya kan jadi artis.
0: Pemasa Melissa ba video nyengoyat pun sama pada aku.
1: Sama.
0: Tahu ba lagu penawar penghidup ya.
1: Tahu. So, nak Melissa nak ada bercermin mata lah. Nanti buka demi matanya mang handsome gig kami pada nuan abang-abang kucing Mary kau
0: handsome pada ya ke kamu minta puji MA-nya handsome pada pada memang
4: okey lah
0: okey lah okey lah
1: nanti anda mana okey dari tolak ke baru puan tadi okey terima kasih Mili
4: okey terima kasih
1: okey hilak lusa dikit baru ngek konti kita ya dah merindang kau lagu hari Melissa tadi nah. Lagi mesti makcik nak dai.
2: Dan ni kau makcik dia.
1: Si gaya kita gaul orang tua ai kenyap.
0: Kenyap me. Mai orang dia. Ku mana ninga kami ko dai.
3: Okey.
2: Okey, ngagai siapa ada tak?
1: Oh,
2: ngagai Suryaman.
4: Suryaman.
5: Aku bisa ke aku tu temuai di tu baru datai.
2: Kira tu lah mengagai tu yang ngagai dua mereka tak ada nya kah bukan ni kok cerita.
5: Tahu ke ente pakanya? Tahu ke?
2: Ada lah jauh ya.
5: Oh nak ke pakanya?
1: Okay. Ya. Boleh ke sudah mana? Okay. Aku ngalih ke TV lo.
2: Oh ni boleh ngagai dua mana ada nada pengarai de dom.
3: Ada. Tahu dah datai nu ke nanya di apa apa nan mau.
2: So nama tu. Elias nyempo dom piang.
1: Oh, kira ke pihak mana?
2: Oh, tukar buat tinggi ada tak? Oh. Okay.
5: Okay, jadi ya kita terus berandau ngau pengari hari Suryaman datai ke konti itu ne.
1: Yeah.
5: Siapa nama tu tadi ne?
6: Okay, nama ku Roy.
5: Roy. Yeah. Ya kalau nama tenguji ngau kita sobat tapi sebab nanggol bah sistem. Yeah.

0: Kami sebane. Ari betuang tuh tadena?
1: Aku tuh sehari tuh ari mlogo, mlogo skem.
0: Ya, udah tak kemarin.
1: Dua menua.
0: Oh, dua menua segi kayak ya ne. Awalnya di Roy kamai lagu nama tadi Roy.
1: Danji Sungai Lamana.
0: Wow.
1: Ari Heli
0: ne. Udah setia nuan. Kita bukanya udah setia break 10 magang lagi aw.
2: Ngante udah lagu. Iya,
0: buka itu.
3: Oh, udah lagu ya.
2: Kami
0: pengen. Okay. Ya, toh.

0: kasi.
1: Yay! Ahe niya.
2: Sini Roy. Oh, nyuka
1: tebelengka. Kasi Roy.
3: Bisa ira-ira sehli niya.
2: Oh, nyuka tebelengka batu perunsut ninga ya belagu.
1: Okay, gak.
4: Menurut Eli saya selesai berkaku.
2: Terima kasih, Roy.
4: Okay, sama.
2: Iya, kalian limpang. Hari ke Suria mana, Insian?
1: Iya. Aku dari Kasriaman.
4: Harus memang dah setengah tu orang Kasriaman tu.
1: Terima kasih ya Roy, udah ngari Kasriaman sari tau deh. Ngarap ke bisa manis-manis meh yeah. Minggunya lah.
2: Iya, kita boleh ngagai kucing, bak kucing bisa tiga ikut pengari ada merindang kita tu yo. Sempat neh?
3: Sempat yo.
2: Okay,
5: ya sempat. Ke?
3: 15 minit, siko 5 minit. Oh.
2: Cepat. Aku angkat ke siku ke bagi datu lebih ke gawap pukul 3 lagi ia leh limpang ke kita ba konti. Suah ngau kita di tanah. Nya ya.
6: Berandau dulu Mio.
3: Ni gamal. Sampai
1: pada. Ni gamal ya.
2: Ni berandau ya amai. Anak anu si gaya orang tua ya gawap.
5: Nah, kemenang.
1: Oh, tipi ya mirah neh.
5: Chris tau. Nama kita Chris.
6: Mana?
1: Okay.
5: Lama dah mendak deh.
6: Kerja.
3: Ini betapang lama tau.
5: Oh, kerja.
3: Hah? Betapang lama tau.
1: Lagu nama apa?
5: Nama lagu Sarito, Chris.
6: Hah?
5: Lagu.
1: Lagu nama Sarito?
6: Tobo Barapi.
5: Oh,
3: lagu
5: Barapi nah.
3: Step Shigan, huh?
6: Oh, hari-hari kena jerbu di tok baku cing.
3: Berapa ya?
2: Okey, ugulan ke pemikir kita hari kucing. Christopher, berbara api dendam.

0: 듣고 나서 이제.
1: OK, ya, ya pemikir kami hari kucing Christopher. Kapan kita ke suah mengganggu kita dalam carta ke Nyalang. Terima kasih banyak-banyak. OK, ya, ya. Terima kasih, Nay. Alu gawa, ya. OK, ya, ya. Thank you. Ya. Ya, kau boleh limpang ke kita dengan kaya kunti. Aku mengangkat ke siku lagi pengari kita. Seraya kita ke berkelalang, ya. Ni bagi sedua, ya, dulu. OK. Oh, paut ke baruh mikrofonnya sih gaya kita kau enggau abang tu.
2: Nah, ya. Okay. Abang nama?
1: Oh, abang Long lah.
2: Abang Long ke abang memang macam abang tu.
1: Manyo tetekan dia. Ya ga FB tu ngenya di ba PC nyung na handphone. Okay. Mati kita.
2: Kan gua dulu mati.
1: Oh, beranda dulu enggau anak kita tu sepanam mana?
3: Sepanam mana mang?
2: Betul pada mua.
1: Siapa nama?
4: Lola.
1: Lola.
2: Lola.
3: Oh, Lola. Oh, Lola. Hari ini nuanto Lola.
5: Lalu ke atas punya kamera ni yuk.
3: Arebao. Nuanto Iban ka?
4: Bidayo.
5: Bidayo.
3: Ya. Oh, Bidayo. Nama hari ini ya tadi. Bisa untuk ya nak campur. Ya, sikit pio. Bidayo atau ke Iban?
5: Oh, selalu ni nge-read YFM Lola.
4: Nadai.
5: Nadai, oh.
2: Nadai.
5: Oh, cetaknya langkah.
1: Lepannya ni nge-siran Bidayo. Tapi apa Anya Sanda Ibannya.
3: Oh. Lagu Iban by Nuan Sarita. Lagu nama?
4: Peminat Nuan.
1: Peminat. Oh, Florence Law ni.
3: Artinya peminat okay, Iban lah tu tadi.
5: Oh. Yeah. Pum berapa dia tu?
4: Pum tu.
5: Pum tu. Seselaka.
3: Ini sekolah yang
4: SMK Singai.
3: SMK Singai.
5: Okay.
1: Peminat Nuan tadi ni. Okay, ya ya.
5: Siapa nganjuran sebagai konti tak ada ya Lola?
4: Mami ngau di
2: sini. Ini petis.
5: Oh, mami ngau di sini.
2: Oh, okay.
1: Siti ni lagu baik, biasa baik dan eh Lola. Siti ni yang atas.
4: Baru.
1: Itu. Tiga ada.
4: Out.
1: Okay. Nemu jaku berdaya aku sorry tu, nunggu elok.
3: Nemu jaku Iban dengan Lola, nemu nih panai.
1: Ya. Tidak mak ya, abak ya Iban sih bakunti lagi kami betusut. Aku tu jadi dari Babylon sekejap lo. Okay, nyaya. Okay, terus kau Lola, peminat nuan Florence Law.

0: Ya, kirakan hashtag aku suka lah ni yo.
1: Ya, tengah lawan wayang yang pangsat tanya ada.
0: Si gaya ya, orang kucing hero Tamil manju ada.
1: Ya, maya kan. Nyeka habis cerita baru ayah ni yo.
0: Ya, ambil seorang Melayu baru sudah pulih sudah terjun dari bin. cerita Tamil. Okey, terima kasih Lola.
2: Okey.
0: Dari segi vokal memang cantik lah. Minat ia perlu di blend mimit baru dia jadi Florence Law. Dia tu lagi Florence Medium.
1: Oh, okay. Florence Lola.
0: Ya, Lola. Ah, betul Florence Lola.
1: Ya,
0: Yang nanti ya mimit lagi ya impu perisanya tiup mimit blend mimit ia akan jadi Florence Lola Loli. Belinda sih kau menyadi ya. Menyadi ya?
1: Oh, menyadi ya.
0: Okey.
1: Laban ya kelalu jampat ya netak-netak sebutannya ya katiko termnya NKYongannya buat.
0: Iya, iya, anda bersambung. Oh, iya, satu per satu disebut ya, neh. Ya kepada nanti ya tambah ya mimi lagi bikin garamnya perisa ya. Ia akan menjadi Florence Lola Loli. Tu lagu rancak tu dibaik menyadi itu.
1: Aku kakak ya?
0: Kakak ke adik tu neh?
2: Adik.
1: Adik.
0: Okey.
1: Pun berapa adik itu dah?
2: Tahun 5.
1: Pum 5.
0: Tahun 5
3: kan? Pum 5.
1: Tahun 5.
3: Siapa nama dia tadi?
2: Belina.
0: Belina.
3: Belina.
4: Main nama dia Skowa sehari itu.
0: Jauh apa yang indah ya mainnya kita hari bau tadi. Bau. Jauhnya. Kampung ni?
2: Kampung Gumbang atau Skibang.
0: Oh, Skibang.
1: Kampung Gumbang.
4: Karena ada ikut nama belagu. Apa yang indah mesti nama belagu.
0: Oh, dua ikutnya akan jadi cikgu ya. Minggu baru dia lah apa indah ya belagu.
3: Guru vokal
4: je. Uji pantai ke kamar apa yang indah ya dia tiyo.
0: Anak gue aku.
1: Nanti udah belagu lagi ya.
0: Oh, gak udah belagu dulu lah. Kita tuh ngacau kru penerbitan gawa.
3: Anak ngacau tiyo.
0: Kalau ke yang betul gawa tuh.
1: Nama tajuk.
3: Yang betul gawa.
0: Anak gue lo.
1: Tajuk
3: bedau lah.
0: Begikis belum betis.
1: Oh,
0: ngalai, ngalai. Laju mai kang ngalai dikit mungkin. Dan gue ayam ya. Okey, Belina dah standby.
2: Dah.
0: Nama hari ini bunyi nyawa tak nih?
1: Nama yo.
0: Aku madam kita dulu. Okey.
3: Padam dia.

0: kasih.
1: Ya, yeah, Belina, hashtag aku suka. Neo.
2: Tempat jari dulu.
1: Ya. Yeah. Aku tu enggak nyadi ngalih ke Semara laban sari tu berkongsi ke Siti Semara. Awak kena Belina aja lah. Bak Belina tu, bak aku ingat ya, bakal kita akan makan mie nya, package dia magang. Masuk makan mie, steady Belina.
0: Thank you.
1: Komen berkada yo, Nuan yo.
2: Ya, kami yang bisa pengerami yang sikit dan dia dengar katanya yo, saya kakak angkat dengan orang bertanda.
1: Betul. Sidak tahun
2: suara ya, ya mana.
1: Ya, steady.
2: Sekali dah dikit lah tukang atau genre bukai ke Belina.
1: Ya, jarang-jarang remek lagu rancak ni.
2: Ya.
1: Tang hari segi tahun dah, sidak tu nanti Webby datanya, Webby aku pun berdau kat pulai. Nanti banyak berami bak dewan dah. Okey, balam menyuh kita akan rekam dah apa yang indah ya tadi. Jadi bodyguard sedua ya, bak konti. Indah ya, durin kau apa ya, Mr. Leo, mesti kita. Si gaya orang tua yang megai kamera. Nak ya. Mr. Leo.
2: Bergambar sekali mesti dah.
1: Hari Kampung Gumbang ya.
2: Bala kia magang lah sendiri kia yo.
1: Mami anang gue. Eh, nak dengan mak yo kemera tu. Ni kau nyapa dia indah ya.
2: Kali ya kia.
1: Eh, ni indah ya.
3: Nah, itulah buah kemera.
1: Indah ya durian. Okay. Ni kamu lah itu. Ketuk. Eh, ni kita lah madak kamera tu king kia.
2: Pedih pala.
0: Itu saya warga mas tau. Aku kan nyebutnya tadi dah.
4: 10 tahun, bye dah 10 tahun dah gay. Ulah nya dah.
1: Nadai ke kerja gay, pedih mai sakit jantung gawak cerita.
2: Minta projek gay lah yo.
1: Au. Betul betul dah ya. Dah nada game kita dah ya baduk eh.
2: Kita dah baduk. Tutup dia mai.
1: Au nyemunyi dan sinanggai ke sampai pulai. Okey, agen wan dulu yo.
2: Au aku ah. Terima kasih bala peningah mayu sarita 9 niko bala wakil carta kenyalan ni yo.
1: Ya, 9.
2: Selamat bala ujian minggu ngagai Alice ngau Christy harap doa terus mujo dalam pelajar pihak megang ngagai Lola ngau Belina. Agi jauh pejalan sedoa ya harap ke fokus ngau pelajar terus mujo ke dalam pelajar lah. Terima kasih ngagai pengguna ya udah. Nama Toki Ruah Muayari nganjung anak sida belagu nyukon catat kenyalan pia megak ngagai indai Felicia tadi deh yo.
1: Iya.
0: Iya.
2: Berapa betul. Hari itu ya udah Mrs. aku kan nganjung anak belagu tanggi ngiga lagu ko ya nganti ku nanya orang di bintu lo masapa gawa lah.
0: Okay. Udah ya asarinya bisa message nya maku nganti message ka.
2: Pia. Okay.
0: Benar ya.
2: Selama ujung minggu semua ngagai bala kita es buat.
1: Oke, ngagai nuat dom di Limbang.
3: Okay, terima kasih okay, semua ti udah ngari ke stesen ke BC. Tadi ada pihak mega ngarap ke kita ini tadi dia bau jo minggu. Jadi selamat bau jo minggu semua. Nah, ni
1: lagi macam bingau rakyat kat pulai. Okay, genuan tu Yun di bintulu Yun.
0: Okay, terima kasih ngagai pengariku Felicia, terima kasih ngagai apa indai namanya munyi ko bos panatre Felicia pelabak ku milih pun sama mega namanya disukur apa indai mega
2: kalau
0: nang pina mega apa indai sida ya terima kasih lah pandai nyukung carta kenyala ngau lagi kita bertemu baru buat program 34 je seranyawa neman badan.
1: Okay. Hari bintulun ni Yon.
0: Ya.
1: Alright. Ngagai nuan tu makcik di Sibu.
4: Aku ngagai Elis dulu nah, lah jual Elis.
1: Oh ngagai anak lo, bala anak ni anak. Ngagai aku ngezoom dulu. Okay. Alu teringat ke lagu Gelas Berintai itu dah jadi antu. Okay. Ya.
0: Jakob tujuh ku ngagai bala peningau YFM Iban. Terima kasih ya laban semampai bulai ngau kami dari YFM Iban ningal serta nyukung pengawa randau minggu tu. Terima kasih ngagai DJ Lucia serta DJ YFM Kebukai. Laban udah mai kenang ke cukup mana ya. Sebelum aku ningal ke diri jadi student intern lah. terima kasih DJ YFM laban spotting.
2: Nguji ke minta gawak telah ni nemu bisa ke kadang-kadang rezeki tau kai ke semestinya nitih kota kada pelajaran ni yo.
1: Betul.
4: Agak kede tau dah zoom rak yang mua de Kristi jaka ke penuh de
2: Nguji jaka reputih dah nutup
4: jaka reputih ke penuh
2: de cigo English tada.
4: Okay.
5: Okay, thank you for inviting us to join this Cetak Kenyalang weekly, and I hope in the future that we can also join this program again. And also thank you for all the experience that we have experience in here in RTM Cebu, and also all the activities that we join before we leave for our internship. And also thank you to all the DJ, and also DJ Lucia, and all from YFM. That's all from me.
1: Yeah. All the best to you too.
5: Okay, thank you very much.
1: Actually, you okay, DJ Lucia, to Auntie Lucia.
4: Okay, jadi ngari ke kami sebuah hari YFM Cebu mega merit, terima kasih ya. Minggu tu minggu ke penuh di Sidoaya, lalu mega tu minggu ke penuh di kungau kita baca tak nyala yang bertemu baru 2027.
1: Bah lah cuti ya.
2: Lama. Faham ya.
6: Amat tu bungwe tu cuti.
4: Okay, next. Siapa ada tak presti?
2: Kena baca orang ya.
4: Kena buatan orang deh. Cuti. Ada movie. Buatannya.
6: Oh, tanialah.
4: Kira ke namanya ninggal ke YFM Iban lah pulai ngagai RK. Okay, jajak lah. Bye.
7: Kena
1: okey lah makcik.
7: Tidak diluluskan ke RK-nya darah.
1: Gila kami hari kucing. Ayolah,
4: nguni je lah. Mendak buka orang yang hari live kita. Ya lah, enjoy cuti, kita ilau.
7: Darah, ya tanya kebenar ya. 3 bulan cuti ya diluluskan. Ya ke RK. Nak diluluskannya darah.
1: Iya.
4: Aku ngarap ke mujur ke semua darah. Kita ilau.
1: Okey, ngagai nuan tu Dum, Roma Irama di Limbang.
3: Udah aku tadi deh.
1: Udah Dum.
4: Okay.
1: Eh, insian bedah. Insian bedah.
3: Ada insian deh lagi.
7: Okey. Terima kasih ngagai nuan Matthew. Ya, aku udah nama tu tadi ngeluan ke perahu kita ratai bakak berpenyangkai 3 jam nak berasai. Terima kasih mengangkai ya semua pengari aku udah ngari ke semua stesen ngali hari itu. Lebih lagi Roy. Nih, Roy main lagu Danji Sungai Lemana ngarap ke juara lah minggu nyila. Lalu piam ga selama hujung minggu okay, kita lima piam ga inodara kita rekori ya sibunya harap ke sedua ya mujur ba pelajar sekolah udah practical ba RTM tau ga terus gawa ba RTM udah nembok ke pelajar lah ne Christine Wallis. Okay, nyaca terima kasih selama hujung minggu semua
2: ya nganti ibu sedua yang kapindah hanggai RK dan
1: ya
2: bisa kusuang sih tak.
4: Okay, banyak kosong
1: ya. Okay, terima kasih semua sudah mujur ke carta kenyala kita minggu ke 38. Okay, terima kasih semua. Bye bye. Aku akan madam ke TV kita dulu. Minjau lagu Timothy. Hi, bye bye. Okay, terima kasih semua. Selamat hujung minggu.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Hello para sa'yo, Lovie, dahil sa'yo ng larahman talolin. Lovie, anay itang pa'yo ang alam segment, tam? Hati nga jalo segment. Pagji dahin klo PDKH Radio kayan Miri FM. Lalo pagji dahik DJ Ria langsung kerita matoh man pukun telo atang pukun nam Lovie. Unalo ko sa barasa kena man DJ Livan alang ugeri itam nga jalo segment alang unalo hati segment ngarah ngan dahin hapal upah mau matoh man pukun 22 atang pukun telo Lovie. Dani hati gate puluh pitan do bulan pitan duman 2026 hati megate do nam ya. Maita bake-bake kuelang teh ha pasen kucing serian lundu dahin bau hitam dang paen pejo peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG kusung 6.G dahin FMG kusung G puen tusu. Dunan pa menitam ngalang teh ha Miri ha marudi ha telang usan lemting apo tuto asap tubau itam dan kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu saya poin kusung. Dan lim kaitam peji hal mengkelu alang teh hudik. Kelu dan peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh SWG G665 kHz. Lalu menitam malang hipun hati estros. Mengkelu alang hipun My TV itam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh radio akasi ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Dunan pa man itam saya mengkelu alang teha halam dale mengkelu alang teha semenanjung Malaysia mengkelu alang teha Sabah mengkelu alang hati dale su itam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh radio online ihati RTM klik teguk kalau payang pala page radio kayan ati teling u akung si tinan tina kalau dang menyak na tua itam dang peji kelihi radio kainan ni matoh man pukun 22 atang pukun 6 lewi putong-putong daw. Lahu man kalau bake-bake ku alang hipun habah lewi ani ya itam dang ni peji ngejeloh ating peji ni kelihat dahik ngejeloh live alang teha page radio kaya lahu man kalau hadau ni peji dahik nai mata, nai kunci dengah kelo, ahino tak kelo te, cakap ani ya. Lagu-lagu lang buka alasan taman adi hati ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu data benuang. Kerana pantai pejauh dalam segmen tam, hati segmen peji dan kelo, unalah kusang kunci menitam kenan ka anu program tam, ngejeloh segmen peji dan kelo tam lebih ya ni. Hati pukun telok junang naik tam peji alam segmen surat dengah loho hati men pukun telok 45 itam peji alam segmen lung alang jadi teh dawani. Loho hati men pukun pad itam peji alam segmen tam hati segmen aku sengkeri tam alam program peji pelemana. Loho hati men pukun pad junang tam peji kelenghi dengah lewi alam pahmo men radio kayan Miri FM. Lalu mempukun 4.45 itam peji alam segmen dengan halang nemen hawang dale. Lalu menitam hati tepat pukul 5 lebih. Menitam lepeji dahik ngejelok FMP tanplu 5.2 sudahin. FMP tanplu sayak puen kusung. Lalu mengkelau lepeji dahik ngejelok Astro sayak tu suji dahin. My TV tu suji kusung. Itam sempejihin dalam paketam. Yati terlebih kenyah. B. Mengkelau lepeji dahik ngejelok FMG kusung 6.G dahin. G0G poin tu seluruh mengkelau alam peji dahik ngejeloh live alam teh page radio kayan mengkelau alam peji dahik ngejeloh radio online RTM klik itam sempejoh atang pukul 6 lewi. Lalu hati pukul 5 itam peji kelenghi dengah alam pahmau manfaat undangan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu mempukul 5 junai itam peji alam segmen dengah keliah. Yunana hano program tam matoh manpukun. Aku sebab mata mempukul teluk lebih atang pukul 6 lebih. Saya lebih dahin saya ngarah menitam lim.

0: Temah peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.
1: Nena nama ada tanpa ji hati kelingi lagu alang kenan Diana Nini. Lagu dup-dup alam usuk lho lagu kedua alam kenan Diana Bampa lagu aku isawi. Kina aku menitam lagu nandi upah pantam Levi Ani ya. Sampai tak berjalan segmen tam Levi Ani ini ku senggeri itam teinang. Kunung kakyok lun gaido mina alam sang jadi alam dale tam Sarawak. Darah terdau hati batah mendani jima dahin duji. Dani hati gate puluh pitan do bulan pitan duman 2026. Pedah jima dah kio maaf disun hatata seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka semarahan sarikai serian sibu dahin halimbang leho pedah levi dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong kapit kucing miri semarahan sarikai serian sibu limbang leho hati maaf disun hatata bintulu dahin ha muka. Lalu pedah malam, dah kia usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan, hatata bintulu kapit miri dahin ha serian. Lalu dah kia maaf lisun, minak sang jadi alam tata seri aman betong kucing muka samarahan sarikai sibu dahin ha limbang. Kesudau doa ni hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam sang jadi alam daletam doa ni yati pelupitan do bulan pitan duman 2026. Lahu jima. Jima gate 20 do bulan pitan duman 2026 yati gate do migu. Pedah jima dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan hatata seri aman kapit miri lahu hati maaf disun hatata betong bintulu kucing muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah levi dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu hati dah kio maaf disun mina senjadi alam tata seriaman dahin ha betong pedah levi ya. Lahu pedah malam, dah kia usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan, hatatah bintulu kapit kucing miri samarahan serian sibu limbang. Lahu maaf lisun hatatah seri aman betong muka dahin hasarikai. Kesudau dojima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana minak alam sang jadi alam daletam hati jima 22 pitan duman 2026. Lahu hati duji gate tolok aku si 20G do bulan pitan duman 2026 hati gate do 1 pedah jima dah kio maaf lisun. Lahu hati pedah levi dah kio bahui belare mina sanjadi alam kuri-kuri navan alam tata alam dale hudik ya. Lahu hati pedah malam dah kio usan mina sanjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lalu kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunanah mina alang sang jadi alam dalih tam Sarawak darat teladau matah mendani jima dahin duji. Info ni hati aku alang ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Hak Malaysia hak website www.met.gov.my. Sampai tu berjalan segmen tam lebihan ni ini ku sengkeri hitam. Hati papan jaki kelengi lagu alang kenan luta mat hati lagu bakeh alam surat menitam lim.

0: Ya, salam dahin suai popsuk, menitam lim, ke mengkelok taman, hinan harin sepun anak tak, halang tak nyalam, tak lama rantau Yesus Kristus, hina hina tua, itam pek jaka nih. Ya, ku ini, Pesta Thomas, sengendap bara marung tuk jipang, halang sang andalo School of Act na, ke hak sibu nih, te malam 22, malam 20 telok, dan malam 24, dua bulan pitan, hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang gerida untuk Tuhan dan langsang pelalau sebayang menihi itu alang perluan sebayang untuk kejakanan lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang tejelang jelang sibu ni ke sarike ke heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tuak nai bit antelok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganiloh nunana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tangai telok masih sebayang man pangani jam Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa jatingan Tuhan tula manhihi tu alang nepak pangani tuku jaka anana. Okay, jadi nusi pihak pang malam tua tek ke seminar lah ho, seminar Jihima 22-24 anan anal ho. Jadi nunana dahok bara marong tok pangani manhihi alang jelang tangai telok nai manhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang. Okay, nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina-hina tua ngamantam tek jaka ni. Amin.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Sekarang ini hati tepat pukul telur 37 minit. Aku Pala Sengkeri Tam, hati pejoh alam segmen Tam Leviani ngejelos segmen Surat Dengar. Surat Dengar alang nalasan kusi menitam hati dengah alang nemen muka. Hati tenem laung, dua laung dah ada gak takep. Tapi hati yang dah kio, tapi dalam salah dadah. Alang hendahana ngejelok op bersepadu pencegahan jenayah alang hendahana ha pusat hiburan ha Selangau. Operasi alang en ibu pejabat polis daerah IPD Muka nam atau menpukun saya junang malam atau pukun teluk jima anidi yaiti melawin te 32 pengawai dahin anggota menlim cawangan. Ketua polis daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Baram alang ketua operasi ini ihana ketua bahagian setan jenayah narkotik daerah Inspektor Muhammad Nur Hafizuddin Husin. Hati operasi ini melawin tena hadui sekatan alan lalu tena rondaan tiranyekang hadui jiak lalu tena peleksa tekjet ya dahi peleksa dan alang dahana ha pusat hiburan. Tatang ngabang alang datang nyindang ini hana ha melawin lim tatang ngabang ha pasen Muka pasen Selangau, Alan Pen Bonio Sibu Bin Tulu Dahin Alan Muka Selangau. Di note jia tu 42 laung alang gak pelesa heti telur laung dah menhawang dale dahin jia tu 25 kelita alang endah pelesa jarun operasi ini endah anau ya. Mahadi pelesa alang dah na ha pusat hiburan ha Selangau tenem dah mendale tamia ti lem hang umun teluk puluh duman atang 40 jiduman ketakap tavid enhangio tavin alam salah dada. Hati di nak dok pesuk teji stiup straw alang lah plastik ni. Hati teji piket lah nepalah ya. Hati halam nak tek kelaung kristal alang dah pesaya ani hana dadah bangsa metafetamin bahat na hati ji puen 65 gram. Kesan ni anda hak siasat Haida Section 22 Bakar 2 dahin Section 25 Bakar G Bakar A Akta Dada Berbahaya Pelupitan 52. Lalu operasi Olimpia dua lakit dah muda letam malam umun nak ni hati hang 20 duman atang 20 jid duman gak takep hasipang telok alan sekolah kebangsaan Sungai Bayan Muka. Tapi hati dah pesayak dalam ni dawan ni dia manau hadui kira juun bareng alam teh hipun lisin alang sah. Yati polis lau uhile jiven pitan guni. Hati alam guni ini hanya limtin aluminium. Tena alat pakai tibang dahin kuri-kuri uvung alang habis alang bangsa besi buruk ya. Kesan ini anda sasat Haida Section 6 Akta Perniagaan Bermanan teh 20 ji sama lau endah usang hati melawin kahum na ansala ha ujung alan alun. Jarun operasi yani endah na. Okay, lim belon dia kan ini hati dah gerite pala IPD Muka jadang pejoh hadui sesatan ngeluar. Nunana hati dengah halang unaloh dengah alang neman Muka. Dengah halang kedua, dengah alang neman Batu Nia. Dino teji Amin Navandaham nyadui meloh hak pasen Batu Nia lahit alam tutung pesuncih madi. Hati dah barani alang naiman upis bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam alat dah buka tetok ani pukun pitan 55 jihma. Hati dah menbalai bomba alang Batu Nia ni atang atau tangga bananan pukun 10 ji minit hati dah umenglan tutung ani melawin Amin bangsa kayo hati ayah nak teluk puluh jarak 40 kaki persegi. Dah alang meluk alang Amin ni hana tek 6 laung bi nusi ketek dah alang gak alang tawin alam tutung ani di. Tidak apa inan dah anda haram pukul 10.5 jima empayan hati operasi ni kira pah anda nak pukul 10 minit. Lunana hati dengah alang kedua dengah alang neman Batu Nia. Dengah alang ketua alam bayar alasan kursi menita hati dengah alang neman Kuching. T25 laung gak takep Haida Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak hati alam operasi penguat kuasa alang anda anau hapitan ngawan alam tatah Kuching matoh mendopat di atang dah alam. Dohbara alang neman JIM Sarawak operasi alang anda anau
ngejeloh bahagian penguat kuasa kucinganan melawin op selera, op kutip dahin op sapu ala andah nau menuh dalam ni terima tenadah na aduan alang ne mengkunan bangu. Operasi alang matu andah na pukun saya malam atang pukun pacih manan hati datai na padui ne bawa pala ngavan hanya dui, ngavan kede kuman. Lalu hati kedai alang andah pesayak tek manau hadui pakau alam telefon amin ngavan dah alang nyadui melok dahin hati ngavan dah siwa ya. Lim tetangga walang dah nan hadui ni hana ha alan Tan Sri Dr. Amar Wee Bung Ping alan Lande alan Setia Raja Kampung Sungai Batu alan Sultan Tengah dahin alan Demak. Hati terlima puluh sail orang alang gak pelesa alam jarun operasi ni anda ha anu empayan 25 orang ni gak takap cadang pejohan an hadui sesatan. JM Sarawak Barat Lim Salani hati melawin section 25 bakah G bakah C dahin section 26 bakah G bakah C Akta Immigration pelupitan 50 pitan dahin pelupitan 60 tolo Akta G atuh 55 lain hati peraturan pelu G bakah tusu bakah A peraturan-peraturan imigresen pelupitan 60 telok. Nunana hati dengar halang bayar loh dengar halang Naiman Kuching lahwa itam dah perjalanan dalam segmen ini te jaka alang pialan te dao jima. Kerini aku segera itam hati pahapan jaki kelengi lagu alang kenan jirin bayar lagu akui kelunan tua ni hana ngepno penghakai baketam abo lovely alang nanya mau ngejeloh WhatsApp tam hakonti kuni kerina hai sayu lovely je hangun laan kerini no dengah di jirin ya sayu kaku ya kerini hadahin pas sayu mana menaring alang paun hadui alang di jirin na tai atang limna lebau ketuh ni lahu jangun aku nai atan atau ngatok tabia ni mendalau bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FN usia kira suka alang jalang kayan dahin aku mak iso kena manajerin alang ubasa meses alang nai labau la anai men akui abo lovely dahin aku akai na lagu akui kelunan tua aku ngina lahu Tuhan memberkati hadu-hadu alang manajerin na paen putung dao putung jaka amin ya sekena menikah abo lovely. Lalu kerana ini tanpa lepahapan, kelihatan lagu alang kenan. Jiran bayar hati lagu Aku Iklunan Tua. Walaupun jauh alam segmen tami hati segmen Lung Alang Jadi Tadawani.

Nana nama ade tampak ji hati kelih lagu alang kenan lian ngau lagu Jabatan Long Lama. Anaan lagu hati ngepnu penghakai bakeh tam didiwa alang nenjemau ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Ampai tak pecah dalam segmen hati segmen peji pelemah nak tam levi ani ini ku senggeri itam hati te info marung tusuk nyekang prah rabies dahin metuk microchip dahin maok lisin aso ani hanaji hadui nusi te bayan ya. Ani sang dah mato anda na dani di hati pelupitan 2 bulan atang jima 22 bulan pitan duman 2026 hati pukun pitan jima atang pukun 4 lebih hati dah na hataman bulatan miri ya dah hope itu mitam lim lim vaksin tusuknya kaprah bisa ni dan maok lisin aso ani iha na perlu ataupun wajib entam na teguh kalau alang geri aso kalau ni kalau mesti hituk. Asok klo mesti umun na hana tolok bulan taiha hujung dahin. Nusi asok klo ni mali dahin mauk atap mo men anak aso ya. Bemana lahu klo mesti geri tiki klo takak klo geri asok klo ni tala tusuk nyekang perah rabies. Tegul asok klo ni hutehi pun. Upena ala tusuk nyekang perah rabies sampai ini mengklo hadau klo mesti geri kat vaksin na peji dahin klo ya. Lahu hati men uklola tusuk nyekang perah rabies ni menolak aso ni di kalau mesti nguleng aso klo ni mengnyuhua sate ngiyong atetai main ha hawang penyihin lo aso halang habe namin teka tuken jaka nak men ubat tusuk nyekang perah rabies ni tai panau alam batung dalo bahi te menolak aso halang habe ni si payan dalo ala tusuk nyekang perah rabies dahin dalo te tada-tada perah rabies ani deng kepegai dahin aso klo ya. Ya itu kalau mengukulala tusuk nyekang perabis ini an ngulang asok kalau ani nunana hati info marung program tusuk nyekang perabis dahin metok microchip dahin lisin aso alang endahana migo ni hati pelupitan atang 22 bulan pitan duman 2026 matoh menpukun pitan atang pukun 4 lebih hamiri taman bulatan. Kerana aku pula senggeri tam hati pejuang dalam segmen tam, segmen peji pelemana, hitam macam peji dahin bakai tam Puan Sharon Uyang dahin DJ Livan hati sangun marung Festival Sastra Sarawak alang sandana Migo Maring. Radio.

0: ke pejabat jing luar dalam program narapa segmen PDK tam lebih ni teji hakai alang agri nai peji dahik alam konti ni hati harin telo puan Syara Duyang alang Neman pustaka negeri Sarawak Miri ya ya nendengah kalau lebih ni
1: saya
0: dan ho ok saya kenap dahin saya teng nai jagoin luar RTM Miri ini nai geri narapa nai bara tejoh program norepaji hadu ya langsung andalo pustaka negeri Sarawak ano te alam bulan pitana ni kada kita
1: bulan pitana
0: ni dahin lahu ke oksa kenap mandalo pustaka negeri Sarawak lahu win pantangan mano ji kira ji aktiviti lang sayu man kelunan bangu huina ate huina lahu te men hangta malang community orang ulu lahu ate ji program ayak langsung andalo oke manita ma community kayaan lahu oke alang una lo ke dang kabara nun halana avin aran program ani kita Sarawak Literature Festival 2026 ni dang kabara nun ka Sarawak Literature Festival ni ya dahin lahu alang sekanaha miri minateka ane halang nak loh ka ataupun nak ni
1: okey ja okey hadui di program an pustaka negeri Sarawak ani sengna ihati Sarawak Literature Festival alang halam bahasa ke festival sastra Sarawak lah ani ihana jangan ani duman ani lah dalo nak dekaya lah Navin melibatkan telok kampus men Kuching men Sibu dahin Miri lah okey entelok ngapan apa kenudi do program ani ihati untuk na melangan itam ataupun untuk kenundi menyasarkan meraihkan sastra buku bahasa dahin penulis tam di Sarawak lah
0: ane ke menlim lah halang tabin te alam sastra hadis sastra Sarawak kan nih lah ni okay dahin hiran dan apa hinok lasan Sarawak Literature Festival 2026 di mana ni ananau
1: okay untuk program ni haduyani hati alam lima daulah lima statement 23 atau 27 so, bulan pitan
0: kira te, minggu maring
1: minggu maring te dua ngaban ji ha pustaka negeri Sarawak Miri dahin te ji ngaban angke Miri Indo Stadium teng lawat tu nana coba kalau nak pinang kata pustaka deng te ha stadium pun deng loka abang home activity nak
0: pelawat nana tak ada lan okey alang ha Indo ni lang kahom korek te kahom ada ha penulis-penulis ani na ya daripada halang te nanti dah halang na buku
1: penerbit buku
0: okay lem Sarawak Literature Festival di mana ni kan dah halang dap nak ka ataupun halang kajau na marung SLF di mana ni dahin mendaha alang sengnai napa program ni nak ke minat aktiviti alang dang andalok na dahin kira geri dah panak dah nanti
1: okay te kahum kahum naan hadui kahum naan program te bengkel te hadui awi hadui usu lahu te dahin te sesi bercerita nak lung kurin tak dia nak lung marung cerita rakyat dahin te pertandingan lahu te teater sorotan penulis Sarawak ani anina jaka dah memperkenalkan penulis-penulis lokal lah penulis-penulis tempatan kan hadi dahin alang de kaya anak te pesta buku lah te berjuan buku dahin meet and greet lilin penulis alang an kalau geri lah an pustaka geri
0: ha jakanan anan ke ha indo ke ataupun ha ini ha pustaka ini
1: tengok jabah marung penulis ha Indo Stadium marung bengkel tek lokah awi hadui usu nah ha pustaka lah
0: oh lah bengkel nah ha pustaka
1: pameran lah ha pustaka nonan
0: nah dahin awi te alang geri ji huang amin nonan ke te pala program ni anun lim activity alang marung mendalok minat te menhanyam dalam buku nonan lim ya
1: te lim awi marung awi kalau sematan hanyam padang te pertandingan ataupun bengkel bercerita dahin aktiviti mewarna lah ngalah kena ngalah kena hadik dahin te nabiskut lahu dahin tek loka wi bengkel terabai mini kenun terabai kun entah
0: kelebit
1: kelebit
0: enak kelebit
1: enak kelebit.
0: Oh, dan kita hana pakai kayu lan kan?
1: Mi pakai kayu lan.
0: Lan kita hana pakai kelatat.
1: Biar hana mini ke dah okay.
0: Ani ke mendahatnya ataupun
1: sekolah lah.
0: Mendahatnya sekolah. Awi ha mendahat lang dekaya ani ke kena lang dang anda hana tina lo.
1: Okay, untuk dah dekaya menita meleng ni dang loka awi kalau na kena di te sulaman labuci nanti bengkel nan i nataah dahin tote bag
0: kena bekanya malang ketupat are dia nono lan
1: isi tote bag pakai
0: kain
1: kain dahin te bengkel kenundi mane orang ulu sulama labuci kenun andi te kenun headgear tam dike
0: oh labung
1: i labung i labung i topik man topi mane orang ulu
0: na labung
1: i na labung
0: oh
1: ka bengkel na
0: ah bengkel ni dia ha pustaka lim hate
1: pustaka
0: hayo ni ah mentelo alang hinan do hinan no repa mentelo alang taman ka dang lo ka lahu
1: dang
0: ate web nun jam tak dang peji deh dalo nak dalo te pekalai nak kelebit ni di mendalo doh ke dang te nyinang dah belajar na labung na ta ahani deh nak back kan hari telah share na ni di then teka SLF ni suma mendah alang minat bahasa tu ka ataupun sastra tu te mendalo alang ngenap te nyinang marung dah pameran ni di ke no to kan ya
1: okey marung alang usik ka Wavin ihak merangkumi lilim itam lilim umon na awi yang ku bara ma adi te lim mendahnya aktiviti mendahnya menitam mendekaya te lim ka men dah alang muku padang lahu Wavin aktiviti dah ti kenundi macam contoh kan sesi bercerita te men dari Iban Bidayu dahin te pencerita dari antarabangsa India dahin Indonesia te lim
0: dahanai oh dah lang
1: menawang
0: dah menawang ni ke selita marung cerita rakyat lokal ho dah lang iban dahin kedone di Bidayu di dah
1: Bidayu te cerita rakyat lokal nan ho
0: cerita rakyat lokal ho ani ke ha Indo Stadium
1: te lokal Abin ha bagi dua.
0: Bagi-bagi.
1: Bagi-bagi.
0: Jarun lima daunin ake menjih matang malam ni ataupun nuno?
1: Menjih matang malam.
0: Menjih matang malam.
1: Bi bengkel, awi bengkel nunan ke ji matang
0: lebih
1: tu kah?
0: Lang malam ti ke pameran.
1: Pameran, persembahan, pertandingan nunan lah.
0: Benua ni na, kawasan tengaran ti ji petading lang ana menitam komuniti kaya ni kum. Hin petading ni ke minasayu mentelo uku-uku ta nore paman kalau alang haman nak nak di ke anak aku matang ha marung petading atak na anering telok ngelarah jaki baji te alam program telok lebih ni kelangi je lagu lagu orang putih pa ni lagu bye bye arana nuna lagu ni lo manuhanin telok pejah pejilan

0: Alante Habaram Dahin Belaga Paanlah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Okey, peja-peja yang keluar. Dahin, Pak Anloh Peji, dahin hari ini telah Puan Sharon Nuyang, Alang Naiman Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Dahin ni hak ni barat, tak jauh program, Alang Sengan Dalo Ano, tak alam Migu Maring, hati Alang Matoh Man, 20 telah atang 27 da bulan pitan ni, tak dua ngak bandi, ha, Indo Stadium Miri, dahin lah ha, Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Ya. Dahin, Aman Adi telah ukulang hi, tak kuri-kuri tu kalang u anak barat. Dahin, tak ji lahu petading alang anaman komuniti tamni hati marung petading takna ya tino aktiviti ni norepaji petading ani ke ji petading alang mijat antam ni nang lahu dehin nginap ku matangi ka ke dangka baran untuk marung petading takna alang an kelo pustaka na ni
2: okey untuk petading takna ani ihat terbuka man lim itam yang berketurunan kayan lah lim kayan dan nio puluh saya atang puluh saya tahun ke atas lah umur nak
1: oh dah lang nak nanti
2: dah yang nak nanti dahin untuk kenundi kumpulan nak tak lima laung
1: pakanya lima laung
2: memang minimum memang syarat pertandingan nanti lima laung lah ji tukang tekna empat tek palaung tiketnya baik
1: palaungnya baik ji laung tek tukang tekna ji palaungnya baik okey
2: mesti sapun-sapun panan tek lake tek doh laho
1: awi kurin tam dik awi am tek lalan kluna nalang seng dang sapun ke no dang ya
2: dang lok
1: dang ka bi awi dang ke sapun doh lake nanti atang kerai ni ke kuri kumpulan alang otak register no repam okaran nei peji dalam petading ni.
2: Oh alang uan update dia setakat ni baru ke telok.
1: Telok kumpulan.
2: Telok grup ke oh.
1: Ada lemna dalam alang mana ready kau. Kuri di mana ready pitan di dah. Pitan kumpulan ni kom. No lemna kalau alang hamanak na no repam mendalo alang maring ngene pesak pelah ke. Hamanak te alam takna ni dang mina baraman seren ni ka korek awi telah ampan jam hino sang si, jam tak te ke dalam ngenap tiket si dah jam ilohi sang ada hello no tike mina dang telah ilo syarat ni alhum marung petading takna ani dahin laho ke awi na nun ha petading takna ani an kelak na
2: awin mijat dau guna dike mijat dau kenundi do aku sendiri pang ngenap jam nuno dah menyampaikan informasi melalui nyanyian kerintam ni ke secara langsung ihati teknati bercerita jugalah nunan ja dah nyam kerai ni jam kenun teknati nunan lah untuk menerapkan budaya dan untuk dah alang generasi muda ni lah
1: si tek kalau nak bengkel teknanya dan jam
2: mungkin duman-duman arah korek boleh diusulkan lah
1: lantan korek abin teknak ni kata awita nyendang dah alang naik dah mukul lah agan bi nginap ke dah nyam ni halana bi haam tek sigur dah alang katok nunan ke bagi koi lah korek abin leken kan tak alam tak nak tike sita faham nak babi hak lana haut julun lekan dah tike tak alam ka maksud nak sendiri awi tak pekalai nak lelan korek johaman kita mete lagu ti tak nak sendiri nak tike awi tak oh pekalai nak tenang nanti hino petading ni sang anna de
2: petadingan ni ihati 26 September man pukul tusu atang puluh malam lah. Bi hiang petading perlu melapor diri jik jam awal lah.
1: Okay. Kira pukul 6 ke 5 dan dalam ni.
2: Dahin ha ani ha Indo Stadium ni. Ha stadium.
1: Ina nak tamtai ni dang dalam ni nak nak na. 26 da bulan pitan do kuri 26 ane do
2: 26
1: do 6 malam do 6 ha talo te ha stadium Miri te lim lim tam na te men talo alang hama nak na si sarana talo matan kumpulan ho jasi ka hom penyertaan alang andalo petading du mana ni hadiah nak ke pihak lo ka no ka hom du mana ni ha
2: piah na lako korekai kahu mani ya.
1: Sekian bara.
2: Kebara sagu hati undak lah sagu hati hati lima tu. Dahin tempat ketiga Jilibu, tempat kedua 2,000 Johan Bunji telok.
1: Telok ribu. Tak limit penyertaan kan Nono Ane?
2: Bin halam Google Form dalok ni pulu terawal yang memenuhi syarat kena dalok tin.
1: Pulu kumpulan ha. Awi dang antelok ngepnu pulu ane ha. Awin ane ji awang galang sayu wina man kami nyam ane ke kat nyam kita keren kum. Ya lah awin ita o am hamana nanti ke kira nyam man o dalok lang o legend tak balik lang legend lan pa. Mendalok lang teh hau maru ke telok ngadap matan dalok ju telok pi lokalan ngaban matan dalo inai teloka mai teloka pi do poke teloka lang jam nene da udara dah nak nak ke nen jam ta ngendap sidha ta binta lem petading petading besani kom oke mina te dahum laan marung tekna ni ya yuran ke
2: yuran free tua bi kenun di te tema dahin versi tekna ada ni ha tema dalok batang teknak dati hati bebas tu ah. Dahin versi teknak yang digunakan ialah labang.
1: Oh, teknak labang. Versi labang. Okey, ya itu kalau ha. Amina teman hang telok lang maring jam te jo tu kan ni. Telok dang tengah ayat ilo lima laong lam jiku bulan awi lang kurin harin telo seren man ade lima laong jiku bulan awi dang ke te keji lake ataupun jik doh awi hapat lake ke jik doh nanti ha paglat pas nasi te non telo laong doh dua laong lake jadi loka bi awi ha am te lelan ke lim lake ma bina awi ha u ampayan suku puluh laong dang loka telo ngiyoh na oke nanti ji program alang sayulan man community tam kayan awi na ni dalok ukeh tenang-tenang ni men komuniti kayan mau saya kena mendalok pustaka lahu dahin tejoh program alang hak beh ya ti teter dahin persembahan dalam SLF ani di nono to kalangan ni
2: oh untuk we teter di ihak ti ha kenundi ini andalok geri men kucing ani
1: oh dah halang men kucing lang nai oh melati Sarawak. Ini anda hana ha stadium lokal.
2: Ha stadium.
1: Alang teater ni ke kuri dua bulan.
2: Oh dah telok.
1: Dah telok. Malam dah telok.
2: Malam dah telok.
1: Ini dah hana pia lakun-lakun nanti ko.
2: Tapi te kenundi penampilan istimewa je kan ni lah.
1: Oh te kira dah lang oh haman lelah. Nanti korek te jatuh kan ya. Danggeri dah nak telo te nyinang teta dahin persembahan dalam Sarawak Literature Festival ni na ya tido telo ha Indo Stadium. Okay, abin ikaw kuma Sarawak Literature ni di nusi tu ha marung sastra nurepa mendahalang haman ngalung nurepa dah penerbit ni bi lahu ke marung geri warisan anun lim kata-kata aktiviti warisan alang te anna jakanina
2: ani hak ti melibatkan yang hadi usu maadilah yang abara aring nadi te sulaman labuci mane orang ulu topi lavung kurin tamde lavung orang ulu dahin baju hujan ani dah iban dah iban
1: oh baju hujan ani
2: te baju hujan lahu te sulam cabut dahin all hadoku bara te ji bengkel tarian tradisional orang ulu ane jaka
1: pustaka
2: pustaka
1: ni lah okey anan hati tepan ni lah hati marung warisan jati mire ane
2: tepan meran dalo ni lah ma kelun kena di persatuan lah agan na pameran lah jaka anin a
1: alang habe ni dike hati marung pekalai tarian pakale nyiban orang ulu ni ka lang sayu korek giri dah nyam talo si ada nyam to ada lo nyam doh nyam make ni lang kena belajar ni ke aman kan nyiban aduh dang kata dah korek oke ana nalang sayu lah nah hom te belajar te alam hadusu kaum marung anyaman lahu dahin lahu marung nyivan ni dia dang limka okey nun lima lang special anu repa alang mina hagen-hagen na anda pidah-pidah ke te alam program ayak besar ni tegu Sarawak Literature Festival 2026 ni
2: oh jah Una telok nyo bengkel ada ke tak?
1: Utai belajar.
2: Utai belajar na telok di malam nadi Avin lilim aktiviti ni mesti tak atang malam. Avin kalau atang malam atang pun pulu lah at least. Man utai artis. Utai konsert atang malam. Avin utai artis anda ha geri. Terutamanya artis tam, artis lokal tam. Rosanna Urai, Melissa Francis, Seri Francis, Bob, Hafiz, Dahin, Aziz, Mustafa. Wanan ke te, hi alang kenonido, hi alang...
1: Katok sape ane?
2: Te loka special appearance, penampilan istimewa dari Alina Murang, Dahin Anderson Kalang. Dalam
1: anan. Dalam lang artis ni halam aji malam tu ka ataupun te bagi-bagi malam dalam.
2: Te bagi-bagi malam nak. So mestilah kalau di ni ni ni
1: malam.
2: Ni ni ut malam.
1: Jangan. Ni ut malam tu lah kelang hi. Nang kira konsert ha ut malam nari lah. Te lempar semua nak ut malam atau man do lang unak lo. Hati 20 telok le bulan atau 20 tusuk ni. 20 tusuk apa te?
2: Te.
1: Okay. Anan dah alang sang naik pahapan kelunan bangu. Jaka ni naat aut malam ni aut lo tanya nang dah na pameran di ngeta ikun di pidah na pelalu tang malam ti jasi telok dang pahlaw papan kenap telok awi nak mentelok lang amte nun lang an telok na jaka malam ti dang beji ta alam program na alangan dalok pustaka negeri Sarawak anaw ni. Okey, marung majlis perasmian hiran majlis perasmian Sarawak Literature Festival 2026 ni dahin hilang sang nai pejadi nore parasmi nan ah.
2: Okey, majlis perasmian na ihati 24 bulan pitana nilah ada pukul 2 kundak ngedau ngedau kan
1: kundak ngedau pukul 2 lebih lah kundak lebih ha stadium loka
2: ha stadium loka alang sepatutnya naik hati premier tapi diwakilkan oleh Menteri Pelancongan lah Datuk Sri Abdul Karim ihak ing naik merasmi nak
1: nah. Oh okey dan kelunan bangu dang dang naik tejakan ni lah jasi tam bangu kom jakan ni na te alam majlis perasmian alang anate 24 de bulan pitan hati pukul 2 lebih hin minalang bayak loh na ni aku rik hati nun ada hotangan ka wakil man kelop pustaka menitam le malang tek kelanghi sangun lebi ane ja pihak-pihak ne atang ne nyinang dahin minatabin dalam aktiviti alang anano jarun 5 daw SLF 2026 ni na.
2: Okey ja pesanan terakhir pesanan aku men dah men klun men kelo alang kelanghi radio tam ker Levian ni menghadau nai te jaka program ani hati start man 20 telo atang 20 tusuk mendau patanan atang do minggu nai menjima atang malam program kami ni nai negeri kalau anak kalau apa keluarga kalau tiket dah dah kuku padang nai loka nai meramikan program ani di hati hat te ha pustaka dahin ha Indo Stadium kalau dang nai dua ngavananan lah
1: lang ha stadium mana di buhup lang kom tenan ya buhup lang hilang bin aku percaya kom ke dah nak tak malang ngendap basa buhup lah ngendap bidau buhup-buhup ke te ha iti ha Indo iti

0: kalau post HFB register untuk bengkel-bengkel dan lokah kerai ni. Alah lokah yang halah dan lokah.
1: Okey, hayunan ya. Wina mendahlok lang ampen jam te program ni. Main kalau lang ngendap ngiyo bengkel ti, te kalau nyenang ha Facebook dalok di hati Pustaka Negeri Sarawak Miri ha. Di nandalo bara lim bengkel nurepa lim program malang anano jaka anihin a hati jarun dara lima dawanin a ke menikah sendiri ke nuno nuno dah tangan kak mendah lang hawang ti
0: ja dah tangan koi kalau lang ngenap petading tekna ni di register nak kerai ni ha bin telok ka telok grup ka oh
1: ah telok grup ane ke sila te saingan nak ke ya isi salah lah oh mendahnya malang na pasakom mina ote na pengjam basic no tike mendalok nya mani no repa alang amte alang nya bai tike jo dangri hinan taman telok ho kita jasi ane pegap den telok avin jito kala sayulan ani telok pa menang ke sitek non sukuna telok o peji no repa kira ni pasak ke ne pasak pengjam telok ti sendiri bara nak men kelunan bangul ho nasi teh hilang kebia men telok lang te nyinang ho mang telok kebia kebia widah nya mani ang na pasak no ni nyoh petading no ni avin ani kita mau ji dorongan mendah ko menjadah ane pakale dahin ho jate generasi lang mari ngani lang haman nak na lahon okey okey mau sekenap jangung lua menika uyang avin habah ni bara program aya ani dahin ho nah hitam lim dan tenyinang narepa te sukung hadui dalo Pustaka Negeri Sarawak win ke homeland ka hadui-hadui lang paan andalo na uduman te ngioh petading ani dikah win alho win te petading memasak nyinang ho de petading memasak ano nan pelaho alang te ngenap te belajen na hadui su ni de te na tua peji de dah be hap am te bakeh telo ke te te hiti te ka bakeh maring alang kelantak alho ko okey ngina dang pasuk ngelua te alam program alang habe pelan ke homa program dalam pustaka ni ya tolong tolong si te no na yuk te wakil tipa sampai na didi no te wakil ke na tike ade na sayo na utek ji wakil alang nai mandalo ha Pustaka Negeri Sarawak ni di ke ngina pasuk ngelua te jaka alang habe laan dehin lagu sampai yang telok pejoh peji te alam program tam lebih ni hati program ngelarah jaki ji lagu lang kenan Daniel Bampai hati halang kuma Dalih Sarawak mentelok lima radio kayaan Miri FM.

0: Belaga dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kilohertz.
1: Nanaman ari tampaji hati klenghi dengah alang en Alicia Baun Salin andain anak basa ya. Ita mana pejalan dalam segmen anita jaka alang pial ante daujima. Empat apa pejalan dalam segmen tam lebihan ini ku sengkri tam tay payang jaki tay pala pes radio kaya lho tay basa komen alang baketa malang udah tay ngajalo pes radio kayan. Alang nala sembah sekedar lahu mengkelu alang nai peji dahik lahu alang nai nyamau. Lahu alang nai maju mau kusu halam ngajalo segmen tam lebihan ini. Unalah aku sebelasa kenap men Baketam Petrus Wan. Saya kenap men Catherine Ubung. Saya kenap men Puyang Anyi. Lahu saya kenap men Jau Anyi. Priscilla Patrick. Saya kenap men Beatrice. Betty Ali. Ha. Saya kenap men Elvin Jok Kalang. Saya kenap men Dawbli K. Bajang. Saya kenap men Lim. Kalau bake-bake kui. Lahu alang kelengi radio kayan ha hino. Tua kalau tejakani. Saya mengkelu alang kelengi ngejeloh. Radio saya mengkelo alang kelengi ngajalo RTM klik mengkelo alang kelengi penjedahik ngajalo Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung saya kena mengkelo Lim ya. Lalu ini tebak ketam Afian Mahius alang neman mempawa Kalimantan Barat. DJ Rin saya Levi DJ ceria selalu lahu menbaki alang teha radio kayan Miri FM saya Levi melupakan Leviani saya kenap men DJ Rin saya mano hadui Levi ya saya kenap menika Afian Mahyu salang neklengi radio kayan Suha Dale mempawah Kalimantan Barat lahu ini hati baketam Wilson Malang alang nenya mau bara saya kenap DJ dahin Lim baki radio Sayu Dau Levi men pasan marudi Sarawak kini ini. Tai beli barang ufung sekolah ufung opis. Dan kalau tai ha kedai mernat ani. Kini ini ya saya kena menikah Wilson Malang. Ha, mengkelu alang sengelo ufung-ufung sekolah ufung-ufung opis. Kalau dan tai pala kedai mernat ya. Sampai aku gelita mati pejoh dalam segmen tam Levi ani. Aku sengkusi info hati dah sang madat atau pasang mekap alan sang dana te do satu ni hati 20 G do bulan pitan duman 2026 sang hakap atang 20 G do bulan puluh G duman 2026 hati darah 2 bulan. Okey alan sang hakap ani hana alan darah riam hati bahagian miri tu kalau nai mentata tu kalau nai men Halong alan sevedi hati alan liang kun hade liang kina de hati kalau tu pejo empayan traffic light adang loko kalau pakai alan anan bi maun traffic line a alan nan sang dah madat caki nabin hasang nemai atau pasal gati klebet kalong dalo hini ya hati menita malangsang pakai alan anan atang kalau hat traffic light kanan dia atau pari kejap nan dia kalau sang tai payang tai pala sekolah lopeng pejo tai ha Uma perah empain kalau teh ulil an nak ulat an pakaian men SMK baru teh hapasan nah itu kalau teh pasananan lahu men kalau alang ne pakai alan hati hatata telang ranoba telang usandi hati kalau ne pejo ini amen nandang lo kalau lalu tunggu kalau ni sang teh pala hapasan tepat teh pala alan health up okey nana hati marung alan endah kep Gate 20 G do bulan pitan ani ateng 20 G do bulan 10 G do man 2026. Lalu tu gue teteng kalau tetuk kani kalau dang tepala Facebook Jabatan Kerja Raya Sarawak. Lalu kalau dang tepala website dalam hati jkr.sarawak.gov.my. Lalu hati kalau dang pelalau telefon hati jaka ufis lubun kusung saya 5-442-244. Okey, aku bisa ngeluar kusung saya 5-442-244. Lalu kelodong yaiti hotline Endayang Construction Senam berhati yaiti G telok atuh 22 telok tusu. Okey, G telok atuh 22 telok tusu. Dunana hati marung alan endhakep jakit. Hati vinhasang pakalui kelebet alang maring hati 20 G 2 bulan pitan ani. Okey, kerana aku sengkritam hati kelenghi lagu alang kenan Lawing Sang hati lagu pehinak kelaat empanita pejah alam segmen hati dengah alang nemen hawang dalek.

Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Kali ini aku sendiri tam pada pejauh dalam segmen tam yang tinggal jelas segmen dengar alang neiman hawang dale. Dengar alang nolosan kusi menitam hati ji dengar alang neiman England. Hati polis tekna rondaan ha leboh raya M6 hati jelang hatata England ni tino dalo pesuk. Ha te ji lake. Ha kelok ni ni ha te ji lake gem klitam. Hati kira gaya hagem klita ni ha na bembahaya kalau ni ni hati tawid. Usi hadu i tua, usi mavuk tua bilahu si te hipun lisin. Usi pe am telepon lisin lahu. Usi ka kusang dang barai ha ni buta na vin dang lok hai nang bi usi hasang kira usi buta lan lah. Kira te loka bulah-bulah mata na kalong dulu ini. Okey ani jadi pesun jihma 20 pitan do bulan 6 alang lalu de tino polis ni te inang te ji klita. Yani teguh ha teguh dah geri atau gem klita ni nusi ha kira pedung-pedung teh payang pada ji, teh pedung-pedung teh payang pada ji. Ha, kalau ngai ni ha. Eti lahu laki ni gak takap. Tenadana hadui teh ha umah bisara bayar-bayar ni laki alam andhana na arana. Eti Anthony Hall umun na hati 52 ngakun ha ni na hadui salah ni. Eti tawid gam klita alam kaya na mavuk. Gam klita nusi teh pun lisin, apa teh pun insuran lahu. Eti kerana kau kan ni panavin hala klita. Ha bakeh na ni nusi teh ha meteng doh na ni. Ati doh leput alang neiman ODT Centre. Ati dah lang peguam mani di baram adalah hakim. Ati laki ni nanun tawid hana ni nabin hani tengah yat sang lap mentusah alam teh jadi alam urip na. Ati lahu tusah marom hubungan dawa dona dahin kira masalah sin ligit lahu. Alang na hani ala kuptusan na ni indi tegem klita na ni. Te ugung kita ni te pala Scotland jahani hado te lim masalah nani menui hani dui pat gutun atak bisa peji dahin bakke nanda panhin doh nani di ati alang na nada hal kita tak jat la angin ni hong ani navin hani nusi te hipun lesen gam kita lalu mendua duman alang lalu di nusi hadang inang dahin sayu lalu pihani barai hani deng gam kita. Navin hani upernah nyadui alam bidang kita dahin hadui kira ya apa amdang inang kuna ni bi si lokah dang loke hagam kita si telang sang kira ngasau iha kalong dalo polis ani de hati jaka dona tena laki ani tegam kita ha lebuh raya M na mani di hani hava hangeta ha sisi nyak tena hai te isi nyak lahu dalang tulung hati dalang nyadui hinan. Lahu si teh dahana leput marung gaya hall ni dia mabuk kah amdang inang kah ya. Hati jaka dah metang halan noto kadang gam kelita su 240 km ni ha ujung alan alun. Ya apa jaka do malam gaya ha mabuk. Kalau ni ha bara dang lo kuinang guna hate ka kuinang malah-malah luru ya lang haunan ku ni. Ampai hani tengio hala ong habure ji luri alang da kaya. Bigaya hagir kelita ni di na dah polis jam kelita ni hati kira mahfuk dah ni kun hasi na nan hati pelalu tahan kelita ni ni tetakap ya di na pelalu meteng ha marung kita ni ured ha jam ya ni up ya mahfuk mesti tekahi pun lisin lahu hati geri kelita ni si mata nak tenang inang uma bisa kere ni hati hukum jin laki ni hati 36 minggu lahu bida taguh jaki plus saya atang plus saya bulan ya. Lahu anda perita sidang ala nun tua atak bisa darah pitan puluh daw lahu yang ini perlu lan ngiyo program rehabilitasi ha. Anana hati dengah alang neiman England. Nana hati dengar halang nemen hawang dalam halang kui kunci men itam lim itam dan pejil alam segmen nani hati te jaka ala alang pial anda daw jima. Lalu menita bakai-bakai kui hati mengkelah hadau tepat pukul 5 lebih na menita malang dang peci dahik yati ngejelah FMP tan puluh saya penkusun dan FMP tan puluh 5.7 lho mengkelah alam peci dahik ngejelah Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam sang peji hendalo bakke tam hati teledo kenyah menkelo alam peji dahik ngajelo
FM G02.7 FM G06.7 lawa mangkalam pejirik nge jaloh live alang teh best radio kayan menita malam pejirik nge jaloh radio online itam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Sampai aku sang mekap hati manita malam peji dahi kati aku sang papan hitam kelenghi hati lagu alang kenan Caroline Malai lagu Bakeh Jaki lawa manita malam peji dahi nge jaloh alam dan kelihai oh anin ai tam sampeji alam radio hati dengah alang pahmau man paun dengan angkasa puri alang pahmau man national FM.

Nak selamat ke taup tahun ini tahun 6 puluh pian tu bulan pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengan cinta Lidio Kenyamiru FM pemongan ake Pauline Lenik. Ini batang dengar tahun ini. Dalai Sarawak pakai ngan tiga platform digital apan sukat ngatun ketai nga cukup ketai guru matematik ngan sains ka Dalai ini. Puyan ngebiok Hub Inovasi Digital DIH Kak Sibu jadi catangan yang tiga dalam puyan digital ngan pendidikan STEM. Misi ken petangan apan paket sedia dalam pejuma inu-inu penusa. Dalai Sarawak nakini dalam ngatun ketai konsep Master Classroom bagi ngebiok lah ketai akses pendidikan yang tiga dalam menukan bub matematik ngan binapa ka sains digital. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapi'i Kuma, puyan ini apan sukat ngatun ketai pengaduk guru pakar tai ngajan anak sekolah diak ca ya un pengeten kurang guru cin platform digital ina. Gayang ini kan pasat kuat ngan University Teknologi Sarawak UTS, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, ngan binapa ngan Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Ini baginya kelan ngan menuken apan anak sekolah ya un ka awang pasen pesukat alat peniga ini kuat baan nida ya ka pasen. Ya tisu ini, pengenjam dalam asas matematik, sains ngan pengenjam dalam pakai komputer patutkan pekalai cintading o kena edatai pekalai dia embau la'a. Puyan ini atak lan, atak kanan lan apan kadol a generasi yang sukat tai lebau ngan dulu ngan sukat ngepenok keperluan industri ini pakai bayak tau. Ya tisu ini jakak tai kecapuyan Majlis Pelancaran Perluasan Hub Inovasi Digital DIH Kak Sibu. Dalam puyan yang kuat, pengembangan Hub Inovasi Digital DIH Sibu nakini jadi catangan yang sukat nyukung ketai agenda puyan pendigitalan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan ngan matematik STEM, ngan kuma pembangunan keusahawan digital Kak Dalai Sarawak. Kuat bahan dau isu Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapa'i Kuma, DIH Sibu lepek kanan lan uban pasat capuyan ngan un dalam pengaduk ca atau 50 aktiviti atau pepuyan ngan mengin pabek 40 usahawan ini najadi ca ladung yang muat kuma pusat DIH ina. Ya pengebada ketai asat hub ini dalam puyan program digital atau kanan lan dalam kelok menat kadok-kadok anak sekolah tai palak minat sains ngan matematik apan penjo jadi teras inovasi. Ini pepuyan bagi menguatlah ketai pengenjam dalam asas digital ngebayak ketai keperluan industri nakini. Ini pepenjo apan sukat nyekelan ketai Sarawak apan sukat tai lebau la'a dalam ekonomi yang berasaskan teknologi. Gayang pekuak kaang agensi ngan ida yang pakar dalam inu-inu bidang penjo kan menuken apan penjo muat dalam puyan edati. Ini bagi nyekelan ketai ida dalam ngurus inu-inu penusa ngan tiga. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Kuma, penusa ngan gaya awang nakini abeknya kuun kejadian alam tua, tapi gaya awang nakini pe kan menukan cin ketai iklim yak keliwa, mabun mesap retas sempadan, sakit yak tetabin ngan inu-inu pengeten dalam dunia teknologi. Ia peti isiu, gayang kelok ngatun ketai penusa kuat ini abeknya gayang cinca agensi tua, tapi ini na, ca gayang yak perlu naicin gayang pekuat kuun kadok-kadok pihak dengan agensi.
Ya, tisu ini jakaknya lima ca persidangan penyelidikan antarabangsa KEPIEN, Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia, WSDN 2026, kak Pusat Convention Borneo, Kuching. Dalam binapa, peranan camisi atau kananlan dalam nyekelan ketai inu-inu tindak balas dalam pejuma ngan penusa kepandai sukat ida pasat ngan tiga. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Kuma, gayang misi yak pagat ngan kelunan kadok ngan binapa komuniti ini najadi catitai yak muat lan dalam pejuma ngan inu-inu penusa. Pengenjam ngan pengalaman ida misi ini patutkan petangan laa bagi mengembau ketai apan pagat sedia dalam pejuma ngan inu-inu penusa bayak tau. Dalam binapa pengerusi WSDN 2026, Dr. Nurul Ain Ahaya Limudin Koma, persidangan yang ada pasat dalam pengajuk telu tau ina jadi cek platform yang sukat menguat laa ketai gayang pekua antarabangsa dalam pejuma ngan inu-inu penusa yang ada pasat bayak tau. Puyan persidangan ini lepek mepeng dalam pengadok kiok-kiok ca atau lema puluh usah yakni dalam program ini Cin Polok 2 Awang Dale. Suek Cin Ayah atau Juta Ligit penolong lepekkan bagi kuma ida yak tidagang ngan koperasi kat Sarawak teguk telu puluh ca bulan ayah yak lapa day. Penolong ini lepak sukat nak peniga kuma telu puluh dua ibu ida yak ti dagang ngan ida yak pasat koperasi. Kua baan dawi siu cin unit yo komunikasi korporat Kementerian Pembangunan Usahawan ngan koperasi KUSKOP. Penolong ini kan ida nak cin ketai Bank Rakyat, Tekun Nasional, SME Bank, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, SME Corporation Malaysia ngan binapa Cin Kuun Suruhanjaya Korporasi Malaysia. Dalam jaka ini, Sarawak lepek un 7,700 atau pian polo ayah usaha dagang mikro, dagang iut ngan binapa dagang sederhana. PMKS ngan un 4,200 atau polo 2 korporasi ngan suek Cin 3,000 atau 23,000 kelunan kado yak ngebayak koperasi ina. KUSKOP pekan penjo nak gayang pekua kuma perintah Sarawak ngan kuda-kuda agensi diakca bagi ngebiok ketai akses penolong ini ngan menguatlah ketai puyan dagang ini. Ini pepenjo sukat nyekelan ketai apan kadol aida yak pasat dagang tempatan sukat ngebiok ketai dagang ida. Ya, tisu ini jakak tenyelima ngencah kunjungan hormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chi Kiong kuma yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar Kak Kuching. Ini tuak dengar tau ini. Dengar ini lepak sedia kuun Ratna Saimin Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ka usai tali dio Kenyah Miru FM selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat kata taup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.

0: 耶。Hai, selamat ketetaup ake DJ Lenik. Selamat petego ngan selamat pemungke jai ka use talidio kenya.
1: Paget mani.

Ianya lamai kemong ya pemong kejai ke usai tali dua kenya ke tetap ini nu dengar sana ke mong harap ikam on dana on salau ya dalam ilu pasat tahun 6 tahun ini tahun 6 polok pian tahun bulan pian 2026 ya selamat berhujung minggu selamat pasat tahun rehat tahun dana tahun keline ke tahun ini kumai kemong yang ngelinga ke tetap ini teka tahu sana ke inu ikam ti dalam ikam inu ikam ti tahun 6 ini on ikam te masat on ya on pepale badak lorok tahun ini benar-benar rehat ada orang paling mipa keadai umpah paling tinggi dia pengamin tenis sep candut tenis sep cendol dia paling nak tiga apaan lu pasat tahun 6 ini dengan ino tisap pek sengim ya ina me pecendol ina tek ABC bandulo deh ay ya me ale ina pekam ti ay kempas atau minggu tenam ya tiga ini tenam rehat ini harap ilu on salau on bangen tawa itu ah dalam minu pepuyan ya ilu pasat nyanyi lamai kemwe amai seken sadin uko bake tuyang ya ngelinga ke kata tawap ini ya kata silap tau ini ya selamat petegok salam petekak tawa ngan selamat pejita ka use tali tiok kenya ngan nato ini kok ban pengalai kam sukat ngelingai lu ka macin pukul lema apa abek pukul 6 maka tetap ka siaran radio pengalai pian polo lema 0.7 FM pian polo aya 0.0 FM ngan binapai kam sukat ngelingai lu cin pukul telu pa abek pukul 6 ka tetap ka Facebook Live Miri FM tali dio kenya ngan ikam sukat ngelingai lu cin pukul lema pa abek pukul 6 ka tetap ka channel Astro laya 7 ca ngan ka My TV 7 ca kosong. Ya dalam minah sana ke kak tak jamak tadi ngelani ke kelok kusi ku mai lumong pada dengar awang dengar awang ku mai lumong kak dale mirik kak pasan mirik kini ading ya dengar awang kak dale mirik kini kaya awang ya kata tahu ini kata silap tahu ini dengan na tahu tena ngabada isi gaya awang mabun mesap ya kena mabun mesap dia lah ngan na bayu ya mano bayu ya sikut kak dale ilu pasan biok mirik kini ngan ilu tepuke na isi gaya awang kak dale marudi gaya awang ke dalam marudi ke tetap ini on bayu begilet ke cadua uko ngan taup tena on hujan ke kuda-kuda uko ya kaduk isi uko ya hujan ke dalam marudi ke tetap ini ngan bina pailu tepuke nak isi gaya awang ke dalam telang usan. Kadale telangusan kata tawap ini on bayu bagilat kak ca dua uko ngan tawap tena on hujan kak ca dua uko. Ini set gaya awang kak dale telangusan. Ya, ilu tenat da, dengar awang kak dale belaga, gaya awang kak dale belaga, kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko, ngan taup tenak. Ngabada isi gaya awang kak dale belaga, mabun mesap ya, mabun mesap ya, on kuda-kuda uko, ilu kak dale ilu kini on mabun mesap ngeliwat lah. Nah ini isi gaya awang yang akik lepenggin kumai lemong cin pasan biok mirik, marudi, telang usan ngan bina pekak belaga, gaya awang ini lepenggin kumai lu cin upis, dengar awang Jabatan Meteorologi Malaysia. Harap dengar ini sukat mepo ikam dalam ikam kelo ngatu nainu-inu asat ikam ti dalam tais ketai silap tau ini pabek tai tau tena. Ya tiga tahun sana ke ya. Ilu ke apa salau pabek pukul 6 mah kata tau ini. Ya dalam bina pakai kelok ake ke kusi dengar ku mai lumo ngan bina pakai kusi. Ake metit belian ku mah pakai pasalau ilu ka usai tali de kenya dalam ilu pasat tahun 6 ini baru hujung minggu harap ilu un salau ngan denak ngan bangan tua dalam ini nu papuyan ya ilu ti kata tau ini.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Yang nyala mai kami lo pemong kejai ke usah tali do kenyang ka di jalan kini lo pasal ai kami cinta ding pukun telu pabek nak kini 24 minit lah pacin pukun lemah kata tau. Tika tau sana ke ngan nabi nak pakai kelok kusi ca dengar pasan tu ka ini puyan tusuk vaksin vaks anti rabies microchip dengan perlesenan asu ya ada keti cik tading tu ini ada ya tading tu ini ada tepak lepak 2 tahun ada ti tu ini lepak lapan dengan ada un peti lah nembam 20 tu bulan pian 2026 ini ada ti cik tading pukun pian tading bam pabek pukun 4 kata tau pida pasat kat taman bulatan mire ya ini cedengah tiga aku mai lumong kelunan kado kak mire ya kami kelok telak tusuk asu tusuk vaksin anti rabies kuma kulung asu gam tena la awang ben ini dekan ide pasat menjat pedati ini jadi tena la awang tai nembam ya cinta ding pukun pian pabek pukun 4 ketai silap tau ngan nawai kem ben vaksin tusuk asu tusuk vaksin asu ini ni naca ngan lisin un kulung asu ini ca wajib kumaikam ya un kulung asu. Jadi kumaikam yang kelok tai asu ngemna telu bulan tekembau abek malek ngan abek itik weknya lah. Ngan awaikam ya un asu ina ngin nakat usaha atau IC ngem pakai regista ya ukur naikam tiala tusuk ina. Ngan bina apa apa nikam nawai jaga asu na apa abek tetakau abek tai ngacau dulu dalam puyan ida pasat tegok program tusuk vaksin anti rabies ada pasat nembam ini ke taman bulatan mire. Aku mereka mengeluh tala awang, tenan ni cawang tiga, capuyan ni tiga, ya dalam apa ni kamu suka, tay nusuk asu kulung, kulung asu ya kamu sayang ina. Jadi aku mereka tenan lawang ya, aku badak aku mah bakai sadin sekian wa amai ngam, ni kamu suka tipe-tipe dah tira ini badak mida ini cadangan tiga aku mai daya on ino on kulung asu ya tenan nambah cinta dengan

0: pian na pa be pukon nam na katay tau pe teka tawe ko mai kamong e babong ka jai ngak ka cinta ding jamina ada ya ko mai kamel pak na message ko make on pale mutu ang pala mo na nadengar, ang pala na salam, na nyat-nyat lagu, na nadbelian, aku mai lu kau setelah dua kenya, tiga tawai. Ya aku mai kami ngelinga kecin, peti po usun tanak dini, ang lewa ngelinga kecin ber, ngelinga ke adai, cin saya berjaya, cin bintulu, bina po on ngelinga kecin long segiau, ngan bina po yang ngelinga kecin tanak Kalimantan, tiga tawai, cin kucing, cin ulu teru, dah pala ya, ada tiga tawai, kami pikam ngelinga ke, harap yang dia suka, tali dua kenya suka pasal lu ngan nak dan nak tawai ngan pasat apa ndo sukat pasat tahun nam ya denak ngan santai ini ya nak kepada adik ku mai kem ya pegayang selamat pegayang ku atilu selamat pegayang ngan ku mai kem ya bercuti ku mai kem ya berehat selamat berehat ngan ku mai kem ya meken berehat ayan ni tahu tak nak ini nak cerita rehat ku mai kemong pada ini majuk ni kem bergayang cinta cap pabek tu lemah jadi alat nawang tu nam ini pakai kem ini baru dulu deh pendang lelat ya pendang lelat nah pendang lelat kat tu nam ini nah ini nak cerita kem suka berehat ban dulu ya ini pekem ti pernah tahu ay ya nah terehat ulung kem tetapi kemat kembangan dan belian-belian cintu saya tadi dah kenyani suka jadi bakai jadi peneman ni kem dalam lalu pasat tau ming tau nam ya tau nam ya tau nam ya denak ini
1: dunia digital penuh dengan kandungan ganas eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fizikal. Jangan malu untuk meminta bantuan jika anda berasa tertekan. Hubungi talian kecemasan kesehatan mental atau berbual dengan orang yang dipercayai. Anda tidak bersendirian dalam perjuangan ini. Pesanan ini daripada kami di Mirai FM.

0: harap beli ya ilu pendengar bermajuk dah deh suka pasal ilu ke usia tadi dah kenyang ngan suka nak bangan tahu nak manyi-manyi ku mai lumong ya lo pemong kerja ilu klinik ke usia tadi dia kenyang ngan bina pakai kelok kusi cadenga pasan tu ke program Sarawak ku sayang ya ada pasat ke dale betong ya ke betong ya dan nading cin 25 pabek 27 tu bulan pian ini program Sarawak ku sayang SKS 2026 siri ya ketujuh bagi bahagian betong kan ada pasat cin jaka 25 pabek 27 tu bulan pian ini ke kompleks sukan betong ini olepai dan mupet tikidi uban ngebayak se ketai penusa mabun mesap yang dah jadi dalam kedalai lu dalam kudak-kudak majok ini dah jadi ada mupet kidi dengan ada tai ke tebulan ya mading inana 25 pabek 27 tebulan pian ini nah ambil majok lah dalam minggu ya kenai ini ya Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Embas kuma ya ngebada ise puyan atau pegaya awang nak kini ngebada ca gaya awang yang tiga uban dengar cin upis gaya awang cin Jabatan Meteorologi Malaysia Mets Malaysia ngebada ca tanda yang tiga ngenida nak ngebada program atau pepuyan Sarawak ku sayang sukat kanida pasat ke tebulan ya lepak ya dan netap mading ini. Ya aku mai kemong ini cadang ketiga aku mai kemong ya ke dalai betong ataupun ya ke dalai nyeng-nyeng ke dalai kinai kamu suka tenat isi puyan atau program ya ada pasal teguk 25 pabek 27 tebulan pian ini nah ini cah puyan tiga ya ada nading cin limbang mirik bintulu pabek lah ke betong nak kini ya kadok isi puyan perisian atau apa ya penting kuma kelunan kadok temu tu benini nai menyeng kuma kelunan kadok cin agensi-agensi kerajaan nai pala ikam kina. Ya terketawa ini cak dengar aku mai kemung pasan tu ke program. Sarawak ku sayang ya dari kepasat dalam minggu ya akan naik ini. Ya terketawa sana ke ya ikam ilo pemung kejai ke usai kali tali dia kenya ya ilam dalam kurang cik 20 minit lalu lo klinik lo kejai lo minu lo petekat tawa ke usai tali dia kenya. Ya aku minta kat ngam tu ini harap ilo on magat on dana dalam ini nupa puyan lalu ikam ikam yang gin kereta ikam yang gin terkambi-kambi pasat kem ada yang gin kereta dengan tiga ngan dana harap ilo kat abe kumak ngan keadaan tiga ngan selamat ya petegok ngan dek pengamin lu ngan tiga itu kata sana ke ngan nana nak lah ke kusil lah dengar-dengar kumai lumong ka use tali dia kenya
1: kan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

dalam uman pulau pian pian pulau ca ca kompleks perikanan yak dalam nilai 4.4 juta ligit lepekkan pejadik kuun Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Dalam misiunya, ia ngebadak tangan perintah Sarawak dalam keluk mengembau ketai puyan sosioekonomi ngena menguatlah ketai pembangunan dalam sektor perikanan. Ini ngebadak cin ketai kadok ukok kompleks perikanan ia ida lepak metek ka dalek ini. Ia pengebadak teguk ina, kajian lepakkan ida pasat bagi uyan ketai pepeng dalam sektor perikanan pegingan pembangunan kompleks perikanan yang madingkan ida buka ke pasan-pasan perikanan inana ke pasan-pasan ya bio. Tan Sri Abdul Taib Mahmud pengebadak tangan ia pasan muka akan jadi ca pusat perikanan ya atakanan lan dalam lemah uman ya kenai ini. Dalam binapa ia pengebadak pasan muka peken ida metek jadi ca ukok pusat industri musit tepung kanji. Un dalam pengebiok telu ibu dua atau hektar tanah ya nyeng ata oya kan ida nading mula sagu ngan binapa ida proses majau ina peken ida pasat kak dale oya. Perintah negeri ngan perintah persekutuan aga penjual paget nyedia penolong bagi nyukung ketai pembangunan kak dale muka balingian ngan kak dale dalat.

Ya na cha beli ana ko na cha de kun de ni lawe ka jana cha kenya ya cha kemat cha kenya ya ilu harus ilu dalam cha kemat cha tata cha taat dalam ilu pude pekua dalam kelurahan kado bini se ya cha taat cha kenya cha tatat pita udip tiga ya ina se you know cha slogan ilu kenya ya harap ilu sukar mudip ka ang ilu serpe mudip tiga mudip mani mudip ngan you know mudip nyan kemat dia bangan kemat eklo papapo ka ang ilu serpe terlebih la kuma ka ang ilu kenya ngan bina pakai klo kusi cadenga kuma ilu mong ini cadenga chat tips ya chat tips atau pe kombin gaya dalam ilu mencegah ketai stroke haba dalam ilu pejumangan tau taga ini nina benilu pejumangan monsun barat daya ya monsun barat daya ilu mengeco atau pengekang ketai stroke haba kon baan nomor satu. Nisap sungai Kado, nisap sungai Bue, nisap sungai Mening, nisap sungai Kosong, ya, nisap sungai Lan. Ya Kado, ngena pagat ngin sungai Butun sungai. Kuma dalam terkembi-kembi pikam tay ngin bambin Butun gamna masak dalam bin gam masak dalam bekam terkembi-kembi muang teka nisap, muang teka nisap abe tegok lu keluar nisap di pilu pita-pita pita sungai. Jadi sebian ni lu tay muang. Jadi tipsnya ngin sungai masak dalam bin lu ah ngin singkat tahu in kembi-kembi lu tay mambin sungai. Dan nombor dua, tai ngelingup ya, tai ngelingup kendak ya, kukuk ya lingup, tai kendak sap, kendak kami-kami kukuk ya lingup lah, ya pesolo tai kendak panat tau ben jalan-jalan tegak panat tau ya nak kini ni. Dan nombor telu, pakai sapai ya melo, dengan pakai sapai dia kadang dema ya, dan pakai yang merem-merem, wina mensukat ngepana menyerap haba ke usai lu. Ya lu empat je, nawai pakai payung atau kepulu atau petapung, saung, seleben ya, asal nak pakai ngelingup ulu-ulu dalam kembi-kembi pilu masat nawai ngin kep ulu ya sangat-sangat ni lu ngin tapung sangat-sangat ngin payung sangat ngin ni dai tapung saung payung ni dinilah ya an ayen lu lekong ngin dina tapung lah paling senang kep kenggin nu benar penjon nak ke ulu ngam ya ngan bina pai nu melema kurangkan ketai inu-inu puyan ke awang amin terutama terlebih lah tegok katan panatau ya nomor enamnya kuman buak-buak ya embau kandungan sungainya ko baan buak inu buak tembikai ya ko buak tembikai inu lah buak-buak ya ya suka ngasengim batuk lu ya nase ina se inu tips pakai lu pejumangan tau panat tau dalam kuda-kuda majok ini. Ya benar tegok panat tau ini ilu mesti kekal usah lu pagat perlu sungai ngan ilu pagat kekal magat kekal agat muat ya ngan nisap sungai Kado tai bere tai tai pedena pernah kau kok ya inu tai kokok ya lingup ngan ngurang katai inu inu puyan kendak pat katan panatau ya ini se inu ini se cha tips atau pe petangan ilu dalam ilu pejumangan tau panatau dalam kuda kuda majok ini ya tegak tau sana ke ya harap ini sukat mepo atau pe sukat petangan ilu mong ya ai kumailu ya ngelinga ke kause tali dio kenya ketetap ini.

0: Ebina pakai kelokusi cadanga pasan tu ke mini cadanga penusa patai ya kembo janan alun. Ini ca usah leto. Ya ca usah leto dengan dua usah laki. Tas suat dalam ca penusa janan alun ca kereta dengan ca lori kat simpang lubuk Antu Sri Aman blok tau ini adai. Ya, ya ya teduun ni nai nana Amelia Cornelius anak Hakim telupul teluman ya ya madung kak Juma sebesar dribai na benda tertatip kak dalam kereta olepai datai petara bina. Ngena ya ngin luri na Donald Stewart anak Yoi telupul tujuh uman abi oninu sakit kak usanya tapi ya ya pemungannya dalam luri ina Dennis anak baja ya un suat atau suat piran ngan lepakkan di rumah tata ke umak sakit pakai ambulan ya ini saya cadengar pasan tu ke dengar penusa kembau janan alun ya ngin patah ya ngin penusa patah ya cau sa leto melepak taduun dalam penusa janan alun ya tai luri tai petara ngan ca kereta sedan ya badak kini ca kereta dumit lah ya ya pakat menawai lu kembi-kembi pilu tai kembi dalam asat lu asat co asat nyang nawai lu na tiga asat lu ayan nian ale eh kumai lu masing-masing lah serpek lu nak isi keselamatan lu lo ayan salau ayan salau terutamanya lu yang main telefon ini ya ayan ayan salau nak telefon ya nak kabing kabing tahu dena kelikut tapalai lu ni ilu ni tenang tilunggin kereta tapi bendul dek cahaya salak dek nah harap ilu suka inu selamat tu dalam inu pe as, dalam kembi-kembi pa asat ilu tai ngan harapan ilu suka abek ngamin ngan tiga ngan ulek kepala dek pengamin lu ngan selamat itu kata sana ke kumai kemung ya lepak pemung kejai lo pemung kejai ngak cinta ding pukun telu ya tiga tawa ya ben lo mile ilu jadi bake jadi tuyang pakai pesala wilu ka use tali dio kenya.
1: Dompet dah menipis, jangan panik, jom ikut tip bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri, elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Ya dekat tahu sana ke anak ini lu ke kena lu petat ke usah terlalu kenyang anak ini ngabada sejam ya ngabada kelo monah masa lu ke jaya ke usah terlalu kenyang dalam mana ke kena awang dekat tahu ikum ikum mu ngelepak nak mesej ku make ya ke baca bisa mesej mading ya bayak lan ini ya cin temu yang win selamat tersilap ngan salam cak kenyang di jelenik salam cin kenyang melaya tipu usun tanah uma uban sabtu tung jiuban harap ilu sukar magat mong ya dekat tahu ikum ikut temu yang win ya lek nyala sau bek sukar metit dah belian ku maiko ban dilu lepak ka maka ujung isi ulu ka usai tadi do kenyangan bina pacin angkat pelare tiga tawai selamat tetap ku maiko ya tiga tawai ban nebak na meses ku make ka usai tadi do kenya tiga tawai sana ke ngan na pa ini na lalu isi ka usai tadi do kenya ya petegok lato nembam harap ilu on tiga sengela tua jaga agat jaga kimat ngan jaga udip ka ang ilu serope harap ilu mo on agat ya tiga ngan pokotomanya dalam pengudip lu singgat-singgat tau petegok lato nembam ya tau nembam maka pasal ilu lah cinta ding pukul telu pabek pukul enam maka tetau bina peka frekuensi ya kuak kak pukul ngan ka awang ya kuak ngan tiga tau ya sana ke kami-kami pilu on harap ilu on agat ya tiga kimat ya manyi dalam inu papuyan-puyan ya ilu ti ngena ka pukul 6 ini na ilu kengelinga cinwa FM Imban Kucing ya tiga tawai bena ban mila ilu jadi bake jadi tuyang pakai ilu pesalau ka usia tali dia kenyah mah katai taup ini ya kena lu peta cin usia tali dia kenyah ke kemetit belian ya bayat lan ini pakai pesalau ilu ngena pakai jadi belian pakai ngebayak lan kena ilu peta cin usia tali dia kenyah ini nambi belian ya bayat lan cina Diana ini dup dup alam usut.

lagu ni Betty Bawe yang berkata lagu kena mungkal. Sada lemai sehari tu bergulai dengan aku dan si tambah minta keisi. Sehari tu kena 19/9/2026. Selama lemai sekali lagi ngagak kita ke benua mendiang ke kami Bawai FM dan ngira nama ajak pengawal kita Dini ajak kita jam ke dia tu out. Jadi awak sada lemai ke sehari tu putusun program bagi bekas lama ada berubah kalai pukul 6:15 lemai itu lagi dia kita sama mendiang ke nama kini berita di Kapit Bulanggau Menti Sigi ya. Jadi pukul 6:30 dia kena tai ke pesan berat ke bisi kena tai ke kita ngagai kami ba email YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai dia kita ada mendiang ke berita tetap terus hari YFM di Kuching Jalai P. Ramli di tu. Lalu pukul 8 malam bekas lama megak dia kita ada mendiang ke program Nembiak Mit. Jadi program Nembiak Mit ke sehari tu kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mit. Lalu ngujung ke awak sada lemai sehari tu kena 19/9/2026. Gaya hari di Kuching lemai tu hujan berjimat kita berjalai kita kelebih lagi kanya bisik berjalai ke jauh kini lemai tu harap ke kita datai bandur ke dituju engau likun mimpi Rawin Syaris.

0: Jack ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Ya, udah tu lagi dia kita terus berlanggar menti sikit ya. Buat Hello White Carpet dan sebenarnya tu lagu Arilinda. Kaul Ati Tua. Sada Lemai YFM.

0: Sonya FM.
1: Ya mari selamat lemai dan tinggal mayu ke lemai tu dan mata selama ninti hari enam. Aku dekat berkongsi dengan bala peninggal mayu apa hello why carpet sekedar hari info atau ke aktiviti ke bisi dia tu di bagi menua kami di carpet tau. Jadi tu peninggal mayu berita ke terubah ke dekat debai aku ke sekali tu berkau ngau program Jola Ramah Madani bergerak ke bisik dekat dia tu buat sekedar nu ngau di bulan ke udah ditetap ke sida Ariupis KPDN bagi menua kita di kapit ke terubah tu peninggal ianya program Jola Ramah Madani bergerak.

pukul 10 pagi sampai pukul 3 lemai. Bari ke sebakal megak hanya ba rumah sebuang dengan berama balih kapit megak di kadia tu jalan ramai medani pukul 10 sampai pukul 3 lemai. Udahnya kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ketika datai dia jalan ramah medani dekat dia tu rumah Sabah anak manggum nangas stabak balih kapit berapa hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai megak. Lalu 25 hari bulan 9 2026 dekat dia tu rumah Abu Sultan Serian Batu Tunggal balih

ke Kitab Bala Peninggal, tentunya mak kita ke Semak Nodiau Ba Alai ke disebut aku tadi ngarap ke Megah Uliah ngatai ke diri ngakai palanya ngamik ke Bami Uliah meh beli ke barang ke bisik dijual. Okey, kita ingui ngakai berita kita ke sekali itu peninggal mayuah tu ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua batahun 2026. Jadi ke tahun tu dia ekspedisi Bukit Mabuang dekat dia tu kena 25 ngam Megah 26 hari bulan 9 2026 tu ujung bulan ke dekat datai berpalan buat tunuk Bukit Mabuang. Jadi tu peninggal kalau bisik dua itik kategori ke bisik dibuka agaknya sidak ke Ngau ba ekspedisi Bukit Mabuang hanya kategori komiti tunuk empu ngam Megah kategori terbuka. Jadi kategori tunuk tu peninggal mayuh itu hanya terbuka ngai sidak ke Diau atau ke sidak ke asal ari menua tunuk nyampu ke dekat Ngau bersentang namanya program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua ke sekali itu. Lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Price ke mana? Sudah disediakan untuk sedak ke Buliah Gelar lumur 1, 2, 3. Pihak Megah lumur 4 dengan kaya lumur 10. Bisa Megah dekat nerima satu hati. Lalu tu Megah bawa dua tiga kategori. Ianya kategori komuniti tunuk lelaki dengan Megah kategori tunuk Indo. Bahas tentang kategori terbuka. Tu Megah namanya dibuka bawah dua etik kategori hanya kategori terbuka lelaki dengan menegak kategori terbuka induk. Kalau itu terbuka anggai semua sidak ke Ngau ngeregister dari empu bawah program Pekit Ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua tahun tu. Lalu Megah mesti berpengerai batang tu buah. Peraih sekemanah Megah sudah disediakan untuk sedaka Buliah Gelar lumur 1, 2, 3 pihak Megah lumur 4 yang tu anggai lumur 10 dekat nerima peraih saguati. Okey, jadi nyemak kita ke register atau ke bisik sebarang tanya kita Megah tahu batari pawon ngagai AO Jos anak candu balumo 019227-4428 019227-4428. Kita tahu Megah ngagai AA O Tuni anak ringgi balumo 017-807-0164 017-0164. No kita bertanya bakau ngau ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua pada tahun 2026 kiranya nak lama dagi au. Sama-sama Megah kita ngamik ke nyukung pengawak ke bisa dia tu sida area Bukit Mabuang hanya ekspedisi Bukit Mabuang ba edisi kedua. Lalu ke sekali tu Megah peninggal mayuh bakau ngau Megah Siti Megah program ke bisa dia tu kena 23/9/2026 hanya melis penutupan abas serimai ngau program ke bisik dia tu ke dikumai SDG pesasal 2026 hari sida urda hari tu peninggal mayuh dekat dia tu balai raya di Song hari pukul 7:30 pagi yang gaya pukul 5 lemai jadi enten ada penangguh dia pengawak tu Megah dekat di Guluk yang berhormat Datuk Seri Alisana Nantalingi, Enya Menteri Kerja Raya Malaysia.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa ke dekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Bak anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa ke dekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terima kasih lagi berlengah kami buat YFM. Saya dah lemah sehari itu lagi berlengah aku ni. Saya tak mau minta ke isinya di ke sekali itu. Terus macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai email kami. Ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan ti ke terubah tu ke diterima kami buat YFM. Kalau pesan pemati diterima hari milen anak kuah ke ngari ke sidak espiliat. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Melayan kediau di kampung Sebandi Ulu ngau Sebandi Lir Lunduk kabar Melayan kediau di Kapit Limbang Nanga Alum Krian Seratuak Nanga Sumpak Nanga Deluak Nanga Jengin serta kabar Melayan ke Sepemakai di Bunuk Entalun Pelasuk Tanjung Tabut Tebaruang serta kabar Melayan ke Ngelala Silum Anak Ribut. Jadi pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi niang tu dekat diin tu berbelah mayu kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur pagi 21/9/2026. Penerang ke Silia kawan belayan telefon ngagai milian anak kuah bak lumur kusung 13455-7076. Tau ke ngagai Lili anak kuah bak lumur kusung 13834-1454. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayu kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Selalu niang tu dekat dikubur pagi 21/9/2026. Penerang ke Silia kapan belayan telefon ngagai milin anak kuah belumur kusung 13455-7076. Tau ke ngagai Lili anak kuah belumur kusung 13-8341-454. Jadi pesan tik kedua tu peningal. Pesan pemati megak ke diterima hari lantan anak lidi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai, rabat serta kabar melayan ke diau di tanak, saka, penurin, bukung pelasuk, durik, isu, teban, enteban, buyung 3 buah rumah, tekaluang 2 buah rumah, kubal 2 buah rumah, liduang 4 buah rumah, tabut, kejemut, lipat, skros, Skra Sri Aman, Buluh Antu, Geraji, Pemega ngagai kaban belayan ke ngelala Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek. Jadi pesan tu madah ke Daud anak gagar, Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai kena 19/6/2026. Jadi dia tu dekat di sengai berbelah mayuah bak rumah Alexander Billy awur bangat Jalan Lidong Betung hari 1 tu 21/9/2026. Lalu dekat di kubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi kabar melayan kena munggah silik lagi telefon ngagai ijek berlumur 019-453-4106. Tu Nandu baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Daud anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai sehari tu 19/6/2026. Niang dekat din tu bala mayuah bak rumah Alexander Billy aur bangat Jalan Lidong Betung hari 1 21/9/2026 lalu dekat dikubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi penerang ke silik lagi kabar melayan telefon dengan ijek berlumur kusung 19/453-4106. Udah tu lagi agi nampung ke sekedar pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bak YFM.

Tenang Maya Lanjau, lagu Berpadu Nyawa Ram Ringgit Bulengau Jessica Remaya Lemai tu ngujung ke jam dia tu 46 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi tu lagi nampung sekadar pesan ke bisi dikenatai kaki tak ngaga YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati hari Herin anak Edward Randi tau ke Bujang Randi. Lalu pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai Rabat serta Kabam Belayan ia ke dia bak perpat kabung kumpai krian seratuk desi seratuk semumuk baruah pok rumah Agus Ban rumah Morris Nangaban Melaban Bengang Nyelutung Saka Entana Lempawong Nangapadeh Pedanum Nangabran Kerupuk seratuk serudit A ngau serudit B Lenganyin seratuk, nanga maras seratuk, nanga ulai debak, sengalang debak, pasar atas betuang, rumah pengulun tira mapar seratuk, rumah pengulu andin sungai rusak serikai sebiliak, pengulu barat skra Sri Aman, Kabam Layan ke diaba putat Sri Aman serta Kabam Layan ke ngelala bungai anak junit. Jadi pesan tu madah ke bungai anak junit. Bungai anak junit tau ke Inai Bujang Randi. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026. Sari tu jadi niang tu dekadin tu bebelah mayu bak rumah anak ia Herin Bujang Randi bak jalai semumu atas betuang hari 1 21 2009 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 22 hari bulan 9 2026 bak pendam Kristian Munggu Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telefon ngagai lumur tu 016 876 1028. Aku nanduk isi pesan tu peninggal. Kalau pesan tu madah ke bungai anak junit, bungai anak junit atau ke Indai Bujang Randi udah nadai hari kena 19 hari bulan 9 2026. Sari tu jadi niang tu dekat di intu berbelah mayu bak rumah anak ia Herin Bujang Randi bak jalai semua atas betuang hari 1 kena 21 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 kena 22 hari bulan 9 2026 bak pendam Kristian Munggu Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agi Kapan Belayan telefon ngagai lumur 014 876 1028. Jadi pesan ke sekali tu pesan sembiang ngeta sulit ika diterima hari lenta anak Jalak tau ke Indai Muna. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul di kampung Jungkuk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Stephen Kali Mutu di Kuching, tuai rumah Tua rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lamok Sebiliak di Kampung Sepan Balai Ringin, Kabam Belayan Kediau di Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Juak Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Ba Senggelau Unggup, Melunggu Sri Aman, Suyah Tau Keindai Senan, Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Jula, Rumah Bantan Bak Pasai Siung, Sungai Pak Temburung Brunei, Miri Bintulu Semanggang Serian Kuching. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngeta sulit lalu nyuakkan terbalu niang Mona anak Melaka, niang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19 hari bulan 9 2026. Malam tu bak rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak Kabam Belayan telefon ngagai lenta anak Jalak atau ke Indai Mona berlumur 019 889 3412 atau ke ngagai John anak Diki atau ke Laki Mona berlumur 013 839 3024. Bukannya ke pesan ke bisik di rumah kami ke sekali itu nanti cuma lagi bisik pesan ke bukai dekat dibaca nangkan ketuk lagi tu lagu Ari Dato' Zamri Amira Jayau Kena Jayau Tubuh Nuan Sadalamai YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, sini lagu Retro Hari Roslin Jati Biang dah minta Nuan Pulai baru lagu Ngujung ke Jam di terus minum dah lepas pukul 7 lemai. Selamat lemai, selamat mendiang ke YFM menuju kita ke baru gelengau kami bawa YFM dan kiranya kita mendiang ke kami kena RTM klik lemai tu tau ke my klik apa yang mega kita mendiang ke kena Astro Channel 871 dengan frekuensi sama Nur kita out. Jadi tu lagi merindah kita enggak lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita bawa sada lemai lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang bawa sada lemai YFM.

statistik memandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Lagu hari Roslina Merinsak Bersuara. Lagu kena merindah kita bawa sadar lemai. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan Siti Kimpin Kalai Gerempong Sarawak Family Planning SFPA. Dekat ngatur kempen PAPSIM ya. Tindak berbayar kena 19/9/2026 dah diatur kebenar ya. Sari tu ngenang ngong lansa ajak bawa Klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai Piramli Kuching jadi pengawal berpersa PAPSIM ya tu keudah berengkah diatur hari pukul 8 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu nyak meh Siti hari pengawal ke bisik diatur di Kuching itu nyak kempen PAPSIM ya kena berbayar ke bisik diatur sari itu tadi hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat terus meningkat berita cerita berterus hari YFM di Kuching ditutup lagu kebisi dipinta Indai Ayung lagu hari Jimmy Nyayang Bobina.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Keterubah tu batang berita. Lebih 100 prize disediakan dengan e-paket Sarawakku Sayang 2026 di Betong. KPWKM ngelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program Engau Inisiatif Pengelantang Peniau Mantuk Laki Bini Tik Tusah Dekat Buleh Anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikenanya dia ke bantu air ngagai peranak menua titap tinapi penanggul kemarau. Selamat lemai berkulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM sehari itu kena 19 hari bulan 9 2026. Mudah tu lagi peningah isi berita.

Balamayu ti datang ngagai program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Betung bisik peluang boleh lebih 100 prayas di mana nengah ipekit ke diatur sepemanjai atur pengeraminya ke berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perayis besai ungkup e-paket di Betung ianya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV, pakej pengelantang ngelantang kati serta mayu macam perengkai elektrik enggau kerasa rumah. Sepenyampau 158 bansa servis dekat disedia ke hari mayu bengkak agensi perintah tinga masuk programnya. Program SKS edisi ketujuh tu dipelabakan oleh mata penatai tak kurang hari 7,000 ikut mensia. Yang mansut kejakunya, pengudah nyadi chairman awam nyedia ke diri ungkup program Sarawak Ku Sayang bagi menua Betung 2026. Program tu megak bisik ngatur malam main asas Sarawak kena 25 hari bulan 9. Pengawak, pemerindang, hari artis menua tu kena 26 hari bulan 9 enggau fun run sepenyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9. UPS Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti KPWKM merambu nambah keagih belanja ungkup bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madaka belanja tambahnya berguna amat dikena negap ke program enggau inisiatif pengelantang pendiau dikena mantuk laki bini tik tusah dekat bulan anak. Program ti berkawal enggau kesuburannya ngembuan 7 nyungka tikas pengada dalam menua tu kelebih lagi beraban nembiak nyak antara perkara ti dikemerat ke. Program tu dekat dipercayalaikan dengan Komiti Peranak Enggau Pemansang dalam Ruang Bilik Menua LPPKN kelimpah nerus ke inisiatif ke Udah Bisik diatuk bakal bantu berubat senentang kesuburan. Nak enggan kenyak perambunya megak belak berarti ke potensi penambah penyampau raban penerima bantu serta megak peminta dikena berjalan ke program Enggau Ngintu Facility hari baru UPS Menteri tu. Yang madah munyinya ngagai pengeram berita pengudah berjadi ke Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Bapa pengawal sebaka Dato' Sri Nancy Shukri kelalau orang dagang induk daya ngempuang ke penyelai persaka asal enggau identiti menua tu ngena teknologi. Kuya Innovation enggau atur market moden boleh ngangkat ke daya bersemekiah produk bak market menua enggau antarabangsa. Pengawal dagang Ukai Semina nguleh ke penatai pemisi ajak tang nyadi pelasar dikena ngangkat ke penglandia kreativiti enggau pesaka budaya ungkup pemayak rebak dudiari. Ia megak merangsang bala penyerta guna pelin pengawak pengelamak 90 hari nyadi ke target diri empu dikena nentu ke pengerembai dagang tindak putus. Ia megak madah ke cara tu berguna amat dikena ngada mayu hagi orang dagang induk dayak tip progresif boleh bersemekih ti tahu rembus ngagai market menua luar. Perintah Sarawak udah melanja 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak ti dituntung penusah musim kemarau di serata Sarawak. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah mada bantunya mungkur pengawaknya dia ke lebih 492,000 butul air tengembuan kapasiti 1.5 liter. Bantu tu disedia ke ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 nyentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke peranak ti napik penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpuh kemarau. Yang mansut kerja kutuk buat sebengkah pengawak kediatur UPS Menteria buat sebuah hotel di Kuching. Berebak ngonya Dato' Sri Fatimah madakan akan pukul 6 lemai 17 hari bulan 9 dia pengawak nganjung bekal air agik dipercayai ke buat 68 bengkah kandandur di serata Sarawak. Pengawaknya ngawal 1,494 ruang bilik enggau 6,624 ikut mansa. Kadang menua kenerima bantunya ianya Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Mukah, enggau Bintulu.
Operation Merik Bantuknya belak di Kemujur dengan kerjasama Ngokaban Strategik Nyengkawam Raban Volunteer Rumah Panjai Raban Pengintu Pengelekon Orang Periman APM Upis Bobanga Penyah Penusah Malaysia JPPM Ngau Polis Diraja Malaysia PDRM. Dia tu kita benar mendengar ke berita lemai RYFM.

0: 6 ikut finalis Bintang Kecil 2026. Mudah datang engkau selamat di Bandaraya Kuching, Saritok. Dikenal terus ke pengawak nyikap diri napik pekit renggat final. Atur pengawak ti nyerakup ke penauk nembiak biak umur hari tiga bengkah wilayah. Sapit Director RTM Sarawak Nor Jihan Yahya Madah pekitnya mengkang relevan Nur Mantai ke penauk nembiak hari serata menua. Antara sekedar program BK 2026 nyengkawam nemuai ngagai sekedar dur di Menggeri Kuching. Ia berjakup ngagai pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching lebuh sama ngambat penatai raban finalis Sarito. Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat pemekit dari Semenanjung ianya Muhammad Rezaril Indra Ridwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safuan Pulau Pinang, engkau Muhammad Aryan Zuair Muhammad Ridwan Akram Negeri Sembilan. Panggau pekit penudi Bintang Kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sarawak tinya di palan begulai dur ngatur lumba si 2027 dekatnya dia ke servis nyalin jakuk ngau pemesai perkara kawul. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mantuk kontijen hari menua bukai ti nyangka nda landik bajakuk Melayu ngau English. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah servis tu begunamat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iring kepatut sepemanjai sidak ngemasuk lumba ngau mainnya. Ia maksud ke jakuknya sepengudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lumba si 2027 kluster Sarawak di Kuching. Sukan si ke-34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Pengawak ngemoden ke sektor bertanam di kandang menua layar ditegap ke hari agi nengah pengawak berjalai ke projek hidroponik ngau fertigation bak stesen bertanam bersepadu layar. Adun layar Datuk Jera Rentap Jabu madah ke projeknya di berjalai ke ngena agi belanja hari agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Engau timpuh berjalan ke projeknya berengkah hari 13 hari bulan 7 2026 nyentuh ke 12 hari bulan 10 2028. Palanya dekat disikap engau perengkah guna serta dekatnya dia ke latih berkawul engau pengawak bertanam cara pintar engau moden. Inisiatif tu setipak engau pematut ngeremai ke pengawak ngena teknologi dalam sektor bertanam dikena mantuk komuniti menua ditu nambah ke hasil pemansut serta nuku kagi pengawak ngintu utai tanam. Ia kemegah sapit Menteri Pemansang Nembiak lumba engau orang dagang berjakuk ngagai media pengudah ngabas tabak projeknya. Serian ngerikut ke baca indeks pengemar angin API pemadu tinggi di Sarawak ianya 178 ngujung ke kandang menuanya dalam kategori endak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai tu tadi. Nitih ke data dari sistem pengatur indeks pengemar angin APIMS buat portal UPIS rampak menua. 6 kandang menua bukai megak ngerikut kebaca bak tikas endak berpengerai ianya Kuching 171, Sri Aman 168, Semarahan 164, Sibu 157, Sri Kai 152, Ngau Bintulu 120. Berbak ngonya 5 kandang menua ngerikut kebaca bak tikas jalan ianya Kapit 96, Semelaju 86, Miri 65, ILP Miri 67, Ngau Limbang 68. Baca pemadu baru ungkup muka nadai disediaka tajak pihak baca kediri kod pukul 6 pagi tadi ianya 153 API tikas baca nak manah ke pengerai. Kena ujung ke berita lemai batang berita dibaca baru. Lebih 100 prais disediakan dengan e-pekit Sarawak Kusayan 2026 di Betung. KPWKM mengelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program ke inisiatif pengelantang pendiau mantuk laki bini tik tusah dekat bulan anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikatanya dia ke bantu air ngagai peranak menua ti napi penanggul kemarau. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu di Salin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Salam sejahtera.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
2: Sari itu 1999 dalam tahun 1991 Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal kena belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak Benuang di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengau berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib Bisi Ahmad Pengandal kalai mukah dekat rembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke tempoh 5 tahun tidak datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agar belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian ngau dalat.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Tusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegap Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulih dua kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, lagu hari Masterpiece menyadik lagu Kena Merindang Kita Berawak Sadar Lemai. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita akan mendiang ke tandu program Nembi Amit Bugulai Gau Min Meliza. Jadi sejam tiga penudinya dia kita dekat Bugulai Gau Min Meliza tandu program Nembi Amit ke bisi kalau di Kangau datang agai konti YFM ianya Nembia Ari SK nungguan ni ne lawan tu nya bisi tanya bisi tekelap mimet dari SK pisang begu padawan Serian. Okey, jadi datu lagi terus kita mandiang ke program Nembia Amit. Tu lagu Ari Juni Aman tu peninga sebedau kita mendiang ke program atau program Nembiak Mit Bugulai Gau Amin Meliza pemajian wan lekat di mata sadalomai.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembiak Meet live ke Sarito. Kamedak ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak Ngumai nya jauh nak ga jauh makne laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu udah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembiak Meet kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembiak Meet tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kibak Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan Aunty Min ke sekali itu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sedak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Budiang ni biar buat sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak dulu sebelum sidak tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Meet. Kita boleh medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ingin nak China Astro 871 biar megak ninggal ke kami ingin nak frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay, Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, hanya minum biar hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu udah terlebak atau udah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu bersih derempu, tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landik gereja pengawa baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu ngano bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawa nanya lah pengawa ke baka berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program biar Amit sama ninga ke pengasai sidak tu dia bak budi yang tau ke dia bak asrama ni te ke zaman ke dia tu neh. Sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah neh. Tang bisik gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai. Sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang. Nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah ke tau ke bisik diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital, dunia AI tau ke pemansang digital kemayari dia tu neh. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya, udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak meto baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai nganti mian bak program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jalan, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke Marik. Hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mian tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, habulai ngau anti mian mega, mayanya anti mian benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama age tu me peluang sida ne. Mantai ke Penglandia sida ya, ba program nembiak miat gulai ngau anti mian. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mian. Apa kak merindang kita? Anti mien kak belagu? Kai? Ukai anti mien kak belagu? Kita akan ngasuh Max belagu dia tu. Okey. Max Zender. Apa anti mien pada rekuang? Anti mien ngasuh Max Zender belagu. Okey. Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey. Dah. Udah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey, cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakatu. Landi belagu, nemu bercerita, nemu bercakau, nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat umai bala nembiak kita ke membuat pengelandi ba main asal. Bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mayari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi pengelandi lagi bisi bakar ko kita ni nemu ila. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan ambil amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kan sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia obat budiang nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu drempu ne udah nemu meresi garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu okey anti mien kak nanya dulu Isaac kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang
2: cari
0: dulu ya. Kalau tak jumpa juga
2: kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya
0: tanya kawan lah bukan main tuduh-tuduh kan
2: ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus.

0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Ah, jangan balas, ah. Jangan balas. Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
1: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
1: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya.
0: Oh, tanya dia lah. Maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
1: saya terus beritahu cikgu ataupun wadan.
0: Terus beritahu cikgu ataupun wadan. Jangan lawan, ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni, ada kawan tu kan, dia tak sengaja, dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
2: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong dengan apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah.
2: Tak.
0: Okay, nanti kita medak deh, gamas sudah tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sidak itu nadai diajar. Nang sidak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sidak ne. Sidak itu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okay, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, nanti min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
2: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
1: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Ya. Nyak meh patut diajar kita ngaga anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ningat ke cerita. Kita ningat ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ningat ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne, nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. "I might as well take a nap," he thought. "Even if she catches up with me, I can easily win the race." So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak bercerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min nyak me penglandia bala nembiak kita kedatai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor 1, 2 ataupun 3.
0: Ataupun 3. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok. Cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak? Oh. Okay. Tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Banyak tadi Charmin. Nek, ia bisa penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua. Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang kah? Minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga? Oh, minat. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat juga.
0: Tidak sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Enti sebut ke bermain tu ne. Okey Isaac. Isaac. Isaac minat sukan?
1: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
1: Olahraga.
0: Olahraga juga?
1: Ya.
0: Oh, mesti laru, laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmina.
1: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
1: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
2: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
2: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
2: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
2: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
2: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
2: Bola sepak.
0: Bola sepak
2: dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
1: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball
1: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke. Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya. Nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
1: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
2: badminton
0: sepak.
2: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak bala nebiak kita ke dia ubah budi yang dipatih ukai semina abah nyaga diri ukai semina sidak itu ngintu diri tang abah pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia bak budi yang anak takut nganjong bala anak kita dia bak budi yang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisik dia bak sekolah nyengkau bala waden bisik dia bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu, ke ngibun bala anak kita yang merhati ke penglikun sidak ya, merhati ke disiplin sidak ya, ngau penauk sidak yang ngintu diri, nak ngelak ke bala pengajar aja, ne? Okey, nyelelak anti mien tu berjakuk, kita dekat berperindang, laban Isaac, Isaac dah ready Isaac?
1: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanti yang hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya mai udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngomak lagu ke zaman-zaman ni bakal anti min tu umur-umur anti min tu jadi kita ningal ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac?
1: Sudah.
0: Okay.

0: Ya, belalak kita, belalak kita ni ngai belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni. Live lagi, live buat program dan biar miat kita ke malam tu. Anti men penyenino ni ngai ni ananginya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah. Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, dan biar dia torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni. Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagus Jerok.
0: Telagus Jerok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar. Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program Nembi Amin. Kira kena kat tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang tu meh munyi ya. Di indah yang di nakal.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginjau jakuk ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala bala mayu lebak aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkali kita ngegak jakuk kita impu pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang ngai maca bekerja kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai anang no orang berpikir ke magai menua ya ya. Lalu berdua harinya kita anang tak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru jeman kelia untuk tulang kita kelalah kita nak kering kita sikit nak tulis kutai. Nanti itu dunia sudah berbalik. Siapa kena dari pemandai sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang dah nembiak mega untuk bala nak minta beli ke buok anak lu ni dah. Laban awak sedap yang merantang ngambil keminat tidak macam buat tunda kurang.

Alto Sagala Ngamarina Jara Keran ke Nuan. Hau lagu dikenak ngepun ke awak pemerintah malam. Hari 6 ke malam tu peningah. 19 hari bulan 9 2026. Terima kasih kita ke Agik Mendiang ke YFM. Kalai awak pemerintah malam hari 6 tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Dan maka selama jam ke terubah tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu kita hujung minggu. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Harap ke kita sama lantang likun. Lebih lagi kita ke engkau nadai mindah dia wajah malam rinam tu. Lebih megak kita ke benon dalam kereta engkau bisik pejalai ngulu program tau ke pengerami ke bisik diatur. Harap ke sama berjimat ya lebuh ke mic kereta kita ke malam tu. Okay, kita terus merinang kita bak jam ke terubah. Lagu kedua kita dari Fred Lewis asal Nuan Ulih Nerima.

Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban. Sapa ke dekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, di rantai pengingat manis hari Ramlis Walter ya. Siti hari lagu ke dekat berpikir bahawa final ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3.10 tu ilah ya. Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betuang nyadi anak ingat hari bulannya lah. Data ya tumu ngambil ke kita antara boleh penduduk ke lantang Nur Medak bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya ilah. Okey, nyak tadi berkawal ngau ACSJ ke 9. Nyadi tu berkawal ngau pekit bintang kecil 2026. Kalau ya 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching sehari tu tadi ke dekat nyikap diri napi renggat final. Sapit Direktur RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekirnya mengkang relevan Nur mantai ke penau bala nembia Ari Serata Menua. Jadi sekedar program bintang kecil 2026 yang kaum nemuai ngagai sekedar kanandur di negeri Kuching. Okey, lalu Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah dekat diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ekonomi ngari ke Semenanjung, ianya Muhammad Rezaril Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose Safwan dari Pulau Pinang, dengan Mekah Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Jadi final atau ke pekit ke penudi bintang kecil 2026 tila dekat diatur 25.9 tila ya ba auditorium Piramli RTM Kuching. Kehnya Siti Mekah program ke dekat diatur RTM ianya pekit bintang kecil 2026. Okey, penerang megak kadi kunci ngobala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi berperindang kita ke malam tu peninggal tu lagu baru hari Welta Bana Minta Nuan Pulai Baru.

statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, Ari Linda ya, Repak Panti Jalai Megak Lagu Dikenal Merindang kita ke malam tu peningah. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Ari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi berkaul ngau program Sarawak Ku Sayang 2026 ke dekat diatur di bagi menua betuang ya, berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ilah. Jadi sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengerami berjadi ke program tila dekat diatur 26 hari bulan 9. Lalu ditagak ke lebih 100,000 ikut orang dekat atai ngagai program ke diatur 3 hari berungguk tu ya. Bisik muka menyedia ke 158 servis ngagai mensia mayu ke dipasu 48 agensi. Okey, lalu ngaunya ya meka nesau mensia mayu ngambil ke sama datai bebala mayu ngagai program Sarawak Ku Sayang ke dekat di atur di pagi menua betul ya. Okey, lalu sekedar lagi pengawal bukai ke bisi diatur maya tu ilah baka malam budaya Sarawak ke dekat diatur malam 25 hari bulan ngau meka konsert rakyat ya ke dekat diatur malam 26 hari bulan 9. Kalau sekedar hari penyanyi terbilang ke dekat merindang maya tu ilah inya baka Bob Yusuf ngau meka Baby Shima. Okey, lalu 27 hari bulan 9 dekat diatur fun run sepenyawa 5 kilometer. Okeynya sekedar hari aktiviti atau ke pengawal ke diatur nyeroma program Sarawak Ku Sayang 2026 ke dekat diatur di pagi menua betuang berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Okay, jadi bedau kita mendiang ke berita malam. Merindang kita ngau dua buah lagu atau hari Go Anthony. Nangkan kenyal lagi hari Melissa Francis.

Selamat malam pendengar, di atas menabur ke berita malam. Hasil pansiak tumu penusah bilun kabang bak long lelang ulu beram dekat dikeluar ke Biro Pemansiak Penusah di Langit BSKU dalam tempoh 30 hari sepengudah penusah tu nyari. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyedia ke reportnya setipak ngau penetap Ari Gerempung penerbai bilun awam terbangsa ICAO Enix 13 sebedau dibantai ngagai Bala Menteri. Raban pemansiak BSKU dia tu bak palan penusah nur ngumpul semua bukti mersa bangkai bilun serta mansiak rekod operasi penerang kru ngau kaya hari. Ia mansut ke jakunya ngagai media sepengundah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen driba kelas B2 2026 bak long lama. Ia madah ke pansiaknya mekak di pejalai ngena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Agensi Penyelaras Pemansang Gerita Kuching GKCDA berjalai ke 20 projek jalai kebun bak sita dun Balai Ringin. Tu dikena nyungkak pengawak bertanam topi ngau ngangkat ke tikas penghidup rakyat bak kandang menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Balai Ringin Datuk Snowden Lawan madah ke projek kebungkus RM300,000 diberi ngakai tiap genturung peniau. Ianya 10 genturung peniau bak Zon B Jalai Semunjan ngau 10 genturung peniau bak Zon C Balai Ringin. Nakak ke dia tu 16 projek udah tembuk, 2 nyau kak tembuk lalu 2 ke baru berengkah digagak ngau bedau ditetapkan serta di pejalai ke. Yang mansut ke jakunya bak pengerami berjadi ke projek tembuk GKCDA Don Balai Ringin nyerurik jalai kampung Tapang Lebat bak Balai Ringin. Yang madah ke RM3.25 juta diagih kena berjalai ke 5 projek bak kampung Tapang Lebat Balai Ringin. Projek tu nyengkaum ngagak balai raya serta nyerurik jalai gentura peniau di berka RM2.5 juta serta udah tembuk di kakak dalam bulan 6 tu tadi. 133 ikut nembia Ari Sita Dun Tebedu nerima insentif bantu pelajar 2026 ngambil bisik dikena nampung pelajar ngagai ikas ke tinggi agi ngaumu pengelandik timungkur agih belanja RM52,300. Kaban Kaunsel Negeri Tebedu Dr. Simon Sinabada madah ke program Tik Meruan di Pejalai kenyauri tahun 2022-nya dikena meri perangsang ngagai bala nembiak di menuanya nampung pelajar kepalan pelajar tinggi perintah ngau luar serta kolej pengelandik. 563 ikut nembiak hari 59 genturuan peniau udah nerima penguntung hari programnya sekumbang 5 tahun udah dipejalaikan. Yang harap ke bantunya oleh merangsang raban nembiak ngambil nak ngetu ngulih ke pemujur bak pelajar serta nyulut agi jemahila. Dr. Simon mansut ke jakunya bak pengawak nur nyerah ke bantu insentif pelajar 2026 di Serian. Kerja samarat antara agensi perintah, Komiti Masjid Surau ngau Mensia Mayuah patut majak ditegapkan ngambil pemansang umah ulih dipejalai ngau siliaki. Penyanding penemu Opis Menteri Dagang Terbangsa Inasri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Mintret Datuk Seri Muhammad Narudin Majais madah ke kawal tiratnya ngujung ke peminta ngau guna komuniti ulih ditangkup dengan program ngabas berkongsi ke penau serta beranau ngau Mensia Mayuah. Ia madah ke Masjid Ngau Surau ukai seminaknya di Palan Dor Besembiang dan mega nyadi palan kena ngempung semua orang ngeremai ke penemu ngau penglantang. Ia mansut ke jakunya bak program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di gedung. Ngenang pamansang di gedung ia ngansak rakyat di menuanya
Bambi Uliah Ari Langgur Perintah terdekat negap ke sektor pelajar, pengerja pengawal, pengawal dagang, ngau bertanam topi ke pengelantang rebak dudia rila. Berapa ngaunya program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak MIS nyadi pelasar ti berguna benar dikena ngawal ngau semak aki serta merti ke peminta rakyat. Direktur Upis Pengarap Islam Sarawak Jais Mual Saud madah ke nengah pengawal nemuai ngabas dekat mantu agensi Islam ngigak cara ti ngasih lagi kena nangkut peminta ngau guna rakyat kelimpah hari negap ke pemansang umat. Ngatur program nyemeka mandang ke pemanah kaul antara mayuh pengkah agensi ke dipegai MIS nyengkaum Mahkamah Syariah Palan Penerang Islam IIC ngau Upis Mufti ngau kerjasama agensi Perintah Psai pakai Upis Tabung Haji serta Upis Pemansang Islam Malaysia JAKIM. Semak 600 korang bisik ngau ngulu program dua harinya. Nyanakah nabur ke berita malam? Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

hari Tanah Berenyang Band mega lagu ke dekat berpekit bah final ACSJ ke 9 kena 3 hari bulan 10 tu ialah ya. Okey, Siti lagi lagu ke dekat berpekit bah final ACSJ ke 9 hari Doni Lang lagu Nak Mudah Aku Langka. Jadi udah lagu tu lagi kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara.

0: hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. Recap seminggu nyem kemari. 10. 10.

0: recap minggunya kemarin.
1: Okay, sama dengan ke carta siapa juara. Sehari itu kita akan dengar ke pemutus setusun ke 36 tahun 2026. Kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus carta siapa juara atau ke recap minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isna Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 isi hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Baduk Kiro Ari Heli. Top 3 carta siapa juara dusun ke 35 dusun ke minggu tu. Ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kagi mengkang bisa berubah atau ke angka bisa penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Ok, jadi semua yang cerita kita hebat dusun carta siapa juara ke 36. Ok, aku rekam mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat carta siapa juara kita. Bekas lama mai kita tinggal ke lagu batangak ke 10 budanya 8 atau 7 nyentuk ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Haram kita tinggal ke dia tu
0: 10.

0: Okey, lagu baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richa Rosana. Lekah di Tengkebang Richa Rosana. Lalu tune di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita bisi sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu Penawar Pengubat Hati, Ari Donny Lang. Tune lekah di Tengkebang Donny Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tangga ngujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tadi apa ya, lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richa Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta Penawar Pengubat Hati Ari Donny Lang boleh nombor 10 ba minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, bertanggal ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke 8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Ari Menalan Band. Lu bedau di ninggal ke kita ini nak penodok lagu Selama Ya tu aram kita ninggal ba carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu bertanggal ke 7 lalu ditangkang ke lagu bertanggal ke
1: 8.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kita dah vote ke Bedau lagu bab carta Sampai juara.
2: Di Bedau, vote ya tuk bab Facebook carta Sampai juara.
3: Wire, wire, wire, fans. 7.

Okey, lagu bertengah ke 8 hingga 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu tu teban Siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata sapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band Tion di tengkebang Menalan Band Po lalu leka di tengkebang Joseph James Victor. Okey, baru seminggu bak carta siapa juara terus bak tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu. Tak kepada dengar ke recap carta siapa juara minggu yang kemarin. Kalau lagu terpejuah hari Isnanala boleh juara minggu yang kemarin dan minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita dengarkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5. 6.

0: ke-9 Renggan Final dekat Yator Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang.
2: Tuan Sempama Bulan.
1: Ingat, ingat. Carta Sapa Juara nanti yang ada 5, pukul 1 ngalih hari.
3: 5.

0: pagi kita dah tiba tengah program Jata Sapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Noam Brulah, Hari Kelemayan Band. Dilengalkan di Tengkebang, di Sen Bos. Lagu tu Batau 5 minggu yang kemarin dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Jata Sapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Jata Sapa Juara. Okay. Dan menik pengagak tim juga lapan lagu tu udah kalah boleh juara sebenar tu. Udah dia lagu kebaru dah didengar ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan, lagu Ari Jenevi Lenya, tiun ngeleka di Tengkeban Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beruleh tadi. Lepas kita berhati ke Nuan Beruleh, bertanggak kelima minggu ni kemarin. Dan ke minggu tu, bertanggak kelima ianya di Tony Nuan, Ari Jenevi Lenya. Niki segigi tanggak minggu tu, lagu tu baru 3 minggu bercata Sapa Juara. Okey, ni lagu ke boleh bertanggak ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke diantik kita ke sekelitur dekat terus dengan ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3.
1: 4.

0: Betul. Pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil kebanding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 3

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Stan Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara?
3: Juara!

0: Okay, lagu hari Isnan Nala Mujur Boleh Juara Minggu Tu. Lagu Lekang Otion di Degeban Penanyi Tumpu ianya Isnan Nala. Lagu Tu tadi ianya Terpejuah. Lagu Tu Boleh Juara Minggu Ni Kemari. Minggu Ni Hagi Minggu Ni Boleh Juara Megak Kira Kagi Ngetan Ke Penduduk Kesambam Lagu Terpejuah Tu Tadi. Okay, 7 minggu lagu Tu Bak Carta Siapa Juara Mari Tapi Puji Meh Mari Penggegati Ngagai Lagu Terpejuah Ke Mujur Boleh Juara Minggu Tu. Lagu ke Boleh Nombor 2 tadi ianya lagu Heli lagu Baduk Kiro Kangau Tion di Tengka Bayang Lucy Minggu Nyin Kemari Batangga Ketiga Minggu Tu Nikit Segigi Tangga lagu Tu baru sebulan Bak Carta Siapa Juara udah dengar kita magang ni bagi lagu ke Boleh Juara serta penuduk yang udah didengar kita magang 1, 2, 3 nyentuk ngagai lagu ke Boleh Tangga ke 10. Okey, udah tu lagi kita akan dengar ke ni bagi lagu ke Dicalon ke Minggu Tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke Pansut Minggu 36.
1: Lagu Pansut Minggu Tu.

0: Okey, lagu ke dicalon yang megang lagu pansut dan ditemu kita lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengrindu. Lagu Ari Igo Intani. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta megang lega leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okey, lalu lagu tu Meligai Pengrindu udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita boleh berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau megak ba Facebook Carta Siapa Juara. Okey, kena yang buka ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Leka ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Kira ke meri peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengrindu Ari Igo Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu baru ni lah. Okey, jadi mungkinnya cerita carta siapa juara kita pemutus yang ke minggu tu 36 tujuan ke 36 tahun 2026. Udah tu lagi kita dekat ninggal ke recaps carta siapa juara dan udah ninggal ke recaps kita megak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM. Udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
3: Aku orang Iban. Nano Rindu.
4: Akik Cakenya.
5: Kok Lok Melanau.
6: Oku Nya'a Bidayo.
7: Ambo Orek Latte.
8: Wo Si Hua Ren.
9: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi penusah ke beketuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
0: Bersantuk, Ari YFM.
10: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: DIY FM.
1: Begulai sejalai.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalai
3: YFM.
4: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyetup kebaru. Enti ati,

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dengar Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Anda tak ingat, naik apa yang naik, minum balam nyadik, sama-sama.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 89.5 FM di Sri Aman.

SJ ke 9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyung kaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

0: untung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu ari YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
2: Halo, aku tahu jabut. Nuju nemiak, abak aku. Keserba, aku. Keserba, mitwa.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang agak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
2: ya,
1: ni
2: ya.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang warna bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Hashtag nimm die Active Dirt Tour. Udah dia kita Nintel Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai Anang nak ingat dengarkah hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu jatuh.

0: play out sebab dia harus minat dua tali nang sikit kaya kena entertainment pun.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia sedap ke?
1: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Hai, aku Dona. Datuk kita belum mengakar YFM merindang kita. Tugulai sejalan.
5: Hai, aku Ricky Anderson. Datuk kita pegulai dengan YFM. Pegulai sejalan.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong perhatiin ti di rumah. Tamak pangkiang, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap ke diri empo lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya ati ke benong angat macam-macam teh pansor mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita ngeringat ke diri ringat. Tama ke beli pamit pangkiang na. Dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu ke nunduak.
1: Ti aku ungkah kemua pintunya te ke panua. Oh kelapa.
2: Mana mentas enting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah di

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Nama kini tangkup pengawak laki kenyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini kenyadi penolong
2: laki ya. Amat tu mana nak? No, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngas.

0: Tuah ruang bilik ianya mujul dudia rila. Lalu tadi megak aku nyebut peranannya, okay, seminak ketua aja ti visi peranannya megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawal pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Taala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Taala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudi, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begede ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datang ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak, runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayuh hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

bas ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Kucing 101.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni dia ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke Madah ngaga ambassador menua andur ke dituju. Nanti nyama bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Kenyak meh. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Aba sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke babretonya deh. Ngot nak ulih aku.
1: Ane ko jako ka healing. Tinduk-tinduk apa nak ulih healing.
2: Ku ngasa kumpul kurus tinduk deh. Nggak aku kasih orangnya nak jelak mata aku dah tinduk lagi ya. Nah dah yang matang tinduk tengah kurang lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: perintah ngambil ke bebasa ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita ke anak ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa ke apa inai nyak terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang meda atau kebelah mati kelekan Yakub tu. Pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi ke apa inai. Ya, sampai ke apa inai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa ke apa inai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Mm-hmm. Yang nyebut ti munyi itu. Apai ngau inai uleh ngemata kenam iku anak. Tandam iku anak nyana oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai ari nadai masa ungkup apa inai sida ya. Erti Yakub ditu kita mesti ibuh kapai, ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Pengerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulen mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa waka teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer dengan dia cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau menjaku ngejelu cak.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah. Kulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak cak. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngeca.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada Dengar, bisik-siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tang ia boleh berlagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduung untuk pendengar di ini, noya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpendengar, ada tempiak nak duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya Bat YFM.
3: Dekat nemu randa berkaul ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas tidak segi nemu lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami.

0: Ketua udah nyebut atur ke patut dititiah ke kita maya dating. Nyangka nak boleh dipejurai ketua mayu. Ketua minat nyebut selka dua ke kita. Bakal ni ke cara tua tu tadi ngelaban pengawak berdosa tu gini.
1: Oh, ya, mana nak jakut tanyanya ya. Dengar bala peningar, pengingin tubuh nang amat. Penglemi nang bisik. Nadai siku orang uliah nyebut aku kering. Labanti orang nyebut utai tik bangsanya orang nyati dulu kat labuah. Nak ya? Nyak kebuahan tik nuan nemu dirimpu lemi. Anang kia lari dari godaannya. Nyak kebuah tadi aku nyebut. Lebuah nuan diti yang baik bakih nuan. Kena mantu nuan nyaga dirimpu lalu nyeliah ke diri. Ari penglemi nuannya ya. Ari pengujinya. Lalu nyak tik ngasuh nuan. Menang bak penghidup nuan. Tuk mah cara kita nyaga pengudus diri datai ke bak maya kawin jemaah ilah. Kawin tuk terkumai aku, kawin tik kudus. Tang enti kita na oleh ngalah ke pengemik derempu, ya bekeni kenyak terkumai kawin tik kudus dah. Nyak terkumai aku, kawin tik baka aik keruah, nudah dicemal. Lalu kita nganggap kalah tala dekat merkat kita. Nanti nuan dekat kalah tala merkat. Ruang bilik ti dekat ditumbuh ke nuan tu. Selia ke utai ti tau ngasuah kita kamah. Selia ke utai ti ngasuah kita labuah.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.
5: Jadi aku akan nyebut pasal proses siasatan tu. Keterubah ya apabila kami nerima report dengar rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang agak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak, anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang mai ia akan dikangau agai nama namanya CIC atau ke nama namanya no nemia nya dekat diambil keterangan secara guna video deh. Tau denya dokumen bertulis atau ke statement di baro section 112 kanun prosedur jenayah. Dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama tek udahnya di nagaya deh. Okey. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti. Contoh ya, evidence collection lah. Kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagen dua alai utenya nyadi. Lalu ngambil gambar, dia nyanyi kak sketching apa semua. Nanti semua bisa contoh bakal bisa baju ke kena contoh lah bakal angka bisa air mani kurang. Ambil kau tanya dia ambil lalu dianjur kita ngagen jabatan kimia untuk membuktikan utenya bisa berlaku begini. Kan?
6: Ya, out.
5: Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu agak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ke Jabatan Pengurusan Negara semada kita boleh nuduh urangnya atau kenapa. Nanti semak bisa bukti ke kukuh, bukti ke berat, kita boleh nuduh. Apalagi nanti semak bisa contoh maka bisa air mani ditemu berbaju ke dirampas kita. Hanya boleh di namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh. Kan? Nyambil kurangnya uliah dituduh kita bakut lalu ngemik nyadi ke pengajaran ngagai orang kebukai di baruh dia. Nyak kebuah aku ditu aku madah nanti semak diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual. Kalau takut ngakak report ngagai polis kakak report tu ngenan ke dalam pu kita we have to defense ourselves.
7: Puan Jawai anak Francis Kempas pegawai terus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngena frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Two. Boleh
0: dengar kita Intel hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkini macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
7: Muji ke derempu jati.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kayak kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Bajet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
0: Segulai, sejalai.
2: YFM.

0: 4 lemai. Hi FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai. Hai. Hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
2: Hai Larry.
4: Muji ke diri pun jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminak dua tali nang sikit kena kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM. YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Giga FM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Ayo, DJ, stop the music!
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana serta ndak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

kes culik tau kena biak di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Logistik mandang ke penusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyari adulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: YFM 101.3 FM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 20 hari bulan 9. Ketubah tu aku dulu dekat beri selamat pagi ke semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson ugas pulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Awak kita yang ngepun kemengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan ke mana ia kudang itu kita malam kudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengau patut berterima kasih ke semua berkat ia kudah sambut kita yang ngelamak ketu. Sampi kita. Tuhan Allah timah do berkuasa pai timberi semua berkat. Kami nembiak Nuan dekat muji Nuan ngau penghabis hati kami. Tegal semua pemanah ngau pengasihan Nuan ngau kami. Ngau semua misio dalam dunia tu kiudah digagok Nuan. Kami muji Nuan oleh semua berkat Nuan tiudah diberi Nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerindu ngau kuasa Nuan kiudah nebus dunia dengan anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Oleh Nuan kiudah beri jalai boleh penghidup. Boleh Nuan damai kami ngadang menua surga. Kami minta Tuhan beri kami hati tiba peragam ke pengasihan Nuan. Ngami kami tahu muji Nuan ukai semina ngemulu raja. Tanggaulah kami megok. Lebih tuai ke Nuan ngekerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti hidup. Dipuji kami ngenuan apai ngeruah kudus megok. Belama-lama ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 20 berkah dibaca buah ayat 1. Lebuh perintah serganya, laban perintah serganya bakal orang siku kemupuk tunggu pagi hingga orang ketau digaji ya gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah setuju dekat merik gaji sesingkap duit pirak sehari ngagai siku-siku sidak. Ia lalu ngasuh siku bekerja buat kebun anggur ia. Ngasuh sidak bekerja buat kebun anggur ia. Ia mupuk baru ke pasar buat urung pukul 9. Lalu pedok ke sekedar orang ke lelaki bertegir ngapok nak gawak. Ia lalu berjakuk ngagai sidak. Alai kita gawak buat kebun anggur. Aku dekat merik kita gaji ti patut. Sidak lalu mupuk. Yang kerja bekanya baru buat orang burung pukul 12. Ngau burung pukul 3. Burung pukul 5 ia berjalan ke pasar. Lalu pedok sekedok laki tibukai mengkang bertegir nak gawak. Lalu kuya berjakuk ngagai sidok. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari itu nak gawak. Sidok lalu nyawut lebah orang nadai ngasuh kami gawak. Kuya berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawak berkebun anggur. Lebuh harinya lemai orang kemampu kebunnya lemadah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lo bayar gaji sidok. Pelabur sidok ke pemadu dudi nyintuk ngai sidok ke pemadu dulu. Lebuh orang gaji ke berengkah gawak hari pukul 5 datai sidok lo dibayar singkap duit pirak siku. Lebuh orang ke pemadu dulu gawak datai sidok ngumbai diri dekat nerima gaji tibesai lagi. Dan sidok megok diberi sesingkap duit pirak siku. Lepas sidak nerima gajinya, sidak lalu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidak. Ku sidak, orang ke madu dudi seminat kerja sejam aja. Lalu Nuan udah ngaji, udah anggap gaji sidak sebako ngau gaji kami ke udah bekerja sehari-hari itu, nat ke diri laban panas. Dan ku ia nyawut, ngal, nadai aku ngakal ke Nuan. Ukai ndak Nuan pu ke bersetuju ke gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji Nuan lu pulai, aku mpu ke merik gaji ngagai orang ke pemadu dudi. Tu ngenyampau terberi aku ngagai Nuan. Kati aku, ndak tahu ngena duit aku sepenekau hati aku. Tahu ke Nuan ke papas. Medak aku gerah mudah merik utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekat nyadi dulu, lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Untuk jaku Tuhan, terima kasih kalah talah. Sampai kita Tuhan apa yang kami terus segar lah talah tiba madu kuasa tindak meruan. Tudang itu kami lemai kami medok hari siang hari itu. Dini yang kami sehari itu ngau kuasa Nuan, ngai kami ngagak penyalah tau ke kena rusak.
Sau kami ngatur kerja kami nunak kepesan Wan, selalu ngagak kerja jadi kerindukan Wan oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus pai kami di surga kudus menama Wan. Saya perintahan Wan jadi penekok Wan. Maka dalam surga punya menggok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami. Maka kami ampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji. Lepas kami dari penyai. Kerana Wan timpu perintah. Ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke lama, lama ya. Amin. Awak kata tahu apa yang nak ngurwa kudus merekat ke kita. Lalu ngintu kita sehari itu. Ngau ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 54, gurai ngebalok kuaya, arisen.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau burung kanyi umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ingin gak pemakai ilo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal laki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Duo Pagi Rewind. Pamai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia praktik kena dia mayo kes historian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kan ngasuh historia mimet enti historia.
1: Mimet aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas sidak tu udah kamceng beres ku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi re.
2: Jadi nyaba aku nyaba
1: kita brotherhood siko nyaba mesti nyaba mega tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Penggerak Pagi
5: Penggerak Pagi
4: YFM.

Okey, selamat pagi hari Minggu untuk kita semua. Pagi itu pagi 20/9/2026. Bapak pagi hari Minggu untuk bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai bapak pagi berberkat hari Minggu. Merindang kita ke Bisik Nurun bersembayang ke gereja setelah itu. Ya, kau dah dalam kereta atau ke baru Dani pagi nyedia ke diri ni tadi. Dekat nyedia ke diri Nurun ngagai gereja belum bersugu atau ke baru dah mandi kini. Lagu-lagu rohani merindang kita semua nyentuk ngagai pukul 7 pagi itu lagi. Okey, jadi ke sekali itu lagu Ari Mezovos Melikat. Terus bergulai dengan kami ba YFM Pengerak Pagi hari Minggu.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi megak ku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia megak ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak, nadai hari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagi merindang kita ngau lagu-lagu rohani bersama ngau hari Minggu. Setelah itu kita akan nurun bersemayang hari Minggu. Okey, dan pukul 7 pagi itu lagi kami dekat macam pesan email ngau menggambar WhatsApp WFM. Kita hantar ke pesan berat kita di besi pesan pemati, pesan kertas ulit oleh email ngagai wfmiban@gmail.com. Nanti ada email oleh megak WhatsApp ngagai 013-862-8422. Okey, 013-862-8422. Dua bengkel cara kita boleh natai ke pesan berat kita about YFM. Mainan kita terus dengan lagu-lagu rohani kita ke sekali itu. Nyentuk lagi pukul 7 pagi itu lagi.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya tangtik bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Wow. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagai nuwau ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwau ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka nuan nyerawah. Ka nuan nyaba, ka nuan mukut dinding yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ya, okey. Ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninua kita lalu anang ngkerti peninua erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, bapak pagi hari Minggu tu berenang kita dengan lagu-lagu rohani 20/9/2026 pukul 7 pagi itu lagi kau dekat berengkai macam pesan berat kita semua kena taik ke pesan kita nanti bisa pesan berat, pesan pemati, pesan atas ulit dan tentu ke pesan beratnya bisa penerang atau ke isi yang megah patutnya terang di nindur nyenggai kemayan dan nyenggai intinya pesan pemati pihak megah pesan ngetas ulit di nindur ngetas ulit ngam megah kemayan ngetas ulit serta megah orang ke nganyum pesan ni tadi patut megah bisi enggah ke contact number atau ke penerang ke siliannya tadi patut telefon ngagai siapa-siapa. Okey, nak tahu ke pesan kita by email ngam megah WhatsApp kami YFM. Datu lagi pukul 7 pagi nak tahu ke pesan berat.

Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup malam biasa Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur ya ti udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

0: ya kenalah di harintai itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan bah YFM jadi pesan ke sekalito Ari Seli anak Judi. Jadi pesan madah ke bini ya, Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indah Impiang. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 ba Hospital Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batam Upung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan dan Ngasingan. Tuan rumah sudah ba Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikeng Julau. Kaban belayan di Tekuk, Pasai Siung, Bekakap, Sebinjai, ngau semua kaban belayan ke Bukai di nalah di rintai ke dito. Jadi kita tu tadi dipinta datang ngagai rumah Seli anak Judi, Nur ninggai ni yang tu ianya ba rumah Seli anak Judi, Sungai Mupung. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 21/9/2026. Lalu dekat di Anjung kena 22/9/2026. Lalu isi berita pesan madah ke Julia anak Tatul. Julia anak Tatul tau ke Indah Impiang. Udah nadai kena 19/9/2026 ba Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai Baru Masli, Sungai Mupung, Bintangur. Lalu dekat di Senggai kena 21/9/2026. Lalu di Anjung 22/9/2026. Pesan angkan kena pesan pemati mega. Jadi pesan pemati hari Mike Cagan. Pesan madah ke Lerida Bartolomi anak tingga. Lerida Bartolomi anak tingga udah nadai pagi hari 6/19/2026 ba Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Abuak Pantu Seri Aman. Semua kawan belayan di Sabah Kerwin Balai Ringin Serian, Telagus, Jiruak, Meboi, Bayur. Kawan belayan di Pulau Batu, Ensebang Abid, Sampun Gerunggang, Kota Semerahan, Simpang Punda, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawak, ngau kawan belayan kebukai di Naleh disebut itu. Jadi maya nyenggai ni yang tu tadi ianya pagi atau ke malam hari Minggu 20/9 ianya malam tu. Lalu ni yang dekat di Anjung, pergilah 21/9/2026. Jadi semua kawan belayan ni tadi dipinta datang agai Sungai Pinang Lama, Balai Ringin Serian, yang nyak dua ngai ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Lin Devong Chow 012-884-3327. Nandu isi berita yang dipesan madah ke Lerida Bartolomi anak tingga. Lerida Bartolomi anak tingga udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai malam tu 20/9/2026. Baru mai sedak yang pu ianya di Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21/9/2026. Nya pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan pemati mega hari Steven Galau tau ke Ape. Jadi pesan madah ke apa ya, baleng anak jatan. Baleng anak jatan udah nadai kena 19/9. Lalu dekat di Senggai pergilah 21/9/2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2/22/9. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan rumah Julius Ngan, Wong Nanseng, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nangga Risau, rumah Asun Temawai Kapuk, rumah Kandau Lubuk Nibung, semua tu ke ya ke sempekan. Lalu pemegak dituju ke ngagai semua kawan belayan, rumah Libau Sungai Buloh, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Dulah dengan luar rumah Noel Peraja Ili, rumah Rumpeng Peraja Ulu, kawan belayan di Empayang, ngau semua kawan belayan ke nalai dirintai ke dito. Jadi nandu isi berita tu pesan madah ke balang anak jantan. Balang anak jantan udah nadai kena 19/2009, lalu dekat di Senggai kena 21/2009. Ba rumah balang Sungai Sawak awiak seratu. Ni yang dekat di Anjung kena 22/2009/2026. Okey, ya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu mengapa pesan pemati Ari Herin anak Edward Randy. Jadi pesan madah ke Bungai anak Junir. Bungai anak Junir tau ke Inai Bujang Randi. Udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah anak ni yang tumpu ianya ba rumah Bujang Randi Jalan Semumu Atas di Betung. Kena hari 1/21/9/2026. Ni yang dekat dikubur kena 22/9 ba penam Kristin Bunga Sabut Betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Perapat Kabung, Kumpai, Kerian Seratu, Dasi Seratu, Semumuk Baru, Puak, Rumah Agus Ban, Rumah Morris dan Ngaban, kapal belayan di Melaban, Benggang, Nyelutung, Saka, Entane, Lempawang, ngau kapal belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi, kita ke ngelala niang bungai anak junior tu di kita dekat nombor penerang ke silik kita oleh telefon ngagai 014-876-1028. Dan isi berita pesan madah ke bungai anak junior. Bungai anak junior tau ke Indai Bujang Randi udah nadai kena 19/9 lalu dekat di Senggai berumah anak Yempu ianya berumah Herin Bujang Randi Jalai Semumu Atas Betung. Lalu dekat di Senggai kena 21/9 serta dikubur ke 22/9/2026. Dah terlalu nampung macam pesan berat ke bukan, terus kena tekan pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp ngagai 013-862-8422.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, masa macam pesan pernah pemati ke sekali itu, jadi pesan ke sekali itu, kita mendak pesan by email YFM, kalau pesan ke sekali itu hari tuai rumah radi anak Melayu, jadi pesan madah ke antan anak Melayu, antan anak Melayu dan adai kena 19 hari bulan 9 2026. Lalu niang dekat di Singgai barumah radi nanga selabi paku uya. Jadi niang tu tadi dituju ke ngagai pesan kawan belayan, dituju ke ngagai kepembelian di Batang Uyak, Batang Pakuh, Batang Bunau, Bekikiak, Skim, Empuro, Sekuau, kepembelian Bak Rumah Digat, Sebindang, Nangga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, Bayan Tasik, semua kepembelian ke dia di Bintulu, enggak semua kepembelian di ngelalan yang antan anak Melayu. Jadi niang dekat di Singgai 20/9 lalu dikubur kena 21/9/2026. Nandu isi berita tu pesan madah ke antan anak Melayu, antan anak Melayu dan adai kena 19/9 lalu dekat di Singgai ba rumah radi dengan selabi pakuh uya. Lalu niang tu dekat di Singgai kena 20/9 lalu dianjung kena 21/9/2026. Jadi pesan angkan kena pesan ari enturan anak Juna atau ke apai kaloi. Jadi pesan madah ke anak ya Christopher Kaloi anak enturan atau ke muka di Kangaboy. Udan adai kena 20/9 lalu niang tu maya nganjung bedau di tetap ke dan dekat di Singgai ba Pulau Rian nanga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puak Sibu, kawan belayan di Sibu Jaya, Durian Tajum, Pasir Nangka, Batang Anam, Sebawah Jelalung, kawan belayan di Bintulu, ngau semua kawan belayan kena oleh dirintai ke dito. Telepon ngagai apai kaloi, nanti kita dekat nemu penerang ke Silia 010-920-1945. Nandu isi berita pesan madah ke Christopher Kaloi anak enturan, Christopher Kaloi anak enturan udah nadai kena 20/9 lalu dekat di Singgai ba rumah sedang empu ianya ba Pulau Rian nanga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai apai kaloi 010-920-1945. Pesan angkan kenya, pesan pemati, pesan hari Lewelin Lawas, anak Julin, hari rumah Sanggat, anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Jadi pesan madah ke Julin anak Dasi, Julin anak Dasi, udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kebambelian ke semak-semakai, ngau rumah Sanggat, kebagi kawan belayan di Kedah, Rantau Sukat, Berayang, Sungai Wong, Mudong, Kop Ibus, Kabam Layan di Nangadrau, Kaki Wong Seratu, Rumah Ambu, Suri Tengah, Debak, Kabam Layan di Tawa Sri Aman, Kabam Layan di Metung, Pelunga, Sungai Anek, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Mpayang, ngau Kabam Layan ke Nalah, dirintai ke ditu. Jadi kita dipinta datang ngau nyenggai ni yang Julin Anek Dasi, Lemai Hari 1, 21-2019, Barumah Sanggar Anek Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 22-2019, kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Lewin Lewelin Lawas ianya 016-8620-605. Okey, nandu baru isi berita pesan madah ke pesan tu madah ke Julin Anak Dasi. Julin Anak Dasi udah nadai lalu niang dekat di Senggai kena 21-2019 ba rumah sanggan Anak Libau Sungai Ruan Ruban. Lalu dia dekat Dianjung pagi hari 2-22-2019. Penerang ke seliat telefon ngagai Lewelin Lawas 016-862-0605. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu pesan hari sudah dibaca tadi, sudah dibaca ke dulu tadi pesan pemati ke bisa dikenatai kena pesan ke Siti Tuk Megapan sudah dikenatai ke bak WhatsApp tadi. Okey, ni amanah ke pesan ke sekali itu semua dah dibaca. Lawan bisa bertanduk atau ke bisa double, bisa danjung agak WhatsApp, bisa mengga danjung agak email YFM. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

Lalu tu isi berita. Hasil pansi tubuh penusah bilun kabang di Long Lelang, Ulu Beram, dekat dikeluar ke Biro Pemansi Penusah di Langit, BSKU, dalam tempoh 30 hari pengudah penusah tu nyadi. Sapi Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyindia ke ripunnya setipak ngau penetap hari gerumpung penerbai bilun awam antarabangsa ICAO NX13 sebelah dibantai ngagai bala menteri. Raban pemansi BSKU dia tu bapalan penusah nur ngumpul semua bukti meresa bangkai bilun serta mansi rekod operasi ngeripe penerang kru ngau gaya ari yang madah ke pansiannya megak di pejalai ngena sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen deriba kelas B2 2026 ngagai 471 ikut orang di Long Lama Baram. 9,038 ikut orang di Sarawak sudah mujur boleh lesen deriba hari program bantu lesen deriba atau ke My Lesen nakak bulan 9 tahun tu. Sapian Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke programnya berguna benar dikena mantu rakyat kelebih lagi raban ti kurang penatai pemisi nembiak serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lesen ngau cara ti betul. Udah lisin, udah bisik lisin tisah, nya ukai seminak nentu ke pengguna, ngasi ke undang-undang jalai alun. Dan megak muka peluang gawak, serta nambah ke penatai pemisi. Ya maksud ke jaku tuk maya pengerami nyuak ke lisin program bantu lisin deriba kelas B2 di Lok Lamah Beram. Dato' Hasbi megak nangkan sidak di ngau program tu ngambil saruran ngemerat ke pengelikuan diri maya ba jalai alun kelebih lagi sidak kemai motosikal kebuah alai pihak laban Sarawak ba tahun siti tu kemari ngerikut 438 penusah motosikal serta naban ke 204 ikut nyawa. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngambil ke ulih suah agi terbaik serta nambah ke pejalai yang kaum kelimbang. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketua dikenak nangkup peminta penumpang kemajak nambah. Yang maksud ke Jakarta bah pengawal alai berjadi ke pengerami limbang ke diatur bah waterfront limbang. Yang madah ke penyampau yang madah ke nambah ke penyampau bilun dekat Meri Air Borneo flexibility agi yang kaum suah agi terbaik kelimpah hari tik ngermai ke bungkur pejalaya langgur berkawa ngau operasi bilun company itu udah dirandau mayaya ke begulai ngau Premier Sarawak nemuai ke Perancis bedau lama ke udah. Padang bilun limbang dekat nerima penerbai bilun bangsa jet. Tu berindik hari pengawak tingadu ke padang bilunnya panjai agi dan tu benuang di pejalaika. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke projeknya dikena negap serta nambah ke bungkur pejalai bilun limbang ngau kucing ngagai nur bukai. Kedia tu padang bilunnya semina ulih alai bilun bangsa ATR. Ia maksud ke Jakarta bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang. Kedia tu bak dataran waterfront limbang. Tidik penyadi ke sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Yang megak merambu ngambil penerbai bilun antara limbang ngau kucing ditambah ngagai dua kali sari. Tidak banding ke ngau sari jam ke dia tu. Itu dikenal nangkut peminta di bertambah serta suai penuh. Kita dia tu benar-benar ke berita RYFM. Raban nembiak di menua tu patut majak diangkat ngau pengelandia serta penerang kengkeman. Dia kena bantu raban tu nentu ke tengah kuing pelajar ngau kerja jemaah ilah. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke inisiatif tu dikena nentu ke pemansang

Community di Pejalai Kenembia Ari Menua Tumpu di Bisik Pengelandia. Yang ada kecaranya di Salin Ari Program Manseng Anak Sarawak Zon Serikai 2026. Nomor penerang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM. Program tu setipe ngau pengawak di Pejalai Kebak Sita Parlimen Tanjung Manis. Tuan yang kawa menyedia ke Smart TV ngagai 41 buah sekolah. Kena ngangkat ke atur belajar ngena digital. Yang maksud ke Jaku Tuk Maya berjadi ke programnya di Serikai. Ngena perkara bukai Malaysia dia tu bertapi ngau peminta kira 100,000 jurutera ba mayuh bengkah bidang. Dikena napi peminta pemansang menua. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab mada ke Sarawak Megah berguna ke pengeraja, pengawak, profesional ngau teknikal timayuh ngambil ulian nyukur pemansang sektor industri kelebih lagi bidang petroleum serta teknologi. Yang mada ke merik penerang tumuh pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM kenyau ari sekolah sekunderi ngau primary Megah berguna benar kena merangsang nembia rindu ke bidangnya. Tuk Megah boleh mengubah tanggap timadah ke bidang kejuruteraan yang mardi kerja kelimpah hari merik penerang pasal jalan igat kerja ngau potensi bergaji besar. Yang lain pengawak ngangkat ke pengerinduk ngagai STEM patut ditegap ke kena ngada ke Raban Nembiak diudah bersedia nangkup peminta menua ngau bangsa. Rakyat di menua pesisir diperansang guna teknologi moden serta masuk projek bertanam bertupik TBC potensi kena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Sapin Menteri Dagangan Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Dr. Malcolm Musin Lamu, madah ke Tuk Bukul dan Benar, ngambil ke rakyat nak berpanggai, bah siti penatai pemisi aja. Ngana teknologi digital baka telefon pintar oleh mantu orang bumai berkebun, belajar pasal cara moden mansut ke hasil serta masuk market dalam online. Ia mansut ke Jakutuk Maya nutup program AgriCorp 2026 di Engkelili di digolok 160 ikut orang. Berbangunnya kepala penolong direktor kebagi pemansang upis bertanam bertopik Sarawak, Freddy Paul Giang, mandah ke upis ia dekat majak nyedia ke bantu input bertanam bertopik, latih serta infrastruktur dikena nyukung sektor tu. Kaul antara tuai Raban Bangsa, diri sebilik ngau peranak menua, patut ditegap ke ngambil ke penangguh gian dadah oleh ditagang tumuh agi. Temenggung Datuk Sri Wan Hamid Idrus Muhammad madah ke tuai Raban Bangsa patut ngau rakyat ngau nak ngira bangsa ngau jalai pengarap ngambil oleh nemu isu komuniti. Meri penerang tumuh, hari pelajar Megah, berguna benar kena mantu Raban Nembia ngagak pemutus di betul ke penghidup sidak jemaah ila. Yang maksud ke Jakarta maya program Community Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Ibu. Kira 270 ikut tuai Raban Bangsa, ngau tuai kaum KMKK Kandang Nangka, bisi ngau nguluk program ke diatur sarinya. Rumah panjai 10 pintu bilik di Kampung Long Jekitan Ulu Bra Merudi angus lemai kemari. Bilik operasi bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 2.50 minit ngalih hari. Nitiah ke penerang tumu semua struktur rumahnya angus lengis. 5 ikut bomba ngau sebuah jentera CFRT hari balai bomba ngau penyelamat BBP Merudi ngesah penusah tu. Dajak pihak pejalai kira 8 jam ngena jalai balik ngagai palan penusah tu ngujung ke operasinya. Semina dekat di pejalai ke Sarito. JBPM Megah madah ke penusah tu udah diriput ke ngagai balai polis Merudi ngambil ke pejalai ke atur nangkan kenyak. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Report tumuh penusah bilun kabel di Long Lelang dekat tebuk dalam tempoh 30 hari. Erbonio dekat nambah ke penyampa bilun ngermai ke pejalan ngagai limbang.
Padang Bilun Limbang dekat Uliah Alai Bilun Jet. Tunakah kami nabur ke berita RUI FM, berita di Dusun Rana Samin serta di Salin Alina Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Segulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagai perintah besai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega yang berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manadi pedak kelebagi lebo di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid kebaru digagak tu simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang ba aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Suara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Selamat pagi hari Minggu. Sekali lagi kita ke, baru ningal ke kami bak YFM. Nangira kita bak ningal bak radio atau ke bak RTM klik atau ke bak dini-dini indoor. Media sosial buka kita ke boleh ningal ke kami bak YFM. 20/9/2026 hari itu pukul 8 pagi itu lagi kita pula ningal ke program Lalau Penghidup. Okey, dan sebenarnya ningal ke dulu. Anyut Ari Fredrik Sud.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru, setiap gulain bala peningau, bala program Lalau Penghidup. Minggu tu, ianya Minggu Trinity ke-16,